0: hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
1: Yuk, aman.
2: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
3: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk pengertian berbagai alasan mana yang harus kita itu.
4: Tapi sebagian sudah pulih?
3: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
2: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
6: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
6: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
7: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
8: Yes. So,
1: dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
8: ketika Anda ingin melakukan iterasi project atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
1: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
9: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
10: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga

0: mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is not bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial.
11: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki.

0: 14 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mochito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mochito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 240

0: 9 kasus lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

Ya, pendengar, kalau kita lihat dan rasakan ya beberapa hari terakhir kondisi udara di Kota Palangkaraya ini semakin mengkhawatirkan ya. Dan kabut asap kalau kita lihat yang menyelimuti kawasan pemukiman ya, ini berwarna kuning kecoklatan dan cukup pekat ya pendengar. Kemudian juga jarak pandang di sekitar lokasi tempat tinggal Anda mungkin juga terbatas ya, karena bangunan dan pepohonan dari kejauhan ini juga terlihat samar tertutup kabut asap. Dan kondisi ini juga menjadi gambaran ya memburuknya situasi kabut asap yang juga menjadi perhatian kita bersama. Dan pendengar, asap ya ataupun kabut asap yang menyelimuti kawasan pemukiman ini juga membuat suasana pagi hari terlihat sangat berbeda dari kondisi normal ya. Pepohonan, rumah warga sampai dengan area jalan ini juga diselimuti kabut asap berwarna kekuningan. Ya, pendengar, kepekatan kabut asap ini memang kita rasakan dalam beberapa hari terakhir. Langit yang biasanya terlihat cerah ya, ini terlihat kuning kecoklatan. Sementara jarak pandang juga terbatas karena kabut asap ya. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian kita karena kabut asap bukan hanya mengganggu aktivitas kita sehari-hari, juga berdampak pada kesehatan ya, terutama saluran pernafasan. Jadi di tengah kondisi udara yang belum membaik ini ya pendengar, mari kita juga lebih waspada, perbanyak minum air putih ya, mengurangi aktivitas juga di luar ruangan jika tidak terlalu mendesak ya, dan gunakanlah masker saat Anda memang harus bepergian ya. Dan harapan kita bersama semoga kondisi ini segera membaik, hujan bisa segera turun, dan udara di wilayah Kota Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah bisa kembali bersih ya. Dan juga kita berharap bahwa upaya penanganan karhutlah ini bisa dilakukan agar kabut asap tidak berkepanjangan ya. Baik, pendengar, informasi selengkapnya ya, fenomena langit terlihat kuning di Kota Palangkaraya, Anda dapat membacanya juga di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
4: Sayang kalau dibuang.
3: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutlah bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutlah, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutlah. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutlah, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutlah dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
2: Baik, mendengar, saatnya kita mengetahui kembali bagaimana prediksi cuaca ya sepanjang hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Kami sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga.
2: Iya, selamat pagi. Dengan siapa pagi hari ini yang bertugas?
3: Dengan Arin, Kak.
2: Oke, baik, silakan Kak Arin. Bagaimana prediksi cuaca sepanjang hari ini?
3: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian sepanjang hari ini juga cuacanya masih diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari hingga sore hari di Kabupaten Sukamara bagian selatan, Kota Waringin Barat bagian selatan, Seruyan bagian selatan dan utara, Lamandau, Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian selatan, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah dan sebagian Barito Selatan. Lalu pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Sukamara bagian utara, Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya bagian utara, dan Barito Utara bagian utara. Sementara pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan masih terjadi di wilayah Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian tengah dan utara, Kota Waringin Timur bagian tengah hingga utara, Katingan bagian tengah, Pulang Pisau bagian tengah, Kapuas bagian tengah, sebagian wilayah Kota Palangkaraya, dan sebagian kecil wilayah Barito Selatan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Waringin Timur, dan Gunung Mas. Dan juga tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Dan untuk masyarakat di wilayah pesisir, waspada juga potensi angin kencang di wilayah perairan selatan Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar berhati-hati ketika beraktivitas di laut. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
2: Terima kasih kembali Kak Arin ya dari BMKG Kota Palangkaraya ya. Dan demikian tadi pendengar informasi cuaca yang kembali juga dapat Anda simak ya dan juga dengarkan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap jaga kesehatan Anda ya dan melanjutkan kembali program berikutnya sesaat kami hadirkan Fokus Pagi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, lebih semangat lagi tuh.
0: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

Ya, selamat pagi pendengar ya. Topik fokus pagi ini adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya, kalau kita berbicara tentang perempuan dan anak, tentu ini bukan hanya soal keluarga, tetapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa ya. Perempuan berhak merasa aman, dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Begitu juga anak-anak, mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, mendapatkan kasih sayang, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan. Ya, pendengar, kenyataannya ya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Tengah ini masih menjadi perhatian serius ya. Berdasarkan evaluasi data dari DP3 APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, ratusan kasus ini telah dilaporkan, dan kondisi ini juga menjadi pengingat bagi kita ya, bahwa semua upaya pencegahan harus terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui DP3 APPKB juga terus melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dan pernikahan usia dini, termasuk di lingkungan sekolah menengah. Nah, edukasi seperti ini juga penting ya, agar anak-anak memahami hak-haknya, berani menyampaikan jika mengalami kekerasan, dan mampu mengenali resiko pernikahan pada usia anak. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama ya pendengar. Perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan di sekitarnya. Mari kita juga bangun lingkungan yang aman, saling peduli, dan tidak menutup mata ketika melihat atau mengetahui adanya tindak kekerasan.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan informasi harga pasar ya. Pagi ini kami sudah terhubung dengan reporter Aga Jaya Bijaksana yang melaporkan situasi pasar dari kawasan pasar besar Kota Palangkaraya. Aga.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan saya di studio di mana pun ada penjualan pasar ini di pasar besar pasar tradisional di Palangkaraya tidak ada mengalami perubahan harga dari hari yang kemarin. Walaupun ada perubahan harga itu tidak terlalu signifikan. Saya memantau harga komoditas yang biasa dibeli oleh masyarakat setiap harinya seperti ayam boiler atau ayam ras dan juga cabai rawit dan bawang merah, bawang putih. Nah, masing-masing saya pantau harganya di sini masih tetap sama seperti hari kemarin, meskipun ada kenaikan, maksud saya meskipun ada penurunan dan tidak terlalu signifikan, dan harganya saat ini Rp42.000. Setelah sebelumnya harganya Rp40.000 per kilogram per kemarin atau beberapa pekan ini. Daging ayam kampung saya pantau juga harganya Rp85.000 tetap. Kita ketahui ayam kampung ini lebih mahal daripada ayam ras boiler. Saya juga memantau harga cabai rawit. Cabai ini ada terdiri dari tiga bagian, yaitu cabai rawit biasa, cabai rawit hijau, merah, dan juga cabai merah keriting. Nah, dari saya naikkan dari cabai rawit hijau atau merah yang biasa dibeli oleh masyarakat itu Rp85.000 per kilogramnya, cabai rawit biasa Rp70.000, dan cabai merah keriting Rp80.000. Bawang merah, bawang putih harganya tetap stabil Rp55.000 masing-masing. Kenapa bawang merah, bawang putih ini selalu stabil harganya? Karena memang pemerintah provinsi mengajak kerjasama daerah pemasok, utamanya dari Jawa, itu terkait dengan pendistribusian dan pengadaan bawang merah, bawang putih. Itu sebabnya kenapa bawang merah, bawang putih ini salah satu komoditas yang bisa dikatakan paling stabil jika ada gangguan-gangguan. Meskipun gagal panen atau faktor cuaca, itu pasti harga bawang merah, bawang putih ini selalu stabil. Yang menjadi sorotan itu tentunya harga ayam dan harga cabai. Saat ini masih bisa sebagai penyumbang inflasi di Kalimantan Tengah selain beras. Begitu. Nah, harga-harga beras juga tidak ada mengalami perubahan pantauan saya. Seperti beras pangku, beras yang paling murah dijual di pasar ini yakni Rp17.000 per kilogramnya. Beras medium itu, kalau beras premium itu ada beras Manyang Rp28.000, beras lahap itu justru mahal Rp90.000, dan minyak goreng juga tidak ada mengalami perubahan harga sesuai harga merek masing-masing. Itu harganya ada yang mulai dari Rp18.000 sampai Rp25.000 sesuai mereknya seperti saya sampaikan tadi. Dan yang tidak saya sebutkan harga-harganya itu sama stabil seperti harga kemarin. Mungkin demikian dulu laporan saya dari pasar besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan saya di studio.
0: Iya, baik, terima kasih laporan Aga Jaya Bijaksana dari kawasan pasar besar Kota Palangkaraya. Dan baiklah pendengar, masih dalam rangkaian fokus pagi ya, terkait dengan tema kita ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya pendengar, kalau kita sadari ya, perlindungan terhadap perempuan dan anak ini tidak cukup hanya melalui sosialisasi ya, harus ada tindakan nyata mulai dari menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses ya, pendampingan psikologis bagi korban sampai dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Dan di sisi lain, pemberdayaan ekonomi perempuan ini juga tidak kalah penting, karena ketika perempuan memiliki keterampilan, kesempatan bekerja, berpenghasilan sendiri, mereka bisa lebih lebih mandiri dan memiliki pilihan dalam menjalani kehidupannya. Dan tentunya ya pendengar, kita semua juga punya peran dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak ya. Jangan menganggap bahwa kekerasan sebagai urusan pribadi yang tidak perlu kita pedulikan ya. Jika mengetahui atau mengalami kekerasan, jangan takut mencari bantuan melalui layanan yang berwenang ya. Dan semangat ini sejalan tentunya dengan falsafah Huma Betang yang menjadi nilai kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu kebersamaan, saling menghormati, dan juga hidup berdampingan secara harmonis ya. Dan mari kita juga wujudkan Huma Betang sebagai rumah besar yang aman dan bermartabat bagi semua ya, termasuk perempuan dan anak-anak. Sudah beberapa WhatsApp yang masuk ya di 0811-520-3123 ya. Ini dari Rina di Palangkaraya. Menurut saya perempuan dan anak memang harus mendapatkan perlindungan, jangan sampai kekerasan dianggap hal biasa. Semoga kita semua peduli dan berani membantu korban yang membutuhkan pertolongan. Kemudian juga dari Yuni di Bukit Tunggal, saya setuju perempuan perlu diberdayakan secara ekonomi. Kalau perempuan punya keterampilan dan penghasilan sendiri, mereka bisa lebih mandiri. Tapi yang paling penting, keluarga juga harus saling menghargai dan mendukung, karena pencegahan kekerasan terhadap anak biasanya ini pencegahan kekerasan terhadap anak harus dimulai dari rumah. Orang tua perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak supaya anak merasa aman bercerita ketika mengalami masalah dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Oke, baik, terima kasih Yuni ya, dan juga Rina di Palangkaraya.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah dan resmi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dikutip turnbackhoax.id. Dalam laman resmi mkri.id menjelaskan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar, cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, ya, perlindungan terhadap anak dalam situasi bencana kabut asap di Kalimantan Tengah juga menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, ya, apalagi kegiatan belajar mengajar. Ini juga sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebagai salah satu upaya mengurangi paparan asap, ya, terhadap anak-anak. Namun di balik kebijakan ini tentu ada tantangan juga yang dihadapi, karena anak-anak harus belajar dari rumah, membatasi aktivitas di luar ruangan, bahkan mungkin di antara mereka juga merasa bosan, ya, pendengar, karena tidak bisa bermain dan berinteraksi dengan teman-temannya seperti biasa. Belum lagi, ya, kalau kondisi kabut asap ini berlangsung berbulan-bulan, nah tentu dampaknya tidak hanya dirasakan pada kesehatan fisik, tetapi juga kenyamanan dan kondisi psikologis anak. Ya, belajar dari rumah juga tidak selalu mudah, ya, terutama bagi anak-anak yang terkendala akses internet atau yang membutuhkan pendampingan orang tua, ya. Karena itu pendengar, perlindungan anak dalam situasi kabut asap ini tidak boleh hanya berfokus pada kesehatan pernafasan, ya, kebutuhan belajar, kesehatan mental, waktu bermain yang aman, serta pendampingan dari orang tua. Ini juga perlu diperhatikan, ya. Nah, mari kita juga bersama-sama, ya, memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan haknya untuk belajar, bermain, dan tumbuh dengan sehat meskipun berada dalam situasi bencana, ya. Dan pendengar, nanti pada saatnya kami juga akan menghadirkan, ya, dialog interaktif Kalimantan Tengah Menyapa dengan topik ini adalah perlindungan terhadap anak di situasi bencana kabut asap di Kalimantan Tengah, ya. Nanti kami juga akan menghadirkan narasumber, yaitu dokter spesialis anak dari RSUD Palangkaraya.

Waktunya Kentongan. Asap kebakaran mengandung komponen gas, partikel yang kecil, dan suhu yang panas. Menurut dokter spesialis paru dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Agus Dwi Susanto, pada saat kabut asap, yang paling berbahaya adalah asfiksi. Asfiksi adalah gangguan dalam pengangkutan oksigen akibat gas racun yang ditimbulkan dari asap kebakaran. Hal ini akan membuat seseorang mengalami asfiksia atau suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan oksigen. Jika terhirup, gas yang bersifat asfiksian ini yang sangat mematikan, sulit bernapas, detak jantung cepat, tekanan darah tinggi, lumpuh, dan koma adalah gejalanya. Kandungan asap membuat jumlah oksigen berkurang. Hal inilah yang menyebabkan seseorang haus akan oksigen, sehingga bisa menyebabkan kematian.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan pendengar Dialog Kalimantan Tengah Menyapa dengan topik pagi ini, perlindungan terhadap anak di situasi bencana kabut asap Kalimantan Tengah.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Kalteng Menyapa edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan pendengar, pada hari ini hingga hari ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih terjadi dan kian memburuk dalam beberapa waktu terakhir pendengar dan menjadi perhatian di masyarakat Kalimantan Tengah. Kondisi ini juga membuat kualitas udara semakin buruk yang berbahaya bagi kesehatan terutama bagi anak-anak. Untuk itu pendengar, Dialog Kalteng Menyapa edisi pagi hari ini kita mengangkat topik tentang perlindungan terhadap anak di situasi bencana kabut asap Kalimantan Tengah. Dan tentu saja di sebelah saya sudah ada narasumber yang siap untuk membagikan informasi kepada kita semua terkait

0: Topik kita pagi hari ini, di sebelah saya sudah ada Dr. Agung Hari Wibowo, dokter spesialis anak RSUD Kota Palangkaraya. Selamat pagi, dokter.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Bagaimana keadaannya, dokter? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kondisi kabut asap memang masih tebal ya, dok ya, sampai luar pagi biasa. Hari ini. Dari Kalampangan gimana, dokter, kondisinya?
1: Kabut asap tadi saya dari sana lewat, masih cukup tebal. Dan saya melihat kualitas indeks udara kita juga masih cukup tinggi, bahkan ke arah membahayakan, berbahaya gitu.
0: Itu juga jadi perhatian kita semua, dokter ya. Dalam beberapa hari terakhir ini, juga kemarin sampai sore, kondisi juga langit masih kuning, bahkan keorenan gitu ya, dokter ya. Betul. Dan ini juga tentu saja menjadi perhatian bagi kita semua dan kewaspadaan dalam hal kesehatan nih, dokter, terutama bagi anak-anak. Nah, betul. Kalau kita berbicara tentang topik pagi hari ini nih, dokter, perlindungan terhadap anak di situasi bencana kabut asap Kalimantan Tengah ini, kalau bisa dijelaskan, dokter, untuk kasus ISPA yang ada di Kalimantan Tengah atau mungkin di Palangkaraya, dokter, di RSUD sendiri, apakah terjadi peningkatan kasus atau seperti apa, dokter, sejauh ini?
1: Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Beberapa hari yang lalu, ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sudah mengeluarkan rekomendasi terkait dengan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Indonesia secara umum. Ya. Karena daerah terdampak tidak hanya di Kalimantan saja, tetapi juga ada di pulau-pulau yang lain. Di Irian, kemudian di Sumatera. Jadi hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Kalimantan sendiri ada lebih dari 100 titik kebakaran yang terjadi. Terkhusus di RSUD Palangkaraya, tentu saja kasus ISPA relatif meningkat. Dan saya membaca di Palangkaraya sendiri kejadiannya, kasusnya meningkat sekitar lebih dari 2 kali dari pasien sebelumnya. Sebelum terjadi bencana. Oleh karena itu, perhatian ini sangat penting, karena anak-anak itu sangat rentan sekali terjadi problematik pada karhutla. Sebenarnya tidak hanya ISPA saja, karhutla ini juga berpengaruh terhadap infeksi pencernaan. Kita mengetahui bahwa karhutla itu ketika asap yang muncul, di situ ada partikel kecil yang tidak hanya nantinya masuk ke dalam paru-paru, juga bisa masuk ke dalam air minum, makanan, dan pada anak-anak ini tangan sering sekali. Ya, jadi misalnya partikel itu berada di meja, berada di lantai, itu anak-anak bermain di sana, termasuk berada di mainannya. Setelah itu anak-anak memegang makanan. Sehingga selain ISPA, kasus yang meningkat dan yang perlu kita perhatikan adalah infeksi pencernaan, seperti muntah, mencret, itu kasusnya juga meningkat. Nah, itulah kerentanan dari anak. Apalagi anak itu secara kekebalan tubuh, antibody itu lebih rentan, lebih rendah daripada kita dewasa. Adapun untuk kondisi di RSUD sendiri, penanganan ISPA kita lakukan secara komprehensif tentunya. Dan kita sudah menyediakan mulai dari pencegahan preventif berupa pemberian masker, kemudian pelayanan poli, serta ICU anak atau pediatric ICU. Mungkin seperti itu.
0: Jadi ini menarik, dokter ya. Ternyata tidak hanya ISPA atau saluran pernapasan saja yang terkena dampak begitu ya, tapi juga pencernaan, yaitu ada muntah, diare begitu ya. Dari salah satu mungkin anak-anak ini sering memegang benda-benda gitu yang mungkin kotor, terkena debu dan juga paparan dari asap ini. Kemudian tidak dibiasakan untuk cuci tangan begitu dokter ya. Kemudian makan, lalu itu juga salah satunya dampaknya adalah infeksi pencernaan. Nah, kalau bisa dijelaskan nih dokter, gejala apa saja sih dokter yang sering menjadi keluhan dari anak-anak, dan di waktu kapan orang tua ini perlu memeriksakan anak ini ke dokter begitu?
1: Baik, untuk gejala awal dari infeksi pernapasan atau ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut artinya kurang dari 14 hari, gitu ya. Itu yang pertama adalah anak itu sering mengalami batuk yang sering sekali. Kemudian yang kedua, pilek, bahkan sampai dengan sesak.
0: Oke.
1: Dalam proses kronik, proses yang lama, itu bisa menimbulkan suatu radang paru-paru. Nah, jadi kondisinya semakin lama ketika paparan itu terus terjadi, maka yang terjadi tubuh akan mengalami kompensasi. Tubuh anak mengalami kompensasi, sehingga mau tidak mau akan lebih mudah ketika terpapar kembali terjadi gejala-gejala itu.
0: Okay.
1: Terutama pada anak-anak yang sudah memiliki riwayat sakit sebelumnya, semisal asma, gitu ya, atau pneumonia atau radang paru-paru sebelumnya, itu bisa terpicu, terulang. Gitu. Okay. Nah, itu bahaya terkait dengan ISPA pada anak. Oleh karena itu, ketika seorang anak mengalami sesak terutama, sesak itu bisa ditandai dengan ya tadi selain batuk-batuk, kemudian nafasnya lebih cepat dari sebelumnya dalam kondisi-kondisi istirahat, itu juga kita bisa melihat di dadanya dari anak tersebut mengalami retraksi. Retraksi itu tarikan dinding dada. Tarikan dinding dada ini adalah salah satu indikator dari seorang anak membutuhkan usaha nafas yang berlebihan. Selanjutnya, jika kita melihat hidung, hidung dari seorang anak juga mengalami nafas cuping. Jadi hidungnya mengalami kembang, kempis, kembang, kempis gitu. Karena dalam kondisi pernapasan normal itu tidak ada. Sedangkan ketika seorang anak membutuhkan ataupun usaha nafas yang berlebihan tadi, maka kedua gejala ataupun namanya simptom ya, sign dan simptom tadi itu kemudian muncul. Nah, tanda itulah yang harus segera untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah kalau keluarga memiliki misalnya nebulisasi di rumah, bisa dilakukan nebulisasi terlebih dahulu, ataupun segera dibawa ke pusat pelayanan kesehatan, semisal puskesmas. Silakan.
0: Oke, jadi memang banyak dokter ya, simptom atau gejalanya ini bukan hanya batuk, pilek, kemudian untuk yang lebih mungkin bisa dikatakan lebih parah begitu ya, itu terdapat sesak napas, dan tadi juga dokter sampaikan kalau salah satunya kalau misalnya dada itu bergerak begitu ya,
1: retraksi
0: tarikan dinding dada yang terjadi di anak-anak juga. Dari hidung tadi bisa dideteksi gitu ya dok ya. Oke, nah ini menarik nih dokter, tadi sempat sebutkan juga untuk anak-anak yang memang sudah punya kondisi bawaan seperti asma, kemudian pneumonia juga. Apakah bagi anak-anak yang memang sudah memiliki kondisi ini, perlindungannya itu harus lebih ekstra atau seperti apa dokter? Betul. Dari orang tua sendiri?
1: Betul sekali. Jadi pada anak-anak yang memiliki riwayat-riwayat gangguan pernapasan sebelumnya seperti asma, pneumonia, perhatian lebih itu perlu diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disampaikan dalam terutama Karhutla terkait ISPA itu yang pertama adalah pastikan bahwa anak itu tidak keluar rumah ketika terjadi bencana tersebut. Dan yang kedua, rumah itu tertutup. Jangan sampai kabut itu bisa memasuki rumah. Nah, ini yang kadang-kadang sulit ya. Ya pastinya rumah yang tertutup ini situasional dan perlu dilakukan modifikasi. Dan yang ketiga adalah adanya ruang khusus bebas asap. Nah, ada satu ruangan di rumah disediakan memang khusus dia itu bebas asap. Di mana di sana nanti diberikan air purifier. Udara dilakukan filtrasi gitu ya, difilter begitu sehingga partikel-partikel tadi, partikel-partikel kecil yang membahayakan itu bisa tidak terhirup oleh seorang anak. Dan yang terakhir yaitu pastikan bahwa anak-anak itu ataupun keluarga tidak menambah asap di rumah. Seperti misalnya memasak ya, kemudian rokok, termasuk juga asap dari obat nyamuk gitu ya. Gunakan mungkin lotion untuk anti nyamuk. Itu beberapa rekomendasi yang diberikan.
0: Itu beberapa diantaranya juga selain memastikan bahwa di rumah ini memang ada satu ruang bebas asap begitu dokter ya.
1: Betul.
0: Tapi juga ada harus ada dukungan nih dari keluarga sendiri, harus mendukung menjauhkan anak yang sudah memiliki risiko atau risiko lebih begitu ya, sudah memiliki keadaan asma atau pneumonia tadi dari asap memasak, kemudian rokok, juga tadi obat nyamuk begitu. Nah kalau kita bicara soal dampak jangka panjang dari ISPA ini dokter, dari anak-anak sendiri seperti apa kira-kira kalau kita terpapar terus-menerus dari kabut asap yang berhari-hari ini juga masih kita rasakan nih dokter?
1: Ya betul sekali. Ini perhatian ya terutama kepada anak-anak dengan resiko tinggi tadi. Sekaligus dengan anak-anak yang sebelumnya tidak ada gejala sama sekali terhadap ISPA maupun gangguan pernapasan. Itu nantinya dalam jangka panjang bisa terjadi modifikasi saluran nafas, Mbak. Ya. Nah, modifikasi saluran nafas inilah yang kita takutkan. Ibarat kata orang itu beradaptasi dengan lingkungan. Saluran nafas ini kemudian juga akan beradaptasi. Nah, adaptasi yang dilakukan salah satunya adalah bagaimana terjadi akumulasi mukosa. Jadi mukosa itu mudah sekali untuk terangsang. Sehingga ketika ada paparan, dia kemudian melakukan proteksi dengan melebihkan ataupun kondisi mukosa yang berlebihan. Ini yang kurang bagus pada anak-anak. Paparan sedikit saja, anak kemudian sesak. Terpapar sedikit saja, kemudian dia akan mengalami gejala yang palingan batuk. Nafas cepat, sampai dengan anak itu akan mengalami sesak. Nah, kondisi seperti ini kalau kita melihat pada beberapa anak yang beresiko sebelumnya, itu sering terjadi pada anak-anak yang asma. Jadi awalannya mungkin tidak apa-apa, meskipun ada riwayat keluarga begitu, tapi karena sering terpapar, kemudian terjadi modifikasi di dalam saluran nafasnya, sehingga anak mudah sekali untuk berulang kejadian serangan dari asma tersebut misalnya.
0: Jadi lebih sensitif dengan kata lain dokter ya?
1: Betul, ya, lebih mudah terangsang dari kondisi asap tersebut gitu. Asap, debu-debuan begitu.
0: Nah ini juga menarik nih dokter, kan sepanjang beberapa hari ini memang kualitas udara juga semakin memburuk begitu ya dok ya. Selain perlindungan dari anggota keluarga sendiri dengan menghindarkan anak itu dari paparan asap tambahan begitu, dan menyediakan ruang bebas asap ke, kalau misalnya terkait dengan alat dokter atau mungkin alat-alat kesehatan yang mungkin dibutuhkan untuk anak-anak yang memang sudah berisiko tinggi dalam hal ini, apakah perlu menyediakan nebulizer atau oksigen begitu dokter di rumah?
1: Ya betul. Jadi keluarga dalam mungkin lingkungan ataupun resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti ini, sebaiknya rumah itu memiliki beberapa alat yang sekiranya ketika terjadi serangan, entah itu infeksi pernapasan begitu, itu bisa diatasi kegawatannya dulu di rumah. Semisal oksigen gitu ya, baik oksigen yang tabung maupun yang can itu, yang portable
0: kaleng
1: ya, kaleng betul. Ataupun berikutnya yaitu nebulisasi beserta cairan-cairannya yang diperlukan. Cairan infus lah, atau misalnya salbutamol begitu ya, untuk mengatasi anak-anak ketika terjadi suatu serangan asma. Itu perlengkapan-perlengkapan yang sebaiknya dimiliki di masing-masing keluarga. Dan yang pasti di keluarga itu harus punya, kalau sering kita early warning-nya tadi, terjadi sesak, berikutnya kemana?
0: Nah itu dia dok.
1: Yang tempat yang harus dituju pertama kali ketika terjadi sesak ataupun ancaman jiwa, mengancam nyawa begitulah istilahnya. Gitu. Nah itu yang penting untuk dilakukan. Apakah puskesmas terdekat atau mungkin klinik praktek terdekat, gitu. Supaya penanganan awal itu bisa segera dilakukan.
0: Jadi memang selain perlindungan dari keluarga sendiri, memang ada beberapa alat yang sebaiknya disediakan begitu dokter ya.
1: Betul.
0: Terlebih bagi anak-anak atau di keluarganya sudah ada anak yang berisiko tinggi. Itu ada oksigen tadi, tabung oksigen, kemudian ada nebulizer atau nebulisasi beserta dengan cairan-cairannya, dan juga terus waspada untuk gejala-gejala yang sudah timbul begitu dokter ya. Harus terus peka sebagai orang tua, karena memang ini juga sangat-sangat membahayakan bagi anak, karena tadi dokter bilang soal imun tadi dokter ya. Karena imun dari anak sendiri juga bisa dibilang lebih rendah begitu ya dokter ya, daripada orang dewasa begitu. Nah kalau kita bicara lagi dokter soal paparan asap nih yang masuk ke dalam tubuh, secara umum itu dia langsung menyerang ke paru-paru atau ke saluran nafas sebelumnya dokter?
1: Baik. Jadi modifikasi saluran nafas itu mulai dari hidung. Jadi hidung kita ada bulu-bulu. Nah yang nanti ketika ada suatu paparan misalnya debu begitu, dia melakukan proteksi. Jadi ada namanya perlindungan secara mekanik. Nah itu, jadi ada perlindungan mekanik supaya zat-zat yang besar itu bisa difilter terlebih dahulu. Jadi tubuh juga punya mekanisme seperti itu. Nah yang berbahaya dari karhutla yang sering disampaikan itu adalah ketika ada partikel yang kecil atau PM2.5 itu yang sering kita dengar itu. Itu yang sulit untuk difilter oleh mekanik dari saluran pernapasan kita. Sehingga mau tidak mau dia bisa sampai ke dalam paru-paru, ke alveolus, ya bagian paling kecil dari paru-paru itu. Disitulah kemudian dia setelah menginfiltrasi bagian mukosanya, kemudian mukosa secara otomatis, oh ini ada yang masuk nih, melakukan perlindungan. Nah proteksi itulah yang tadi disampaikan sebagai sebuah modifikasi dari saluran nafas. Itu sehingga yang awalnya normal akibat paparan yang terus menerus, maka tubuh mengkompensasi. Itu sebenarnya kompensasi daripada tubuh, perlindungan daripada tubuh terhadap benda asing, karena itu benda asing kan ya. Nah itu kemudian dilakukanlah kompensasi. Nah bahayanya adalah ketika kompensasi itu berlebihan, maka yang terjadi ketika ada paparan berikutnya, sensitisasi berikutnya itu akan mudah gitu. Jadi dengan sensitisasi sedikit saja, debu sedikit saja, kemudian dia akan melakukan suatu pertahanan tubuh yang berlebihan, gitu. Dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya, yang tadi kita sempat bahas terkait dengan proses terjadinya asma tadi, gitu.
0: Jadi memang secara sistem tubuh ini memang sudah melindungi begitu dokter ya.
1: Betul.
0: Tapi karena memang paparan ini secara terus-menerus dan terjadi setiap hari begitu, saking banyaknya juga dari anak yang sebelumnya sehat begitu ya dokter ya, itu kalau terpapar terus-menerus juga ada risiko untuk terjadi asma atau juga pneumonia begitu.
1: Betul.
0: Kalau penggunaan masker sendiri dokter, sebenarnya seberapa efektif sih dokter untuk penggunaan masker sendiri dalam menangkal gitu ya, menangkal partikel-partikel yang PM25 tadi yang bisa berpotensi untuk masuk ke dalam tubuh dokter?
1: Baik, ada beberapa masker yang tersedia gitu ya. Ya kita pastinya menggunakan masker-masker yang ada saja ya. Kalau masker yang mungkin tidak tersedia begitu, itu mungkin kita belum bisa mengusahakan. Yang jelas adalah ada masker-masker, misal masker surgery mask, jadi masker-masker yang sering biasa dipakai, namun dengan filtrasi yang tidak baik itu tidak direkomendasikan. Gitu. Ya pastinya misalnya N95 itu yang direkomendasikan, di mana dia bisa menangkal partikel-partikel kecil, misal PM25. Tapi pada anak uniknya adalah tidak direkomendasikan masker sebelum usia dia di atas ataupun di bawah 2 tahun begitu. Karena anak-anak di bawah 2 tahun itu sering mengalami hipoksia akibat penggunaan masker, apalagi masker-masker yang memang ditujukan untuk partikel yang kecil. Itu. Sehingga proteksi anak di bawah 2 tahun memang disarankan untuk menghindari paparan asap, begitu.
0: Jadi memang ini juga hal baru nih dokter ya, informasi baru yang juga saya sebagai orang awam nih baru tahu bahwa tidak semua masker itu memang bisa digunakan untuk anak, begitu ya. Dan tidak semua anak itu berdasarkan dari usia sendiri tadi ya, ada minimalnya gitu, di bawah 2 tahun sebaiknya memang berada di rumah dulu, daripada anak itu berpotensi untuk terpapar asap dan belum bisa direkomendasikan untuk menggunakan masker itu sendiri, dokter ya.
1: Betul.
0: Oke, nah kalau soal makanan dan gizi nih dokter, apakah itu juga berpengaruh untuk mendukung kesehatan anak, untuk melindungi anak dari paparan asap ini dokter?
1: Ya, tentu saja, karena gizi ini adalah salah satu pembentuk dari imunitas tubuh. Ketika gizinya, asupan gizinya tidak baik, maka imunitas tubuhnya tentu saja akan lebih rendah dari sebelumnya. Apalagi dengan kondisi karhutla seperti ini, yang tadi partikel tadi selain bisa masuk paru-paru, menyebabkan infeksi pernapasan, dia juga bisa menyebabkan infeksi pencernaan. Itu. Jadi di beberapa rumah sakit yang terlaporkan begitu, kasus diare muntaber, gitu ya, muntah dan diare itu meningkat pada saat karhutla sini. Dan banyak penelitian juga menyebutkan tadi, akibat paparan partikel-partikel kecil, maka kebersihan dari makanan, minuman, baik itu lewat tangan, baik langsung kepada makanan-makanan yang terbuka, makanya salah satu untuk menghindari muntah, diare, infeksi pencernaan tadi, ya makanan harus ditutup, terutama ketika asap itu memasuki rumah. Gitu.
0: Oke. Jadi selain memperhatikan dari asupan gizi, juga memperhatikan kebersihannya dokter ya.
1: Betul.
0: Dan juga dianjurkan tentu saja bagi orang tua itu untuk meminimalisir pembelian mungkin di warung-warung begitu ya, yang lebih tinggi itu resikonya untuk terpapar dari asap itu sendiri, dan mengutamakan masakan dari rumah dokter ya. Oke, nah kalau untuk bayi sendiri dokter, mungkin dari di Palangka sendiri kan mungkin banyak ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Nah untuk bayi sendiri juga apakah itu harus ada perlindungan-perlindungan lainnya yang untuk melindungi dari paparan asap ini, karena kan lebih rentan lagi dokter ya daripada anak-anak?
1: Betul, untuk anak di bawah 2 tahun, perlindungan yang utama adalah menghindari paparan. Perlindungan utama. Untuk anak di atas 2 tahun mungkin bisa dibantu dengan masker. Tetapi anak-anak di bawah 2 tahun termasuk bayi, itu memang perlindungannya salah satunya yang tadi direkomendasikan adalah adanya ruang bebas asap. Nah itu harus disediakan oleh keluarga. Entah itu nanti ruangannya mungkin di sela-selanya ditutup oleh plastik. Sehingga tidak ada partikel-partikel yang kecil tadi itu yang memasuki ruangan itu. Apalagi ketika ruangan itu tidak bebas asap, kemudian pakai AC, wah ini lebih berbahaya lagi.
0: Oh gitu, jadi penggunaan AC itu juga tidak selamanya ini ya dokter ya?
1: Harus dipastikan bahwa ruangan itu memang betul-betul tertutup. Bebas asap, begitu kita menyebutnya. Sehingga nanti ketika mungkin ada AC, kemudian air purifier, itu bisa jauh lebih efektif untuk menciptakan ruang itu. Nah, untuk anak-anak di bawah 2 tahun disarankan untuk setiap rumah ada ruangan itu. Dan pastikan ketika memang tidak perlu, tidak penting sekali untuk keluar rumah, sebaiknya ditahan dulu lah untuk anak-anak ini.
0: Itu juga jadi salah satu informasi bagi masyarakat, dokter, ya. Untuk perlindungan anak ini memang harus lebih ekstra, karena dari sistem imun anak sendiri memang lebih rendah begitu, ya.
1: Rentan
0: terkena paparan asap ini. Nah, mungkin ini karena singkat saja, dokter, ya, durasi kita. Rekomendasi apa, dokter, untuk closing statement nih, yang bisa diberikan kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk melindungi anak dari paparan asap? Bukan hanya orang tua, dokter, mungkin dari sekolah atau pemerintah begitu, dari dokter spesialis anak sendiri, dokter.
1: Baik, saya mungkin melanjutkan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tadi empat hal terkait dengan pencegahan secara keluarga, cukup keluarga itu, bahwa pastikan tidak keluar rumah jika memang tidak perlu, menggunakan air purifier, sediakan ruang bebas asap, sekaligus pastikan tidak ada tambahan bakaran maupun asap di rumah, itu di lingkup keluarga. Selanjutnya mungkin lingkup yang lebih jauh lagi, terutama anak-anak yang sudah bersekolah, gitu ya. Itu IDAI merekomendasikan bahwa kuliah tatap muka atau sekolah tatap muka itu diperbolehkan jika kualitas udara itu sedang atau di bawah. Sedangkan ketika sedang ataupun ke atas, bahkan berbahaya, itu disarankan memang kuliah secara online atau daring.
0: Itu memang beberapa yang harus diperhatikan, dokter, ya, untuk menjaga perlindungan anak-anak dari paparan asap. Dan terima kasih sekali lagi, dokter Agung Hari Wibowo, selaku dokter spesialis anak RSUD Kota Palangkaraya. Hari ini sudah banyak informasi yang kita dapatkan, dan itu bisa menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi orang tua, untuk bersama-sama melindungi anak dari paparan asap ini. Dan pendengar, dari dialog ini dapat kita pahami bahwa perhatian kerjasama dari orang tua, kemudian sekolah, tenaga kesehatan, serta pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang optimal di tengah kondisi kabut asap atau karhutla ini. Dan langkah perlindungan yang cepat serta tepat diharapkan dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan pada anak. Dan sekian, saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini, pendengar, pamit undur diri. Sampai jumpa di program Dialog Kalteng Menyapa edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pulau Kalimantan disebut sebagai salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya mencapai sekitar 40 juta hektar. Sayangnya, laju deforestasi atau penambangan habis hutan diganti dengan fungsi lain di Kalimantan demikian cepatnya. Paru-paru dunia ini mengalami kerusakan hebat, terutama karena perilaku manusia yang tidak ramah lingkungan dan hanya memikirkan keuntungan sesaat. Menurut data Kementerian Kehutanan, antara tahun 2000 sampai 2005, sekitar 673 hektar hutan Kalimantan musnah setiap hari. Organisasi lingkungan dunia Greenpeace menyebutkan hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta hektar di tahun 2010. Sementara Dana Lingkungan Hidup WWF memprediksi Kalimantan akan kehilangan 75% hutannya pada 2020. Hutan Kalimantan selain sebagai paru-paru bumi, juga merupakan rumah besar bagi berbagai jenis satwa langka, seperti orang utan, bekantan, beruang madu, burung enggang, dan berbagai jenis oa. Memasok air bagi sungai besar dan kecil di bumi Borneo, serta menyediakan bahan pangan dan obat-obatan. Fakta ini mestinya membuat kita sadar akan bahaya besar jika hutan Kalimantan rusak, apalagi punah. Sebelum hutan tinggal cerita, stop deforestasi. Biarkan hutan Kalimantan tetap hijau dan memberi kehidupan bagi penghuni bumi sekarang dan nanti.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Mama! Mama!
2: Kenapa sih?
1: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
3: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
4: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
3: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
4: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
3: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
4: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
5: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Ya pendengar, inilah Flash News edisi hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Kota Palangkaraya mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya. Pendengar, dikatakan kegiatan yang dilakukan adalah pertama membuat kanal, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya, kemudian juga membuat bersama dengan keluarga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor. Lalu diajak juga satu personel di lokasi sudah ada 5 titik sumur bor yang diupayakan. Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya, Basuki, mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman hingga hasil padi menjadi kurang maksimal. Ya pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sinta undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya pendengar, selamat siang. Kembali lagi di sini bersama Sinta dan juga rekan Adi Putra.
1: Ya, selamat siang ya Sinta ya. Oke, pendengar kembali lagi ya bersama kami di siaran Persatuan RRI Palangkaraya dan Palangkaraya Siang. Edisi hari apa ini Sinta?
0: Edisi hari Kamis tanggal 10 Oktober 2020.
1: Baik, semoga semua pendengar sehat selalu ya. Walaupun kita masih dikepung kabut asap dan siaran kami bisa Anda dengarkan lewat
0: melalui frekuensi 95,9 FM untuk Palangkaraya, Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 dan Lamandau ada di FM 95,5 dan juga FM 88 dan Sampit di FM 93,6, Puruk Cahu di 97,2.
1: Baik, tak ketinggalan juga ya ada Pangkal Abu di 99,2 dan Anda bisa mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital. Betul. Lewat smartphone Anda dengan menginstalnya dari aplikasi Store atau Play Store lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan mendengar dalam Palangkaraya siang hari ini ya Sinta ya, kita akan hadirkan program yang tak kalah menariknya ya. Dan saat lagi akan kita ikuti bersama nih program obrolan kita Indonesia yang nanti akan dilanjutkan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti akan dilanjutkan dengan musik dan informasi. Lalu ada apa lagi Sinta?
0: Lalu nanti di siang hari akan ada Warta Berita Daerah. Dan tidak lupa di pukul 13.30 akan ada Request Pop.
1: Baik, dan selalu ditunggu-tunggu oleh pendengar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami, bersama Adi Putra dan Sinta di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

0: karakter bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: salah satu narasumber kita untuk bertukar inspirasi dan juga mengenal lebih dekat nih dengan sosok yang memiliki pengalaman menarik serta prestasi yang patut kita apresiasi. Ketika mendengar kata karate nih, mungkin yang terbayang adalah gerakan pukulan, tendangan, pertandingan, dan juga medali kemenangan nih ya. Namun di balik setiap gerak dan juga setiap medali pastinya ada proses panjang yang tidak terlihat. Ada latihan yang melelahkan, disiplin waktu, dan juga harus membagi waktu, bahkan rasa lelah dan keinginan untuk menyerah yang mungkin pernah muncul seperti itu ya Mas Adi Putra.
1: Iya, dan tentu menariknya ya, olahraga bela diri itu juga hanya tentang kekuatan aja ya, bukan tentang fisik aja. Ada pengendalian diri, ada keberanian, sportivitas, dan mental yang ditempa melalui setiap proses latihan. Betul. Ya. Dan uniknya narasumber kita ini tidak hanya di bidang fisik aja nih. Nanti kita akan mengulas lebih dalam bahwasanya dia juga ada di bidang akademiknya juga nih yang menariknya ya. Nah, kali ini telah hadir bersama kita ya seorang mahasiswi cantik ya dari UIN Palangkaraya. Ini ada Kak Reva Aulia, mahasiswa semester pertama program studi komunikasi dan penyiaran UIN Palangkaraya. Halo, selamat siang.
0: Halo,
1: Kak Reva.
0: Halo Kak Reva.
1: Iya, gimana nih kabarnya siang hari ini?
2: Alhamdulillah
1: yang
2: ini baik
1: ya, dan tema kita cukup menarik ya, yakni cerita dari arena karate perempuan muda tangguh dan perjalanan meraih prestasi ini. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih untuk saat ini itu kemarin fokus sama bidang karate?
2: Karena memang dari pertama kali Kak, bidang yang belum kenal itu adalah karate. Dan karate ini ibarat kata tuh titik awal ulun untuk memulai karir.
3: Nah, itulah kenapa sebanyak apapun ulun berkelana di bidang-bidang lain, pada akhirnya ulun akan tetap kembali di bidang ini.
1: Kembali di bidang karate. Oke. Nah, dari hobi semua fisik kan kadang ada sepak bola putri, bahkan mungkin ada renang. Terus kenapa sih sangat tertarik sama karate ini daripada bidang yang lain? Apakah karena memang ketahanan fisik atau ada hal-hal lain nih?
3: Iya, mungkin karena karate ini unik ya Kak.
1: Unik ya?
3: Iya unik. Enggak semua orang bisa bergelut di bidang karate. Dimana ketika kita karate, kita tuh cuman bukan cuman mengandalkan fisik kita, tetapi juga mental dan otak kita tuh berjalan. Jadi semuanya tuh dilaksanakan dalam satu waktu secara seimbang. Itu, dan itu yang bikin karate ini unik buat saya pribadi.
1: Baik, tapi kan biasanya kalau olahraga fisik itu kan identik sama maskulinitas ya, atau laki-laki
3: iya.
1: Nih, nah apakah ini juga ada faktor ingin menunjukkan bahwasanya perempuan pun juga bisa nuh untuk menunjukkan kekuatan fisiknya?
3: Oh, tentu ini bisa membuktikan bahwa perempuan-perempuan itu bukan hanya bisa di akademik tapi non akademik juga. Bahkan perempuan itu bisa melampaui laki-laki kalau mereka tuh mau sebenarnya.
1: Oke. Nah, gitu. Apakah memang karate ini sudah ditekuni mulai dari kecil atau baru-baru ini ketika di mahasiswa atau udah SMA atau seperti apa sih ceritanya?
3: Oke, kalau untuk karate itu saya sudah menekuninya sejak saya kelas 4 SD, Kak.
1: Kelas 4 SD.
3: Lumayan lama tuh ya. Untuk kira-kira 10 tahun ada.
1: 10 tahun enggak Sinta ya?
0: Lama sekali ya. 8 tahun ya.
1: Oke, kalau Kak Sinta waktu SD masih olahraga apa nih?
0: Kalau SD sebenarnya kalau aku ya dulu tuh sebenarnya pengen juga ikut karate. Aku sempat izin sama orang tua, kata orang tua enggak boleh. Aku juga bingung kenapa enggak boleh, padahal menarik kan ya sebagai olahraga, terus juga bisa bikin kita jadi jaga diri kan. Tapi karena nggak boleh, akhirnya aku cuma main kayak renang atau enggak kayak lari-lari sama teman aja sih, nggak ada olahraga yang serius gitu.
1: Oke, nah ini kan kalau dari POV-nya Kak Sinta itu ada arahan dari orang tua nih. Kalau dari Kak Reva sendiri, bagaimana support orang tua? Apakah ini memang keinginan Kak Reva sendiri, ataukah ini memang dorongan dari orang tua atau seperti apa?
3: Yang pastinya itu pertama karena kemauan saya pribadi ya Kak. Karena kemauan saya pribadi itulah pada akhirnya berjalan. Dan pada akhirnya support dan dukungan orang tua tuh mengalir aja, dukung terus aja. Asal saya menjalaninya tuh dengan enjoy, kemudian saya nyaman, dan memang niat saya tuh tulus untuk melanjutkannya di situ. Gitu.
1: Oke, tapi waktu selama proses ini ada nggak kata mudi? Ketika kan kadang kita kalau di hobi, kalau memang suka kan itu akan konsisten. Nah, kalau

0: Kak Reva sendiri, apakah ada satu titik, aduh ini bosen banget nih nanti dulu, atau ada turun naiknya nih dalam belajar karate?
1: Kalau turun naik itu pasti ya Kak, semua bidang itu pasti kita ada turun naiknya. Tapi ya itu tadi, kembali lagi, karena memang dari awal niatnya pribadi mau. Jadi ketika kita sudah masuk, ibarat kata kita sudah menyelami lautan, mau gak mau kita harus selesain.
0: Oke, berarti memang sampai goals ya.
1: Sampai goals. Harus sampai kapanpun itu harus berjalan terus.
0: Oke, nah kalau dari sekolah waktu itu nih, di tingkat SMP SMA ya pastinya, itu seperti apa? Apakah mereka memang ada support penuh atau seperti apa nih di balik ceritanya?
1: Kalau dari SMP SMA itu alhamdulillah tuh support dan dukungannya tuh penuh Kak. Bahkan pada saat SMA itu Ulun membangun sendiri organisasi pelatihan karate.
0: Ada. Wow. Ada. Waduh, berarti di bisa dibilang kayak dojonya ya?
1: Iya, ada dojonya. Itu namanya Georges Karate.
0: Georges Karate. Iya. Itu memang di Palangkaraya juga atau gimana?
1: Enggak, itu di Kota Buntok, bertepatan di Man Barito Selatan, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan.
0: Masih berjalan ya. Masih berjalan. Waduh, berarti memang penggagas ya istilahnya ya di Buntok ini.
2: Sekali.
0: Nah, iya. Kalau cerita terakhir nih, di 2026 ini ada kegiatan atau prestasi apa nih di bidang karatenya Kakak?
1: Kemarin terakhir baru mengikuti ke Jurda Ingkai sedaerah Sepata Palangkaraya ya. Itu yang baru-baru ini saya ikuti sih Kak.
0: Oke. Nah, kalau dalam persiapannya sendiri sebelum mengikuti kompetisi itu seperti apa sih Kakak?
1: Yang pasti itu persiapannya lumayan ya Kak, lumayan berat, latihannya lumayan rutin itu 3 kali seminggu, itu belum termasuk tambahan, belum termasuk latihan tambahan. Kalau dihitung-hitung dengan latihan tambahan itu ya 5 kali.
0: 5 kali dalam seminggu.
1: Waduh. Jadi waktu istirahatnya cuma Sabtu dan Minggu.
0: Sabtu dan Minggu ya, udah hampir kayak orang kerja ya.
1: Iya. 5 hari kerja.
0: 5 hari kerja. Iya. Nah, kalau latihan itu biasanya durasinya berapa lama sih dalam satu sesi?
1: Dalam satu sesi itu 2 jam setengah.
0: 2 jam setengah. Apakah itu memang udah latihan inti atau ada include pemanasan, ada include lain-lain?
1: 2 jam setengah itu sudah include sama pemanasan. Pemanasan, kemudian latihan awal. Setelah itu baru dibagi ke bidang-bidang. Ke bidang-bidang itu ada yang dikhususkan untuk kata, ada yang dikhususkan untuk komite, ada juga yang dikhususkan untuk dua-duanya.
0: Oke, ada kata, ada komite. Apa sih kata sama komite ini, mungkin bisa dijelaskan?
1: Kalau kata itu seninya.
0: Seninya.
1: Nah, kalau di kata itu, kita gerakannya sudah terkonsep. Sudah ada. Sedangkan kalau untuk komite, komite itu kata lainnya tandingnya. Main pukulan, main tendangan, itu di komite. Dan di komite itu gak terkonsep Kak gerakannya. Kita ada gerakan ketika kita udah di lapangan, udah main. Itu baru mengonsepnya itu di pikiran aja.
0: Oke, itu komite ya. Berarti iya, kalau bisa dibilang kata ini adalah kita belajar dasar-dasarnya, iya, gerakannya, bener-benernya kayak gimana sih formnya kayak gitu ya. Baru komite adalah ya udah kita mau combine mana gerakan yang dari kata itu untuk dipertandingkan. Iya. Kayak gitu ya. Wah, menarik sekali ya ini tentunya. Nah, kalau dari karate sendiri selama proses Kak Reva ini apa nih yang paling susah untuk dipelajari?
1: Kalau menurut aku ya Kak, menurut aku itu kata sih, karena aku kan bergelutnya di bidang kata. Tapi aku juga pernah nih bergelut di bidang komite. Kenapa kata? Karena kata itu kan dasar gerakannya udah ada Kak, udah ada, dan untuk menirunya itu sulit.
0: Untuk meniru
1: karena sulit. Setiap orang itu punya karakter pembawaan yang beda-beda. Gitu, dan penilaiannya pun beda-beda sesuai pembawaan karakter. Tapi karena inti gerakannya tuh satu, yaitu yang akan mempengaruhi nilai dewan jurinya nanti.
0: Itu yang jadi berpengaruh itu, ya di dewan juri.
1: Itu Ulun kan udah bergelut sekitar 8 tahun. 8 tahun itu mempelajari kata pun masih kurang.
0: Masih kurang ya?
1: Masih kurang Kak.
0: Berarti memang harus benar-benar fokus dan suhu ya di situ ya, harus lama banget ya prosesnya.
1: Lama banget itu prosesnya.
0: Nah, kalau untuk latihan sendiri apakah memang latihan secara berkelompok atau memang ada pelatih yang mendampingi atau seperti apa sih regulasinya?
1: Kalau latihan itu tentunya ada pelatih yang mendampingi. Tapi kami itu kalau latihannya itu secara bersamaan aja, semuanya sama-sama. Tapi memang karena pada akhirnya kan dibagi-bagi bidangnya Kak. Jadi pelatih itu akan membagi dirinya itu untuk, oh ini aku harus ngelatih di sini dulu, di sini dulu, di sini dulu. Jadi semuanya kebagian.
0: Kebagian semuanya. Oke, selama pertandingan sendiri biasanya persiapan sebelum pertandingan itu kan saat latihan. Kalau di hari khas sebelum pertandingan biasanya Kak Reva ini menggunakan waktu meditasi kah atau persiapannya seperti apa sih untuk datang ke lapangan? lapangan?
1: Iya, kalau sebelum ke lapangan itu pertama kita tentunya pemanasan dulu ya, yeah, Kak. Sebelum pertandingan tuh biar badannya nggak kaku. Mm-hmm. Kemudian persiapan-persiapan segala baju, kemudian sabuk, mm-hmm, itu juga tentunya harus disiapkan. Tapi yang paling utama itu mental sih dulu.
0: Mental ya.
1: Mental dan kepercayaan diri kita sebelum melangkah ke tatami.
0: Bener. Kalau dari Kak Sinta apa nih yang ingin diketahui nih dari karate nih?
3: Oke, kalau misalnya dari aku yang pengen aku tanya nih ya sama Kak Reva, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya ikut karate tuh udah dalam waktu yang lama ya, dari usia sekolah. Nah, kalau Kak Reta selama sekolah nih membagi waktunya dengan karate dan lomba-lombanya tuh gimana sih? Boleh dong diceritain?
1: Iya, oke. Kalau untuk aku sendiri ya Kak, membagi waktu itu aku pisahin mana yang ketika waktunya bidang ini aku jadikan prioritas, mm-hmm, mana pada waktunya bidang ini aku jadikan bidang pendukung. Mm-hmm. Jadi ketika memang lagi padat-padatnya lomba, mm-hmm, untuk pembelajaran sekolah itu aku pasti mengerjakannya lebih dulu daripada yang lain. Mm-hmm. Lebih dulu dan aku kumpulkan lebih dulu. Kalaupun aku telat, aku pasti bilang ke gurunya untuk meminta tambahan waktu. Mm-hmm. Itu aku. Dan kalau semisalnya memang paling mentok gak bisa nih Kak, gak bisa, itu pasti aku akan minta tugas tambahan untuk menutupi nilai-nilai aku yang tenggelam pada saat aku melaksanakan lomba.
0: Oke, okay. Dan ini juga belajar mental ya, dimana kita jadi berani bersuara juga ya.
1: Iya,
0: berani mengungkapkan seperti ini nih, saya sedang menjalankan ini.
1: Iya,
0: dan
1: benar.
0: Negosiasi tentunya.
3: Iya. Dan juga tanggung jawab ya, iya, tetap selalu diutamakan begitu, iya, tanpa perlu mengurangi dari yang di sekolah gitu kan.
1: Bener.
3: Ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal perlombaannya Kak Reva nih, ingat gak dulu perlombaan pertama tuh gimana? Gimana perasaannya, gimana persiapannya, dan lain sebagainya, boleh dong diceritain?
1: Oke, perlombaan pertama itu kemarin apa ya, SKC rasanya.
0: SKC ya, ini untuk, iya, tingkat yang sudah waktu kuliah?
1: Ini pas pertama kali Kak.
0: SD berarti?
1: SD, pertama kali.
0: Ya, oke, SKC.
1: Itu kemarin online perlombaannya Kak, tapi itu umum.
0: Okay.
1: Umum itu ibarat katanya yang turnamennya, bukan yang festivalnya. Kalau turnamen itu kan ada sistem gugurnya. Nah itu pertama kali aku ikut. Aku bawa kata yang paling rendah tingkatannya, paling rendah. Benar-benar perasaannya tuh campur aduk Kak. Aduh, aku bisa gak ya, aku mampu gak ya, kira-kira berhasil gak ya. Tapi ya tadi karena kemauan sendiri, yaudah pantang mundur, maju aja, terjerumus aja dulu. Kita lihat nanti apakah kita tenggelam atau enggak, itu kan urusan nanti. Yang penting sekarang jalani dulu. Ya udah, itu pertama kalinya aku menginjakkan kakiku di tatami. Ketika selesai bawa kata, selesai pertandingan, ada kepuasan tersendiri. Dan syukurnya memang rezeki itu enggak akan tertukar ya Kak.
0: Betul sekali.
1: Itu pertama kalinya aku ikut perlombaan, di situ juga pertama kalinya aku mendapatkan juara.
0: Wah, mantap sekali nih ya tentunya, iya, ya. Itu benar-benar jadi pengalaman yang tak terlupakan ya berarti.
1: Benar
0: buat Kak Reva ya.
1: Dan disitulah awalnya pada akhirnya maju terus.
3: Maju terus.
0: Kayak oh ini berarti memang udah dunia aku gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, pas banget nih ya. Nah, tentunya gimana sih waktu itu dukungan dari orang tua, apakah memang Kak Reva ini juga ditemani saat pertandingan atau seperti apa, apakah mereka juga menjadwalkan kayak latihan khusus, ada pola makan tersendiri atau seperti apa sih?
1: Kalau dari orang tua untuk pola makan itu gak ada ya Kak. Tapi kalau dari aku sendiri ya pasti membatasi lah.
0: Okay, menjaga ya.
1: Menjaga berat badanku, menjaga bodiku. Ya sekira pada saat pertandingan itu enak lah dilihat. Dan memang kata itu kita gak boleh terlalu berat Kak bobotnya. Karena pada akhirnya sulit untuk melakukan gerakan-gerakan yang di luar jangkauan, misalnya angkat kaki, pada akhirnya kan berat sendiri. Jadi itu kalau dari aku pribadi pasti menjaga. Tapi kalau dari orang tua memang gak ada tuntutan. Kalau untuk pertandingan, orang tuaku cuman pernah nonton pertandinganku itu dua kali.
0: Okay.
1: Dan itu cuman ayah. Kalau ibu itu pernah sekali. Setelah itu beliau gak berani lagi.
0: Oke, okay. Karena mungkin kan soal ibu deg-degan ya, itu takut anakku kenapa-kenapa nih, kalau kena pukul gimana nih gitu ya.
1: Iya, karena pertama kali ibu nonton itu aku terguling Kak, tergilas.
3: Waduh.
1: Lawanku lebih besar dari aku waktu itu, dan itu yang bikin ibu enggak
0: takut
1: ibu
0: lagi gitu.
1: Takut jantung ibu yang copot katanya.
0: Iya, seorang ibu deg-degan ya pastinya. Tapi ya udah, nunggu hasilnya aja gimana ya, nunggu ceritanya Kakak aja gitu ya pastinya. Oke nih ya. Pastinya dalam proses belajar dan dalam pertandingan ini ada suatu perubahan yang Kakak Reva dapatkan nih. Apa nih? perubahan, apakah itu memang dari segi mental semakin berani ataukah seperti apa, perubahan apa yang signifikan yang Kak Reva rasakan?
1: Yang pastinya kalau untuk perubahan itu kepercayaan diri ya, Kak. Itu ngaruh banget untuk kepercayaan diri aku. Mulai dari aku berani untuk menghadapi orang, berani untuk menghadapi rasa takutku sendiri, kemudian berani menjangkau target-target yang selama ini cuma dalam mimpiku, dan berani untuk maju terus.
0: Berani untuk maju terus, berani ya tentunya. Oke, okay. Nah dari semua ini apakah Kak Reva ini kedepannya akan tetap fokus di bidang fisik karate, ataukah Kak Reva juga menekuni bidang-bidang yang lain, di perlombaan-perlombaan yang lain?
1: Tentunya aku akan bergelut di bidang-bidang yang lain juga, Kak.
0: Okay.
1: Di bidang-bidang yang lain, contohnya aku akan kembali bergelut di bidang MTQ.
0: Wah, keren sekali ya.
1: Kemudian aku juga kembali akan bergelut di bidang kesenian mungkin, seperti tari, puisi, monolog, dan sebagainya. Okay. Tapi tentu saja ibarat kata karate ini adalah rumah dan yang lain itu adalah perabotan. Sebanyak apapun perabotan, aku pasti akan tetap kembali ke rumah.
0: Oke, tetap fokus di karate ya. Nah, kalau selain karate nih, sudah mengikuti ajang atau perlombaan apa aja nih di luar karate?
1: Selain karate itu, aku kemarin MTQ. Aku MTQ itu 4 kali, Kak. Ya. Syarhil Quran 2 kali, kemudian Pahmil Quran itu 2 kali. Yang baru-baru ini tahun 2025 itu, MTQ tingkat provinsi di Muara Teweh itu kami Syarhil Quran Putri juara 3.
0: Juara 3. Dan ini ada di Muara Teweh kemarin ya, yang benar-benar ramai sekali itu ya. Itu juga harus ditonton ya, kayaknya ada ini
1: di. Tonton ya teman-teman, ada di YouTube.
0: Oke, keren sekali nih. Nah, selain di bidang MTQ, apakah juga ada di bidang akademik lainnya nih Kak Reva?
1: Kalau di bidang akademik itu kemarin pada saat SMA itu aku OBA tingkat kabupaten itu alhamdulillah. Kemudian untuk OSN juga kemarin sempat tingkat kabupaten biologi. Kemudian ada kimia juga bergelut di situ, matematika. Itu sih Kak.
0: Oke, dan ini cukup menarik ya bahwasannya Kakak ini sebelumnya ada dari jurusan IPA ya, kalau boleh kita dengarkan. Ya tadi kan ada kimia, ada IPA juga nih, ada biologi, tiba-tiba memilih ke komunikasi penyiaran dan bergelut di bidang karate. Apakah memang ini adalah paket lengkap atau seperti apa sih Kak Reva ceritanya?
1: Ya sebenarnya kalau aku itu kan memang SMA itu masuknya bidangnya IPA ya Kak. Seharusnya nggak ada unsurnya ke komunikasi sebenarnya. Ya. Tapi karena memang dari dulu aku suka ngomong, orangnya suka banget ngomong.
0: Komunikasi
1: ngoceh
0: ya,
1: memang, tuh ya. Terus-terusan tampenti yeping 24 jam. Okay. 24 jam per 7.
0: Nanti kita tanyakan ke teman-teman ya.
1: Iya, 24 per 7. Terus juga memang pada saat SMA itu aku sering dijadikan host, MC, juga humas. Itu yang mungkin menumbuhkan rasa kesukaanku terhadap bidang komunikasi.
0: Okay.
1: Yang pada akhirnya aku menyalurkannya ketika kuliah, yaitu dengan masuk bidang komunikasi. Dan masuk bidang komunikasi ini juga mempermudah aku ketika karate untuk berkomunikasi dengan sesama temanku, kemudian ke pelatihku, dan juga ke beberapa organisasi-organisasi yang bergelut di bidang karate juga.
0: Okay, akhirnya menjadi sesuatu yang menunjang ya, dalam menunjang prestasi sendiri juga.
1: Iya,
0: ya
1: benar.
0: Nah, okay, untuk kedepannya sendiri nih, Kak Reva ada gambaran seperti apa nih untuk di karate? Apakah nanti ingin membuka dojo sendiri di umum, atau nanti ada kelas sendiri, atau seperti apa sih?
1: Kalau yang pasti untuk saat ini ya Kak, untuk saat ini dulu yang pasti aku ingin mengembangkan lagi bakatku, menggali lagi potensi diriku. Bahkan kalau untuk saat ini aku punya target sih sebenarnya.
0: Apa
1: target itu? Lomba-lomba baru. Itu ada Porprov tahun ini. Itu kemudian ini yang baru-baru bulan depan itu ada tanggal 12 itu Open Karate itu di Cilik Riwut, Bandara Cilik Riwut. Nah, itu ada target kami juga di situ. Tapi kalau untuk kedepannya ya semoga lah bisa bangun dojo sendiri ya.
0: Amin ya, dan bisa berbagi ilmu ya untuk adik-adik kita ya.
1: Kalau bisa kombinasi dengan dojo yang sekarang saya tempati.
0: Nah, itu mantap sekali. Kalau yang sekarang ditempati ini dojonya di mana nih? Apakah memang di Palangkaraya atau seperti apa?
1: Kalau yang sekarang itu memang di Palangkaraya itu dojo Cea. Halo semua teman-teman Cea. Itu bertempat di Bayangkara, Kak. Bayangkara di tempat Brimob.
0: Emang pelatihnya di situ atau gimana nih?
1: Pelatihnya di situ itu ada Bang Kevin.
0: Ada Bang Kevin, ada Bang ya. Kevin. Oke, salam Bang Kevin, semoga
1: salam
0: nonton
1: Bang Kevin, ya.
0: Ya.
1: Semoga nonton ya.
0: Oke. Nah, kalau di dojo sendiri yang sekarang seperti apa nih sistem latihannya, apakah sama dengan dojo sebelumnya atau yang sekarang memang orientasinya untuk tingkat nasional atau seperti apa sih?
1: Tentunya beda ya, Kak. Okay. Beda. Kalau di sini kan memang beda pelatih ya, beda konsep pelatihannya. Kalau yang di sini latihannya tuh lebih rutin, lebih disiplin, lebih keras lagi, dan memang targetnya itu adalah pertandingan-pertandingan yang kalau bisa sampai internasional.
0: Sampai internasional ya, oke. Kalau dari Sinta sendiri seperti apa nih, Sin?
3: Oke, kalau misalnya kita dengerin tadi ya berbagai kegiatan yang udah diikuti, terus juga prestasi-prestasinya. Nah, dan sekarang kan udah bukan di sekolah lagi, sekarang udah jadi mahasiswa kuliahan ya. Nah, kalau misalnya Reva sendiri, apakah ada perbedaan gak sih selama menjadi atlet dengan segudang kesibukan itu di waktu sekolah dengan menjadi atlet dengan segudang kesibukan di saat kuliah?
1: Tentu aja ada ya, Kak. Pastinya ada. Mulai dari pelajarannya kan udah beda ya, Kak. Dan yang mungkin yang paling mempengaruhi itu adalah lingkungannya yang beda. Lingkungannya yang beda. Kalau di pada masa SMA masih bisa ulun backup-backup, di kuliah gak bisa lagi main-main, Kak. Gak bisa lagi main-main. Salah sedikit, out.
3: Iya, benar-benar. Nah, kalau misalnya dari kamu sendiri, ada gak kiat-kiat untuk bisa mengatasi problem yang kamu hadapi dalam membagi waktu di saat berkuliah ini?
1: Kalau dari aku sendiri sih, intinya terus belajar aja, terus belajar, kemudian jangan sampai lupa waktu. Kalau bisa itu kita tetapkan target. Tetapkan target, bikin target kita tuh mau apa sih sebenarnya, apa yang mau kita capai. Kalau bisa lebih bagus lagi bikin jadwal belajar ya, teman-teman. Bikin jadwal belajar sejenis kalender itu, Kak. Nah, itu bisa jadi pengingat. Bisa dimasukkan juga ke HP, kan sekarang banyak aplikasi-aplikasinya.
0: Iya,
1: benar. Nah, itu yang bisa jadi pengingat untuk membagi waktu.
3: Kamu anaknya targeting banget ya. Kayak tadi kita dengar ada target, bahkan mau ke event-event lomba-lomba besar lainnya ya. Nah, kalau misalnya untuk dalam waktu dekat banget nih, ada nggak yang sedang kamu persiapin?
1: Yang saat ini ya, Kak?
3: Iya, deket banget nih.
1: Deket banget ini ya, yang sebulan, bulan depan.
3: Porprov tadi.
1: Bukan porprov, bulan depan itu yang di Cilik Riwut.
3: Cilik Riwut, itu bulan depan.
1: Itu bulan depan, tanggal 12. Waktunya kan cuma jangka sebulan.
3: Berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya latihan juga ya?
1: Iya, ini lagi rutin-rutinnya 5 kali seminggu, Kak.
0: 5 kali seminggu.
1: Tiap malam itu.
3: Oh, malam.
0: Udah jadi masuk kamu, jam kerja ya.
3: Jadi kamu kalau paginya berkuliah dan melakukan aktivitas, terus malamnya lanjut latihan.
1: Lanjut lagi.
3: Biasanya kamu latihan berapa lama itu?
1: Kami pulangnya mentok-mentok jam 10 malam.
0: Jam 10 malam. Nah, itu gimana sih kiat biar bisa bagi waktu ya dan biar konsisten?
1: Biar konsisten itu ya tentunya tadi ada jadwal. Aku ada punya jadwal tersendiri, Kak. Jadi di HP itu aku udah ngonsep jadwalku sendiri, disertai dengan alarmnya.
0: Dengan alarmnya. Dengan berarti alarmnya. Oh, udah jam
1: jadi
0: segini.
1: Jadi udah kutandain, oh, jam segini aku harus ke sini, jam segini harus ke sini, jam segini harus ke sini. Jadi otomatis waktu yang aku keluarkan itu udah tertata gitu. Ya jadi dari jam 1 sampai jam 2 misalnya itu kelas, aku setel alarmnya gitu. Nah, pas karate pun sama, aku setel alarmnya. Jadi, oh, udah jam 11 nih, udah waktunya pulang, ada deadline tugas. Deadline tugas pun aku punya alarm pribadi sendiri.
0: Oke, berarti pun kayak main sama teman-teman ini juga udah ada porsinya sendiri.
1: Udah ada
0: porsinya sendiri ya. Kalau dari teman-teman gimana nih supportingnya?
1: Kalau dari teman-teman alhamdulillahnya untuk lingkungan saat ini luar biasa.
0: Luar biasa ya. Ini bahkan sampai ditemanin supporting ya ke
1: sampai
0: studio.
1: Ditemani ke studio.
3: Ramai banget ini tim pendukungnya.
0: Oke.
3: Nah, kalau kamu nih ya tadi kan juga ngomongin soal target-target dan jadwal itu. Kamu tuh udah berapa lama sih menerapkan targeting jadwal ini dari sekolah kah?
1: Iya. Kalau aku emang dari SMP, Kak.
3: Oh, dari SMP time management-nya udah bagus ya.
1: Karena dari SMP itu aku udah diikutin les-les gitu loh, Kak. Nah, les-les itu aku sehari itu 3-4 les.
3: Oh, anaknya emang udah seaktif itu.
1: Jadi memang kalau enggak bisa ngatur waktu pada saat itu, stres sendiri.
3: Mm-mm.
1: Jadi itulah kenapa kebawa mungkin ya, kebiasaan pada saat SMP itu pada akhirnya berguna juga pada saat
3: sampai saat ini. Nah kalau kamu ikut les-les kayak gitu tuh kan banyak ya di usia anak sekolah itu, jenuh gak sih? Dan itu tuh apakah dasarnya dari kemauan kamu atau orang tua nih yang menyarankan nih kayaknya ikut ini deh dek, boleh nih gimana?
1: Kalau pada saat SMP itu pastilah jenuh kak, kan itu masih masa-masanya kita sukanya main-main, jalan-jalan, kumpul-kumpul. Tapi ya tadi pada saat SMP itu ada yang memang kemauan sendiri, ada juga yang saran dari orang tua. Tapi ketika saya menjalaninya kak, itu lama-kelamaan kan jadi kebiasaan. Nah ketika saya tidak menjalaninya ada yang kurang. Saya tuh jadi kurang apa ya, kurang kegiatan jadinya. Jadi ada yang kurang dalam sehari kalau nggak melakukan itu.
0: Oke, tentunya ya. Oke, nah selama pertandingan berlangsung dan usai pertandingan kadang kita di posisi pemenang, kita ada di posisi kurang beruntung juga ya. Nah, apakah ketika di posisi kurang beruntung ini kadang Reva juga membandingkan nih dengan pemain yang lain untuk evaluasi diri apa yang kurang atau seperti apa atau gimana sih setelah pertandingan itu?
1: Kalau setelah pertandingan itu tentunya kami pasti evaluasi kak, ya. Pasti evaluasi, dan evaluasi itu bukan cuma dari diri ulun pribadi ke diri sendiri, tapi juga dari pelatih ulun ke diri ulun, kemudian dari teman-teman ulun ke diri ulun. Jadi pastinya tentu ada evaluasi, apa sih yang kurang dari aku, apa sih kesalahan dari aku yang gak orang lain lakuin, gitu. Jadi tentunya pasti setiap pertandingan tuh kami ada evaluasi tersendirinya.
0: Oke, nah kalau Kak Reva ini kan kita dalam pertandingan kadang ada yang namanya ambisi banget buat menang. Nah kalau dari Kak Reva, apa sih perbedaan antara ingin menang banget dengan ambisi yang kuat dan benar-benar memiliki mental seorang juara itu seperti apa?
1: Kalau ambisi benar-benar ingin menang itu kak, dia yang diincarnya cuman medali. Tapi ketika kita ambisi mental seorang juara, itu yang kita incar bukan cuman medali, tapi yang kita incar itu adalah pengalamannya, prosesnya, pembelajarannya. Itulah yang kita inginkan. Jadi kita tuh berjalan bukan cuman ingin dapat medali, karena ketika kita berjalan cuman ingin dapat medali, ingin menang, ketika kita gak menang kita kecewa.
0: Iya, benar.
1: Tapi ketika kita ibarat kata ambis sebagai seorang mental juara, ketika kita gak menang, kita akan mensyukuri apa yang kita dapat. Kita dapat pembelajarannya, kita dapat prosesnya, bahkan kita dapat pengalamannya. Itu.
0: Oke, benar sekali ya. Nah, kalau Kak Reva diminta menggambarkan perjalanan dari masa kecil hingga menjadi sekarang nih ya, bahkan udah dibilang membidangi karate ini dengan prestasinya bahkan 8 tahun lebih. Apa nih kata yang akan Kak Reva pilih untuk menggambarkan perjalanan Kak Reva selama 8 tahun ini?
1: Oke, jalani, syukuri, jalani dulu, nikmati baru syukuri. Jalani itu pertama kita harus berani untuk berjalan dulu, berjalan masuk ke dalam bidang karate, kemudian ketika kita sudah masuk, mari kita nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya, nikmati latihannya, nikmati lelahnya, sukanya, dukanya. Setelah kita menikmati itu, barulah kita mensyukuri apa yang kita dapatkan ke depannya.
0: Oke, mantap sekali deh ya. Dan tak terasa juga kita udah hampir mendekati akhir segmen ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Reva, apa pesan buat teman-teman kita, mungkin adik-adik kita juga yang ingin masuk ke dunia karate seperti Kak Reva waktu sekolah dasar dulu? Apa nih pesannya?
1: Oke, pesannya buat teman-teman dan adik-adik, buat kalian yang mau masuk karate, semangat, ayo coba, jangan pernah takut buat coba, karena satu prinsip yang aku terapin, selama kita masih di dunia, selama kita masih di alam semesta, gak ada yang pantas kita takuti selain Tuhan. Kemudian buat kalian, jangan pernah takut buat mencoba, jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena gak ada yang pantas buat ngehargain diri kita selain diri kita sendiri.
0: Oke, mantap
1: dan
0: sekali.
1: Dan gak ada yang pantas nilai kalian seberapa jauh kalian melangkah kecuali diri kalian sendiri, karena yang tahu itu cuman kalian. Jadi semangat dan ayo mau dulu, coba dulu.
0: Karena banyak orang itu taunya sudah mendapatkan medalinya, belum tahu gimana proses di belakangnya, gimana struggle-nya, seperti itu ya. Dan kira-kira ada kata terlambat nggak buat seperti saya atau mungkin Kak Sinta ini untuk bergabung di karate saat ini?
1: Oke, tentunya nggak ada ya, gak Kak. Ada ya. Karena kan apapun bidangnya semuanya ilmu. Selama itu ilmu sampai akhir hayat nggak ada kata terlambat untuk mempelajarinya.
0: Mantap sekali nih ya. Nah, kalau pesan buat pelatih saat ini nih dan teman-teman seperjuangan di dojo, apa nih pesannya?
1: Oke, kalau untuk pelatih, baik pelatih saya di Buntok maupun yang saat ini di Palangka, terima kasih banyak. Mungkin yang paling berharga dari pelatih-pelatih itu bukan cuman waktu, tapi juga ilmunya. Terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih banyak atas waktunya, juga terima kasih atas bimbingannya. Sampai seorang Repa yang dulu cuman anak kecil yang cuman bisa bermimpi, bisa berdiri di sini dengan bangga hari ini. Dan untuk teman-teman seperjuangan saya, ayo teman-teman, kita punya target, kita masih panjang perjalanannya. Ayo kita sama-sama merangkul, sama-sama berjuang. Dan kali ini, ayo kita lampaui batas target kita itu.
0: Oke, mantap sekali ya tentunya ya. Dan ini ada satu pertanyaan penutup nih dari saya. Ketika sekarang Kak Reva dihadapkan dengan Kak Reva yang waktu masa kecil dan memulai karate, apa yang ingin Kak Reva katakan kepada Reva kecil?
1: Oke, yang ingin aku sampaikan kepada diriku yang lalu, lihatlah kamu sekarang, kamu luar biasa, kamu percaya diri, kamu hebat. Saat ini mungkin kamu ragu, tapi percayalah ke depannya Tuhan punya hal-hal baik, punya rezeki yang baik, dan punya hal-hal indah yang gak pernah kamu duga pada saat kamu sekarang.
0: Mantap sekali. Wah, kita kasih plus ya buat Kak Reva nih ya. Dengan perjuangannya selama 8 tahun ya tentunya. Baik, pendengar, tak terasa ya waktu sudah mendekati pukul 11 dan ini juga sudah di penghujung dari obrolan kita Indonesia nih Kak Sinta.
3: Iya benar, banyak banget ya cerita menarik yang kita dapatkan dari perjalanan seorang Kak Reva Aulia tadi ya. Mulai dari awal mengenal karate ya, proses belajar dan berlatih, perjuangannya membagi waktu tadi ya antara pendidikan dan juga olahraga, hingga pengalaman meraih sejumlah prestasi di tingkat daerah dan juga provinsi ya. Nah, dari cerita Reva kita belajar bahwa prestasi ini bukan hanya tentang siapa yang berdiri di podium atau siapa yang membawa pulang medali ya Kak Reva. Lebih dari itu, prestasi adalah tentang keberanian ya untuk memulai, dan juga kedisiplinan ya untuk terus berlatih, dan juga kesediaan untuk bisa belajar dari kegagalan yang sudah-sudah ya, dan kemauan untuk bangkit ketika menghadapi tantangan. Dan juga perjalanan Reva mengingatkan kita bahwa perempuan muda nih ya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengembangkan potensi, menunjukkan kemampuan, dan juga meraih cita-cita melalui bidang yang mereka ingin tekuni gitu. Dan untuk Reva, terima kasih ya karena sudah hadir dan berbagi cerita bersama kami. Semoga perjalanan Reva terus berkembang baik dalam dunia karate maupun dalam pendidikannya ya di UIN Palangkaraya. Semoga prestasi yang telah diraih ini menjadi motivasi ini untuk terus belajar, bertumbuh, dan menginspirasi lebih banyak anak-anak muda di luar sana. Amin. Dan untuk sahabat RRI yang mendengarkan nih, apapun hobi, bakat, dan juga impian nih yang Anda sedang perjuangkan, jangan takut untuk memulai seperti kata Kak Reva tadi. Tidak perlu menunggu menjadi hebat untuk mengambil langkah pertama, justru melalui langkah-langkah kecil ya yang dilakukan dengan konsisten, kita dapat membangun kemampuan dan membuka kesempatan untuk meraih prestasi. Dan itu dia pendengar, saya pamit dari perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih telah setia bersama kami dalam obrolan kita Indonesia dengan tema hari ini, cerita dari arena karate perempuan muda, tangguh, dan perjalanan meraih prestasi.
0: Baik, dan terima kasih ya pendengar, terima kasih juga ya Kak Reva ya sudah meluangkan waktu dan ceritanya. Dan pendengar, saya Adi Putra dan rekan saya Sintra undur diri ya dari ruang obrolan kita Indonesia. Dan kali ini kita langsung akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesanas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal di hentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: Next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Thomas Lask dalam laga Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menang umpan silang Tsimikas. Lask memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. Lask kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool Androni Iraola memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara Lask kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Tour mungkin bulan depan, insyaallah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insyaallah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: BC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1 sampai 12 dunia.
2: RBC

0: Indonesia Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Pobsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
0: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
2: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dan pemain dunia lainnya.
0: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum Popsi Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nera.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbu berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbu dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbu, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbu harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbu dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbu, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbu. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbu sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Pepe Sowina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri ya, terkait olahraga dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya tepat pukul 11.12 waktu Indonesia Barat. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi umat muslim, dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Tentunya walaupun kita masih dikepung kabut asap ya, tetap jaga kesehatan dan semoga kabut asap ini segera reda ya pendengar ya. Dan pendengar dari Palangkaraya, ada informasi terkait Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan diri melalui kebiasaan cuci tangan pakai sabun CTPS. Nah pendengar, langkah sederhana ini dinilai sebagai benteng pencegahan utama ya, yang efisien dalam mencegah penularan berbagai penyakit infeksi nih di lingkungan keluarga maupun fasilitas publik. Nah penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan gangguan pencernaan seperti diare, muntaber hingga tipes masih sering menulari masyarakat akibat kurangnya kebersihan tangan. Dan pendengar, tangan manusia kerap menyentuh berbagai benda mati yang terpolusi oleh kuman, bakteri, dan virus tanpa kita sadari. Ketika tangan yang tercemar ya tersebut menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut, kuman penyakit dapat dengan cepat nih masuk dan menginfeksi sistem kekebalan tubuh.
1: Nah pendengar, oleh karena itu masyarakat diminta untuk rutin menerapkan cuci tangan pakai sabun di 5 momen penting. Nah momen-momen tersebut seperti saat sebelum mengolah makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah membuang sampah, serta setelah memegang hewan peliharaan atau benda di tempat umum. Nah, kebiasaan menjaga kebersihan tangan ini tidak boleh mengendur, terutama setelah selesai melakukan aktivitas di luar rumah. Di mana mencuci tangan itu harus dilakukan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun dengan durasi ideal 20 hingga 40 detik. Nah, pendengar, masyarakat dianjurkan juga untuk menerapkan 6 langkah cuci tangan dengan standar dari WHO, mulai dari meratakan sabun di telapak tangan, membersihkan punggung tangan dan sela jari, serta mencuci jari-jari tangan, memutar ibu jari hingga menggosok ujung jari ke telapak tangan. Dan juga ya pendengar, penggunaan hand sanitizer berbasis alkohol dapat dijadikan sebagai alternatif sementara hanya jika fasilitas air bersih dan sabun tidak tersedia. Itu tadi pendengar informasi mengenai menjaga kebersihan diri melalui kebiasaan cuci tangan pakai sabun.
0: Baik, jadi jangan sampai terskip ya untuk
1: betul
0: cuci tangan
1: sekali.
0: Ini ya Sinta ya. Dan ini adalah langkah dasar ya kita untuk menjaga kesehatan dan terhindar ya dari bakteri virus yang tidak kita ketahui
1: betul.
0: Ya dari aktivitas. Sebaiknya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih terkait informasi tentang karhutla ya, di mana Bareskrim Polri mengingatkan masyarakat mengenai ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum tersebut diharapkan menghentikan praktik pembukaan lahan melalui pembakaran yang masih dianggap mudah dan murah nih pendengar. Hal tersebut disampaikan Kasubdit 3 di Twitter Bareskrim Polri Kombes Pol Pipit Subianto. Kepolisian terus menindak pelaku karhutla ya, hingga 13 Oktober 2026 sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka melalui penanganan perkara di 12 Polda. Pipit menjelaskan jumlah tersangka perorangan tersebut meningkat dibandingkan pendataan sebelumnya yang mencatat sebanyak 196 orang. Penambahan tersangka menunjukkan perkembangan penyidikan terhadap berbagai laporan dugaan tindak pidana karhutla yang ditangani kepolisian.
1: Nah, pendengar, secara keseluruhan kepolisian menangani 273 laporan polisi terkait karhutla yang melibatkan pelaku perorangan di 12 Polda. Perkara tersebut mencakup kebakaran lahan seluas 5.157,89 hektar berdasarkan perkembangan penegakan hukum hingga 13 Oktober 2026. Dalam penanganannya, penyidik menerapkan pasal berlapis terhadap para tersangka sesuai dengan dugaan tindak pidana masing-masing. Pipit menyebut ketentuan tersebut membuat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku yang terbukti bersalah.
0: Dan mendengar ya, penegakan hukum juga menyasar perusahaan nih yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Bareskrim mencatat 9 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penanganan laporan polisi di 3 provinsi Kalimantan Tengah. Sebanyak 7 korporasi berada di Kalimantan Barat, sedangkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat 1 korporasi. Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut diketahui bergerak dalam sektor perkebunan kelapa sawit. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Mama, Mama.
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
1: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
1: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
6: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, pendengar 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan masih berkaitan dengan informasi karhutla. Jadi, pendengar, Kementerian Kehutanan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Langkah ini dilakukan dengan mengerahkan ratusan personel gabungan menyusul perhatian khusus Presiden terhadap penanganan kebakaran di kawasan konservasi tersebut. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Priadi, mengatakan sebanyak 117 personel di Taman Nasional Tanjung Puting telah diterjunkan untuk menangani karhutla. Selain itu, terdapat 10 personel bantuan dari Taman Nasional Karimun Jawa dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kemenhut memperkuat penanganan melalui tambahan 372 personel dari berbagai unsur yang terdiri atas 175 personel Kodam dan 112 mitra Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu, terdapat 30 personel Polres Kota Waringin Barat, 30 personel BPBD Kota Waringin Barat, 15 personel Kodim, dan 10 personel Brimob. Pendengar, selain memperkuat personel, pemerintah juga mengarahkan dukungan pemadaman melalui udara untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Dukungan ini dilaksanakan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ristanto menjelaskan operasi pengoboman air atau waterbombing telah dilakukan pada sejumlah kesempatan. Operasi tersebut dilakukan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Nah, pendengar, selain menangani kebakaran, Kemenhut juga memperhatikan keselamatan personel yang bertugas di lapangan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk mendukung keselamatan petugas Manggala Agni, BPBD, dan BPBD, BPBB, BPBD, TNI Polri, relawan, dan mitra kerja selama operasi berlangsung. Kemenhut juga menyesuaikan pengerahan personel berdasarkan perkembangan kondisi karhutla di setiap wilayah. Sumber daya akan diarahkan ke daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sementara kewaspadaan tetap dijaga di wilayah yang kondisinya mulai membaik. Ya, pendengar, tetap bersama kami di 95,9 karena nantinya masih akan ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan.
1: Hari itu adalah hari terakhir aku melihat dia. Kalau ada kesempatan kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku Raya. Dan begini ceritanya.

0: Itulah ceritaku. Tapi sekarang aku sudah merelakannya dan aku akan selalu mendoakannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, masih di Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan kali ini melengkapi update informasi Anda, kami menyampaikan laporan perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Pusdalops PB Provinsi Kalimantan Tengah dan BMKG, per Selasa 13 Oktober 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, terpantau akumulasi titik hotspot dari BRIN dan Sipongi mencapai 15.931 titik, dengan total 52 kejadian karhutla yang menghanguskan lahan seluas 109,42 hektar. Dalam menanggulangi bencana ini, sebanyak 16.387 personil gabungan telah dikerahkan ke lapangan, didukung oleh armada udara berupa 7 unit helikopter dan 1 unit pesawat OMC atau patroli. Selain upaya pemadaman, tindakan tegas berupa penegakan hukum juga telah berjalan sebanyak 52 kasus demi memastikan komitmen bersama wujudkan Kalimantan Tengah bebas kabut asap tahun 2026. Melihat peta sebaran di 14 kabupaten kota, Seruyan dan Barito Selatan mencatat kejadian tertinggi, yakni masing-masing 10 kejadian dengan 2.857 hotspot dan 36,80 hektar, serta 726 hotspot dengan 20,65 hektar. Disusul Kapuas dengan 9 kejadian dengan 3.115 hotspot dengan luas 19,27 hektar, serta Kota Palangkaraya 8 kejadian dengan 757 hotspot dengan luas 11,87 hektar. Pulang Pisau dengan 6 kejadian, 2.811 hotspot dengan luas 11 hektar. Serta Barito Utara 3 kejadian dengan 11 hotspot dengan luas 1,73 hektar. Wilayah Lamandau mencatat 2 kejadian 140 hotspot dengan luas 0,70 hektar, serta Katingan 2154 hotspot dengan luas 0 hektar. Kota Waringin Barat 1.805 hotspot, Sukamara 173 hotspot dengan luas 5,40 hektar, serta Kota Waringin Timur 1.166 hotspot dengan luas 2 hektar, masing-masing 1 kejadian. Sementara Gunung Mas 34 hotspot, Murung Raya 0 hotspot, dan Barito Timur 92 hotspot terpantau nihil kejadian karhutla. Pendengar, dampak karhutla juga mulai mempengaruhi kesehatan dan aktivitas pendidikan masyarakat. Memasuki minggu kedua Oktober 2026, tercatat sebanyak 5.491 kasus ISPA dan 1.163 kasus diare. Pada sektor pendidikan, 223 sekolah di tingkat kota kabupaten telah menerapkan pembelajaran jarak jauh, sementara tidak ada sekolah yang diliburkan total. Guna mengantisipasi gangguan pernafasan warga, pemerintah telah menyiapkan 169 lokasi rumah oksigen siaga. Anda dihimbau untuk terus menjaga kesehatan, membatasi aktivitas luar ruangan, serta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Pendengar, tetap bersama kami di LPP RRI Palangkaraya Program 1. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla secara berkala.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Nah, teman-teman, masih bersama kami ada informasi dari Palangkaraya berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang hingga kini masih diberlakukan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kondisi kualitas udara yang memburuk karena kebakaran hutan dan lahan. Kondisi tersebut dinilai belum aman bagi para pelajar untuk kembali beraktivitas di sekolah. Anggota DPD RI Agustin Terasnarang mengatakan PJJ menjadi solusi di tengah kabut asap yang masih memburuk di Kalimantan Tengah. Namun menurutnya pembelajaran tatap muka di sekolah tetap lebih efektif dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dibandingkan pembelajaran daring.
1: Baik pendengar, pastinya ini hal yang berbeda ya, karena bagaimanapun yang namanya pendidikan, sebagaimana yang juga telah dirasakan bersama, jauh lebih efektif ya, manakala tidak melalui PJJ. Jadi artinya bisa langsung turun ke sekolah dan kemudian bertemu dengan ibu bapak guru juga langsung memberikan pengajarannya. Nah, hal tersebut disampaikannya dalam mengisi program Dialog Kalteng Menyapa di program 1 LPP RRI Palangkaraya pada Selasa 13 Oktober 2026. Dan sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat, mengatakan pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan campuran air dan tepung singkong untuk membantu proses pemadaman, khususnya di lahan gambut. Menurut Budi, inovasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas pemadaman bara api di lahan gambut. Upaya ini juga menjadi alternatif ya untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau di Kalimantan Tengah. Dan mendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Juicy Lucy dengan giliranku. Dan semoga informasi berikut ini bukan giliran saya ya mendengar ya. Waduh bahaya sekali nih ya. Karena ada informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang tengah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB Legend Suharyanto. Dan informasi tersebut tapi pastinya nanti akan dikonfirmasi kembali ya pendengar, karena tidak melihatnya siapa dia nih. Hal tersebut disampaikan oleh Setio saat memberikan keterangan kepada awak media di Yogyakarta Rabu 14 Oktober 2026. Setio menjelaskan, 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen atau PPK, 2 orang berstatus pegawai di lingkungan badan tersebut, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka yaitu Richard Erlangga dan Bima Setiawan yang disebut sebagai tenaga ahli. Sementara itu Gabriel Purwakasigit yang menjabat sebagai PPK, 2 tersangka dari pihak swasta berinisial Gary P. serta Shiva NG.
1: Nah pendengar, Setio juga mengatakan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai atau DSP kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir. Setio menyebutkan dugaan penyimpangan itu ditarik ke periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang diperkirakan mencapai sekitar 3,3 miliar rupiah. Jumlah tersebut bertambah dari hitungan awal sekitar 1,4 miliar yang sebelumnya disampaikan oleh KPK. Dan pendengar, Setio menjelaskan bahwa perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua berkaitan dengan pasal mengenai suap. Itu tadi pendengar informasi berkaitan dengan OTT di BNPB. Tetap bersama kami.

Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC

0: Ya, 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, sebentar lagi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
2: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Kamis 15 Oktober 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1 Kota Palangkaraya, berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.
1: Pemko Palangkaraya menggelar pasar murah di Kelurahan Kereng Bangkirai dengan kuota sembako mencapai 1.000 paket yang berisi beras, minyak goreng, dan gula.
0: Dan mendengar inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Adi Putra
1: dan saya Sinta.

0: Baik pendengar, mengawali informasi pertama dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menangani karhutlah lintas sektor meski masih terkendala tantangan di lapangan. Dan saat ini kita terhubung bersama rekan Bella. Halo, selamat siang rekan Bella. Halo, rekan Bella, selamat siang. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kodam 22 Tambun Bungai, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya mendorong para petani di Jalan Alson 2 untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tahun saya bahwa bagi orang yang lahir sungsang.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya merambah ke areal pemakaman umum. Kondisi ini mendorong pengelola tempat pemakaman umum TPU Kristen kilometer 2,5 Jalan Cilikriwut dan Kering Bangkirai, Sibot Rumbang mengusulkan agar pemerintah turut mempertimbangkan cara tradisional warisan leluhur yang dikenal dengan istilah sungsang. Sibot Rumbang mengatakan kebakaran terjadi di sekitar lahan pemakaman yang dikelolanya. Api melahap pepohonan dan tumbuh-tumbuhan hingga akhirnya merembet ke areal pemakaman. Menurutnya upaya pemadaman menghadapi kendala karena kondisi tanah yang bergambut. Meski api di permukaan berhasil dipadamkan, sumber api dikhawatirkan kembali muncul dari dalam gambut sehingga kebakaran berpotensi berulang. Sibot Rumbang mengaku pernah menerapkan cara tradisional yang diwariskan orang-orang terdahulu untuk membatasi perambatan api. Cara tersebut dilakukan dengan meminta seseorang yang lahir dalam kondisi sungsang berjalan mengelilingi area yang terbakar. Ia menuturkan setelah upaya tersebut dilakukan, api seolah-olah tertahan dan tidak merambat lebih jauh ke areal pemakaman. Namun, pengalaman itu disampaikannya sebagai kisah dan kepercayaan tradisional yang pernah diterapkan masyarakat pada masa lalu. Sibot tidak bermaksud memaksakan pemerintah untuk mempercayai cara tersebut. Ia hanya ingin memperkenalkan kembali salah satu warisan tradisi masyarakat terdahulu, khususnya para peladang yang menggunakan cara-cara tradisional untuk membatasi api saat membersihkan lahan agar tidak merembet ke wilayah lain.
1: Tentunya ada cara-cara tertentu. Cara-cara tertentu juga itu bisa kita manfaatkan bagi khusus di daerah-daerah yang cukup luas tempatnya, itu dimanfaatkan. Kepercayaan yang ada sepengetahuan saya, bahwa bagi orang yang lahir sungsang, pada saat dulu pernah, ya, pada saat mereka membakar lahan untuk menanamkan padi, mereka, orang yang sungsang ini diberi upah untuk mengelilingi yang mau yang dibakar. Pada saat dia mengelilingi yang ada, itu tidak akan menjarak ke sebelah.
2: Sementara itu, Ketua RT 10 RW 14 Jalan Mahir Mahar, kilometer 8, Kota Palangkaraya, Gagah Cahyadi menyebut, selama ini di Kalimantan Tengah tidak ada potensi kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan oleh faktor alam. Menurutnya, semua karhutla yang terjadi karena dibakar atau sengaja dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga hutan dan lahan terbakar. Oleh karena itu, dirinya mengajak masyarakat bahu-membahu untuk mencegah, bukan hanya memadamkan saat terjadi kebakaran saja. Lantaran sifat lahan gambut sulit untuk dipadamkan apabila terjadi kebakaran.
3: Jelaskan sebagai masukan kepada pemerintah. Kalau kita lihat kan Kalimantan Tengah khususnya, ya, umumnya Kalimantan ini memang untuk kebakaran memang tidak ada serangan potensi kebakaran secara alami. Cuman artinya tidak seperti negara-negara yang lain kan begitu. Nah, dalam hal ini mungkin untuk pemerintah sendiri memang harus bisa menindak tegas bagi pemilik satu aturan-aturan aturan yang penting bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi tanya sendiri.
2: Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya, hingga saat ini tercatat sebanyak 887 kejadian karhutla tersebar di semua kecamatan. Paling banyak ditemukan di Kecamatan Jekan Raya dengan 532 kejadian dan paling sedikit di Kecamatan Rakumpit dengan 6 kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mendengar informasi yang disampaikan oleh reporter Aga Jaya Bijaksana tadi terkait meluasnya karhutlah, sehingga warga usulkan pemadaman kebakaran lahan dan hutan dilaksanakan dengan cara tradisional. Dan pendengar, kali ini kita berpindah ke informasi selanjutnya. Pembelajaran jarak jauh PJJ masih diberlakukan selama kabut asap karhutlah. Pemerintah diharapkan lebih sigap dalam melakukan percepatan penanganan karhutlah agar aktivitas sekolah kembali normal. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ.
5: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga kini masih diberlakukan di Provinsi Kalimantan Tengah akibat kondisi kualitas udara yang memburuk karena kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi ini dinilai belum aman bagi para pelajar untuk kembali beraktivitas di sekolah. Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengatakan, PJJ menjadi solusi di tengah kabut asap yang masih memburuk di Kalimantan Tengah. Namun, menurutnya pembelajaran tatap muka di sekolah dinilai lebih efektif dalam penyampaian materi kepada peserta didik dibandingkan pembelajaran secara daring.
4: Pasti berbeda, karena bagaimanapun yang namanya pendidikan, sebagaimana yang juga telah kita rasakan bersama, jauh lebih efektif manakala tidak melalui PJJ. Jadi artinya bisa langsung turun ke sekolah, dan kemudian tentu ibu dan bapak guru juga langsung memberikan pengajarannya.
5: Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penanganan karhutla. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah penggunaan cairan air dan tepung singkong untuk membantu proses pemadaman khususnya di lahan gambut.
6: Kami juga berinovasi, kemudian bekerja sama dengan Slok Polri bagaimana kita mengoptimalkan pemadaman, yaitu dengan kita melihat bahan baku yang ada di sekitar kita, itu cairan ekspor itu dibahan tepung-tepung tepung singkong ya, kemudian dicampur, itu bahan-bahan organik aman buat tanah, itu dicampur sih, itu bisa mengoptimalkan dalam proses pemadaman, pemadaman utamanya yang lahan-lahan yang gambut.
5: Melalui berbagai langkah tersebut, penanganan karhutla diharapkan dapat berjalan lebih optimal sehingga kualitas udara berangsur membaik. Dengan begitu, aktivitas masyarakat termasuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah dapat kembali berlangsung dengan aman. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menangani karhutla lintas sektor meski masih terkendala tantangan di lapangan. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama rekan Sabella Indahsari. Halo, selamat siang rekan Bella.
7: Ya, selamat siang rekan Uta.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Bella.
7: Ya, saudara pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan bahwa tantangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, selain pemadaman di lapangan, pemerintah daerah juga memastikan ketersediaan peralatan, juga dukungan keselamatan petugas, serta koordinasi antar lembaga yang saat ini berjalan perlu terus ditingkatkan sebagai tantangan dari adanya karhutla yang terjadi saat ini. Menurut Agustiar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penanganan karhutla di beberapa daerah, seperti di daerah Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan wilayah lainnya, juga percepatan pengarahan sarana dan prasarana menjadi salah satu langkah untuk mendukung petugas dan relawan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Berikut pernyataan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Agustiar Sabran.
8: Keselamatan juga kesehatan. Nanti juga Gubernur Tengah sudah buat kebijakan sama dengan Wali Kota, buat Kalimantan Tengah, atau contohnya rumah oksigen, kesehatan, amin, baik lagi yang lainnya lah, air kesini, bantuan
7: yang waktu ini. Lanjut diungkapkan Agustiar Sabran, untuk penanganan karhutla di Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah telah melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, juga Kementerian Kehutanan, juga BPBD, hingga pemerintah daerah dan relawan. Sinergi antar lembaga ini dinilai penting untuk mempercepat pemadaman juga pencegahan perluasan kebakaran serta menjaga kawasan konservasi dari kerusakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup satwa maupun manusia yang ada di lingkungan tersebut. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga menyiapkan langkah penanganan dampak karhutla terhadap masyarakat antara lain melalui dukungan layanan kesehatan, penyediaan oksigen, vitamin, air bersih, serta bantuan pangan bagi warga terdampak. Pemerintah provinsi juga turut menyampaikan rencana pemberian perlindungan asuransi bagi para petugas yang terlibat dalam penanganan karhutla. Hal ini sebagai bentuk perhatian terhadap keselamatan mereka saat menjalankan tugas di lapangan. Sabila Indahsari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Bella. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas.
9: Ya pendengar, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Katingan memperpanjang masa penanganan kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari ke depan dengan status tanggap darurat. Kami kutip dari Antara Kalteng, Wakil Bupati Katingan Firdaus mengatakan, perpanjangan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya dampak karhutla. Selain pengendalian titik api, pemerintah juga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Firdaus bersama Sekretaris Daerah Christian Rein, unsur Forkopimda serta instansi terkait. Pemkab Katingan mengajak masyarakat turut mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Melalui perpanjangan masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah berharap penanganan karhutla semakin optimal dan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
0: Baik mendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD Palangkaraya dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
10: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
10: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
11: Nah, menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia, mengacu pada aplikasi Sipongi. Titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
10: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
11: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
10: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
11: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
13: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya tak hanya berdampak pada kesehatan bayi dan balita, tetapi juga mengganggu masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan. Berikut laporan Muhammad Farhat Fanani.
14: Bayi dan balita itu kita tidak terlalu banyak.
15: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat di Kota Palangkaraya. Bayi dan balita menjadi kelompok rentan sehingga orang tua diimbau membatasi aktivitas anak di luar rumah. Kepala Puskesmas Bukit Hindu, Heliana, mengatakan, dari total 23 kunjungan pasien pada satu hari sebelumnya, 4 diantaranya merupakan bayi dan balita. Sementara itu, pada bulan Oktober ini, jumlah kasus ISPA secara keseluruhan tercatat mencapai 135 kasus.
14: Terus untuk kasus di bayi dan balita itu, kita tidak terlalu banyak seperti itu ya. Misalkan kayak kemarin itu dari total 23 kunjungan itu cuma ada 4. Untuk bayi dan balita.
15: Kabut asap turut menjadi pemicu gangguan kesehatan masyarakat yang harus bekerja di luar ruangan. Salah seorang pengemudi ojek online, Muhammad Zamani, mengatakan, paparan asap tidak hanya mengurangi kenyamanan saat bekerja, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti mata terasa perih, bau asap masih tetap tercium, meski telah menggunakan masker.
16: Jujur ini sih, sangat mengganggu kenyamanan dan kesehatan sih. Jadi, ya sebisa mungkin secepatnya lah ada solusi dari pemerintah daerah.
15: Di tengah kondisi tersebut, orang tua diimbau menjaga anak tetap berada di rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Sementara masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan perlu menjaga kesehatan dan mengurangi paparan asap sebisa mungkin. Muhammad Faratmanani melaporkan.
9: Ya pendengar, informasi selanjutnya, Bupati Sukamara Mas Duki meminta seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukamara meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat evaluasi dan monitoring di aula kantor Bupati Sukamara, menyusul adanya sejumlah ASN yang terjaring penertiban karena dinilai melanggar jam kerja. Mas Duki mengatakan, kedisiplinan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa gaji ASN bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dibalas dengan kinerja terbaik serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Mas Duki mengajak seluruh ASN membuktikan komitmen meningkatkan disiplin melalui kerja nyata demi mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap ASN yang berulang kali melakukan pelanggaran disiplin setelah diberikan imbauan dan arahan.
13: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Dukcapil Kota Palangkaraya terus mengoptimalkan aktivitas identitas kependudukan digital atau IKD bagi masyarakat. Hingga saat ini persentase aktivitas IKD tercatat mencapai 21,8%, meningkat dari sebelumnya sekitar 18%. Dukcapil Palangkaraya menargetkan capaian tersebut meningkat hingga 30% pada akhir 2026. Selengkapnya, Rizka Maulani melaporkan.
17: Jadi saya masuk ke Dukcapil ini kan realisasinya mulai dari tahun 2022 kan.
18: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Palangkaraya terus mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD bagi masyarakat. Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya, Alman P. Pakpahan mengatakan, persentase aktivasi IKD meningkat dari sekitar 18% menjadi 21,83%. Dukcapil Palangkaraya menargetkan aktivasi IKD mencapai 30% pada akhir 2026, sesuai target nasional, sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.
17: Jadi saya masuk ke Dukcapil ini kan realisasinya mulai dari tahun 2022 kan, baru 18%. Satu bulan dua minggu setelah saya di sini, persentasenya sudah 21,83%. Jadi saya masuk sini sudah 8.000 lebih teraktivasi IKD. Target untuk mencari 27.000 karena 30% dari jumlah penduduk Kota Palangkaraya itu target nasional.
18: Untuk mencapai target tersebut, Dukcapil Palangkaraya memperluas layanan aktivasi IKD hingga tingkat kelurahan, guna mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa harus selalu datang langsung ke kantor Dukcapil. Alman menjelaskan, IKD memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar, sehingga lebih praktis sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Sejalan dengan upaya Dukcapil Kota Palangkaraya dalam meningkatkan aktivasi identitas kependudukan digital IKD, warga bernama Cahya turut menyampaikan tanggapannya mengenai penerapan layanan kependudukan berbasis digital tersebut. IKD diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan melalui telepon pintar, sebagai bagian dari perkembangan pelayanan publik yang semakin digital.
19: Menurut saya, IKD ini sangat membantu masyarakat karena tidak perlu ke kantor dan bisa diakses melalui telepon genggam.
18: Cahya berharap penerapan IKD dapat terus disosialisasikan agar semakin banyak masyarakat mengetahui manfaat dan tata cara penggunaannya. Dengan perluasan layanan aktivasi hingga tingkat kelurahan, masyarakat diharapkan lebih mudah memperoleh informasi dan mengaktifkan IKD, sehingga upaya Dukcapil Palangkaraya dalam mencapai target aktivasi pada akhir 2026 dapat didukung oleh partisipasi masyarakat. Rizka Maulani melaporkan.
9: Ya pendengar, sebagai informasi penutup untuk Warta Berita Daerah siang hari ini, dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu penurunan kualitas udara di Kota Palangkaraya dirasakan pelaku UMKM. Berkurangnya kunjungan pelanggan serta meningkatnya harga bahan baku menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam mempertahankan omset penjualan di tengah kondisi lingkungan yang belum kondusif. Owner warung Gebyok Mbak Wit, Widya Anggraini menjelaskan, usahanya turut terdampak kondisi kabut asap akibat karhutla. Menurutnya, masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga jumlah pelanggan yang datang langsung ke warung makan mengalami penurunan. Meski masih menerima pesanan secara daring atau online, Widya mengungkapkan bahwa kunjungan pelanggan secara langsung tetap memberikan keuntungan lebih besar, karena konsumen dapat melihat berbagai menu yang tersedia dan tertarik untuk membeli makanan lainnya.
20: Satu, penjualan menurun karena orang untuk makan di tempat itu berkurang. Jadi keinginan orang untuk makan di luar itu kurang gitu. Keinginan masyarakat untuk makan di luar itu kurang. Walaupun tetap bisa online, tapi kan beda ya kalau kita melihat makanan tuh kayak secara langsung
21: lebih menggiurkan.
20: Iya.

kabut asap akibat karhutla telah berlangsung lebih dari 4 bulan, sehingga diperlakukan upaya berkelanjutan yang lebih konkret. Untuk mengatasi sumber permasalahan beserta dampaknya, bukan hanya mengandalkan turunnya hujan.

0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra.
1: Dan saya Sinta.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
1: Dan selamat siang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, Rencana Pembayaran Bertahap dari BPJS Kesehatan. Lewat Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

0: Request Pop Indonesia 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: 95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya mendengar. Kembali lagi bersama saya Di Putra dan rekan saya
2: Sinta di sini.
1: Oke, dalam Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar ya, buat Anda yang mau bergabung di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini ya, tentunya Anda bisa bergabung di line teleponnya di 0536 3221779, atau bisa juga di nomor WhatsApp ya di 0536, maksud kami 0811520313. Anda juga bisa bergabung di live TikTok ya, di Pro1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, buat Anda yang mau request ya lagu di siang hari ini, boleh banget tentunya. Dan yang mau bergabung di WhatsApp ya, ini sudah bertabrakan nih ya. Mungkin bisa satu-satu dulu nih ya, berebut sekali sehingga tidak bisa terangkat nih. Gimana nih kabarnya Sinta siang hari ini, Sinta?
2: Kabar baik, Mas Uta. Mas Uta sendiri bagaimana kabarnya?
1: Kalau kabarnya baik ya, karena kita masih di depan mic ya. Tapi memang kabut asap ini membuat semua aktivitas kita ini terbatas sekali ya. Baik, langsung nih sudah ada pendengar yang masuk nih. Halo, selamat siang Request Pop
3: Spesial Indonesia, selamat siang.
2: Selamat siang, 100% Indonesia. Bagaimana Kak Sasa kabarnya di hari ini?
1: Gimana kabarnya Mbak Sasa siang hari ini, Mbak Sasa?
3: Apa? Kabarnya Kak, baik-baik aja.
1: Ini itu kayaknya lagi
3: belakang
1: ada.
3: Kenapa nama backgroundnya tuh rame? Itu buci-buci lagi.
1: Iya, seru banget. Mau join di situ Mbak Sasa.
3: Kalau main game itu nyaringnya aduh.
2: Lagi main bilang game pulang, ya. Pulang.
3: Oleh malas mamanya bawa ke kantor, katanya ditinggal sini aja masuk. Hey.
2: Gimana hari ini Mbak Sasa, masak apa?
3: Hari ini nyayur bening aja, sama itu bayam sama gambas. Goreng ayam, tahu.
2: Asik ya makannya. Cucu-cucu nih makan sayur juga enggak Mbak Sasa?
3: Enggak mau, dia gorengnya ayam aja.
2: Oh, jadi dia makan ayam sama tahu, makanya digoreng ya buat cucu.
3: Ayam tuh aja dia sama nasi.
2: Khasnya anak-anak lah.
3: Iya, gak mau makan sayurnya. Kadang-kadang banyak nasinya dari ikannya.
2: Iya, kadang-kadang banyak nasinya lah. Gimana Mbak Sasa hari ini mau mendengarkan lagu apa? Ada request apa untuk kita siang hari ini?
3: Apa itu adalah yang Dere Kota.
2: Dere Kota, oh iya ada. Karena ini ya Mbak Sasa, apa namanya, lagi banyak banget yang pakai lagu Dere ini karena Karhutla ini.
3: Iya.
1: Terima kasih banyak Mbak sudah diwakilkan untuk pesan lagunya.
2: Udara mana yang kini kita hirup ya Mbak Sasa?
3: Iya. Iya, makanya aku lihat tadi kok bagus juga itu lagunya. Coba-coba requestnya.
2: Iya, oke. Okay.
1: Salamnya mau buat siapa nih Mbakku? Silakan.
3: Ini baru pertama lah ini aku.
2: Iya, baru pertama. Baru pertama. Penelpon pertama.
3: Salamnya buat Pak Tony, Susi lah, Mama Yuda dan Bang Junnya, terus Penepalo yang putih. Itu Putra CR, Putri Pekalanbun, Mas Adi Pekalanbun, Mbak Weni, Mas Pandu. Terus Pak Freddy dan Ibu Trinya. Kayaknya buat semua aja dari A sampai Z aja.
2: Iya.
3: Buat Cinta dan Uta, siap. Salam sehat selalu. Amin. Bahagia selalu, sukses selalu. Amin. Tetap semangat.
1: Semangat
3: siarannya.
1: Iya.
3: Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Mbak Sasa, terima kasih banyak. Salam ya buat keponakan-keponakan kita ya.
2: Iya.
1: Yang jadi background itu ya.
2: Yang lagi main
1: banget,
2: game
1: ya.
2: Sekarang.
1: Bener banget. Baik, kita langsung ke penelpon berikutnya nih. Halo, selamat siang Request Pop.
4: Selamat Selamat siang, Kristot 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Indonesia. Dengan Bang Putra kah ini?
4: Reno, Bang Putra.
1: Oh, Bang Reno. Reno. Gimana nih kabarnya Bang Reno siang hari ini, Bang Reno?
4: Aduh, Bang Putra. Kalau sampai kabut sekali,
2: Muta. Waduh, kabut sekali di Palangka juga. Tapi kalau dilihat di Palangka kemarin lebih parah sih daripada hari ini. Kalau di Sampit gimana?
4: Kalau Sampit parah juga.
2: Kemarin gimana? Sama aja parahnya?
4: Oh, atau? Kemarin masih ada sedikit kalau pagi jam 6 pagi-pagi itu, nah itu yang parah benar kabutnya.
2: Oh, pindah parah lah di situ. Ya. Kalau air gimana Bang di situ? Asin
4: ku dengar. Kalau airnya tempat anak Bang Reno ini kan kadanya sadar masin atau kadanya payau lagi. Tempatnya air uyah aja lagi.
2: Memang
4: air
2: masin garam. Lah.
4: Ini kalau Sampitnya masih ada terpayaunya Bang Reno kan pertengahan.
2: Oh.
4: Pertengahan Sampit semuda.
2: Mm-mm.
4: Itu saling masin kalau mandinya aku enak mandinya banyak masin.
2: Tapi kalau misalnya kayak gitu ada beli air anu lah air kemasan aja lah atau tetap pakai yang ada aja.
4: Ada kan dikasih-kasih orang di air apa itu pam itu kan masih ada payau. Kalau meminta air itu di Kota Besi kalau untuk kan itu kan bahan memakai balon itu kan.
2: Waduh
4: atau Bukit Lomot,
2: lah.
4: Ya ke Bukit Lomot itu aja kalau di Sampit gak bisa lagi.
2: Oh, sampai kalau harus
4: pam di Sampit nggak bisa, kada bisa pam di Sampit sudah sampai, payau airnya.
2: Sampai harus ke Kota Besi segala lama anui air.
4: Ke Kota Besi lah Bukit Lomot.
2: Semoga
4: dan
2: cepat.
4: Ya, di situ tapi mahal sekali, sekali satu anu itu kan yang membeli untuk membikin air balon itu kan bapak 1.800.000 kan 2 jutaan ya satu anu itu.
2: Waduh. Buat air aja itulah.
4: Air minum.
2: Buat air minum. Nah, okay.
4: Kalau di air pantai Loano di Pasir Lomot, kalau satu balon itu harganya 10.000 sekarang.
2: Waduh, iyalah. Semoga lekas membaik aja, lekas turun hujan kita nih lah. Ya Bang, kalau hari ini.
4: Kalau dulu sintai paling 5.000, 6.000. Sekarang 10.
2: Sekarang 10.000 sudahlah.
4: 10.000 satu balon.
2: Ya gimana Bang, hari ini mau mendengarkan lagu apa kita nih?
4: Oh, lagunya kah? Perwasi Nasibku.
2: Nasibku?
4: Nasibku.
2: Coba apa kita nasib cek kan? Dulu lah.
4: Ya, ada lah artinya Nasibku.
2: Oke, ada ketemu sudah lagunya. Kalau salam-salamnya
4: ya sudah nasib kita kan salam nasib kita ini kan
2: iya, sudah nasib kita warga Kalimantan.
4: Lagunya Nasibku kan sudah makan air masin kan mandi air masin.
2: Iya.
4: Salam-salamnya untuk Adit Bang Uta tadi kan dan sama anu tapi Sinta kan dan satu Alfiat dan rezeki dan banyak umur.
2: Amin.
4: Mama Yuda dan Bang John, Sasa tadi kan Mama Sri, Elisa kan Bang Umay, Bang Tuni dan Bang Rudi, Bang Agau, Anang Banjar, Putra Langkalambun, Putra Mandiri kan Bang Dede, Rian Seloyor kan Naparo. Ini banyak ya Bang ini Naparo dan Jipri dan memang Meme, Karin dan Bang Rudi ke semuanya jatam pak kecuali kan dirangkum semuanya jana sintahe Bang Lano.
2: Oke, siap.
4: Selamat siang menjelang sore.
2: Iya, selamat siang menjelang sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Reno yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan semoga membaik ya dan air payaunya cepat menghilang ya supaya bisa dikonsumsi kembali nih ya. Dan dari Sampit ya, kita langsung sudah menunggu nih di balik pintu ada Bang Tony. Halo, selamat siang request po Bang Tony.
5: Halo. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana nih kabarnya Bang Tony siang hari ini Bang Tony?
5: Kabar sehat ya.
1: Kabar sehat kabar aja. Sehat. Baik sebagainya kita juga. Hah?
5: Kuning ini Bang Tony.
2: Iya.
1: Iya.
2: Hari-hari kita kuning lah dari pagi sampai siang sore kuning terus kata kita nih. Gimana kegiatannya hari
5: sehat,
2: ini?
5: Bang Uta,
1: sehat semuanya Bang Tony di sini Bang Tony saya sama Sinta baik-baik aja ya.
2: Iya.
5: Bilang sudah suara ini lah suara parolnya.
1: Iya, suaranya sudah kembali mulai menormal kemarin udah sempet serak-serak basah ya Bang Tony ya.
5: Ya.
1: Aduh. Oke. Kalau Bang Tony sendiri gimana nih kegiatannya? Sempat terhambat atau gimana Bang Tony?
5: Kegiatan di rumah aja, Bang Tony. Heeh. Kegiatan
1: apa-apa. Gimana nih tadi?
5: Menikmati hidup udah apa adanya.
2: Iya, menikmati keadaan kita nih lah.
1: Gimana nih tadi makan siangnya nih? Makan apa nih Bang Tony?
5: Sayur asem hari ini.
1: Kayaknya beberapa hari ini kita tipenya yang bening-bening gini ya.
2: Sayur yang kuah-kuah.
5: Iya, berkuah-kuah. Saya kuahnya ini sayur asem. Gitu.
1: Betul, mantap sekali nih. Nah, ya. Apalagi ada sambelnya, ada
2: iya, ya, sambal, ada tomat.
1: Aduh Bang Tony, saya jadi lapar Bang.
5: Ada timunnya buat biar segar gitu.
1: Bener banget. Oke, Bang Tony siang ini mau ditemanin lagu dari siapa nih?
5: Dari Perth Halja ya.
2: Dari siapa Bang Tony?
5: Farid.
2: Farid?
5: Ya.
2: Dengan judul apa ini Bang Tony?
5: Ayam.
2: Coba ya, kita cek dulu lah.
1: Ayam. Wah, ini menarik ya sebenarnya.
2: Makan siang kayak ini ayam.
1: Benar-benar makan siang.
5: Soalnya tadi ada prosesnya ayam goreng kan. Dari Kalibata gitu.
1: Oke, sudah siap nih lagunya.
2: Menarik lagu ya, judulnya ayam.
1: Benar-benar. Uta juga baru tahu ya judul lagu ini. Oke, salamnya mau buat siapa nih Bang Tony? Kan
5: lagunya itu.
2: Kita dengar sama-sama nantilah Bang Tony.
5: Iya.
2: Iya, salam-salamnya boleh Bang Tony buat ya, siapa?
5: Salam dulu ya, Bung Reno tadi ya di samping. Semoga salam sehat. Terus Bang Masasa, Mbak Susi juga, Bang Agal, pemain samping ya, Ian Celayar, Bung Jepri, Bung Arin, Karim Sebangau. Terus Pana Paro ya, salam sehat sekeluarga di BB Kotin. Juga Mbak Weni. Yang lain kita rangkul aja semuanya.
2: Iya. Oke.
5: Kalian berdua, kita dan Cynthia sama petugas.
2: Iya.
5: Semangat terus sepertinya, walaupun kata kita nih, ya penting semangat lah.
2: Iya.
5: Untuk menghibur kami pendengar RRI Pusat Palangkaraya.
2: Iya.
5: Terima kasih Bung Uta.
2: Iya.
5: Dan
2: terima kasih.
5: Cinta. Selamat siang, salam sehat.
2: Salam sehat, terima kasih banyak Pak Tony. Ditunggu lagunya ya. Oke, pendengar dari WhatsApp nih ada lagi. Request dari Pak Umay di Sampit. Nah, Pak Umay katanya nih, assalamualaikum, request pop 100% Indonesia. Tadi kayaknya Pak Umay juga berusaha telpon tapi nggak bisa kita angkat karena terlalu ramai ya. Jadi tabrakan teleponnya. Nah, Bang Umay bilang nih cuaca siang ini tetap berkabut asap kekuning-kuningan. Waduh, beserta debu-debu beterbangan dan daun-daun kering yang kehitaman jatuh di pelataran. Nah, Bang Umay katanya juga mau request nih lagu dari Hello Band featuring Mega yang judulnya Pilihan Hati. Titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 Palangkaraya di mana aja berada. Ucapannya semoga terhibur semuanya aja. Buat Uta dan Sinta beserta operatornya juga semoga sehat walafiat aja. Itu aja kata Bang Umay. Wassalamualaikum. Iya Bang Umay juga semoga tetap sehat walafiat aja lah di tengah kabut asap kita ini. Ya pendengar, lanjut lagi. Kita ada request dari Kak Ian nih katanya. Assalamualaikum 100% Indonesia dari Ian Seloyor di Sampit katanya. Mau request lagu dari Ungu jika itu yang terbaik. Oke. Salamnya katanya buat Mama Lisa, Bang Rian, Bang Tony, Nanang Banjar, Putra CR, Bang Agau, Ica, Pak Umay, Mama Yuda, Bang John, Bang Joni, Bang Pandu, Bang Karim, Panaparo, Bang Jeffrey, Bang Dani dan semua penggemar Pro 1 Palangkaraya. Buat Uta dan Sinta di Palangkaraya, makasih dan sehat selalu dari Ian Seloyor di Sampit. Oke, siap, terima kasih banyak juga Kak Ian Seloyor di Sampit. Semoga selalu sehat juga ya, lagunya akan kita siapkan. Nah pendengar, sepertinya kita coba putarkan dulu ya lagunya karena kita sudah punya 5 deretan kereta lagu yang menunggu. Jadi jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan buka kembali requestnya. Jadi kita masuk dulu ke lagu pertama yang di request sama Mbak Sasa tadi. Ada lagu Kota Pupa dari Dere. Selamat mendengarkan.

Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

95,9 MHz Pro Satu RRI Palangkaraya. Pendengar, kami jeda sejenak request pop Anda, dan kini saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, telah kita dengarkan kumandang azhar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan saat ini akan kami lanjutkan ya program Request Pop dengan Ungu, jika itu yang terbaik. Selamat mendengarkan.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, masih di Request Pop 100% Indonesia ya pendengar. Dan buat pendengar yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 0811-520-3123. Anda juga bisa bergabung di live TikTok ya, dari Pro 1 RRI Palangkaraya nih. Dan sudah ada ya penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Request Pop
2: Indonesia.
3: Iya, 100% Indonesia dengan Mama Yuda, bukan?
2: Ya,
3: oh, iya, benar. Udah kenal aku,
1: sudah
3: suaranya.
1: Sudah mulai hafal suaranya Mama Yuda nih, Sinta.
2: Sudah hafal ke Sinta.
3: Iya, sudah mulai hafal. Gimana kabarnya hari ini Mama Yuda?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, baik. Ini abang masih

0: bekerja atau sudah OTW pulang nih?
1: Belum, sebentar lagi mungkin.
0: Dikit lagi ya.
2: Dikit lagi.
0: Sudah menahan rindu.
1: Iya.
0: Iya. Gimana nih kabarnya Sampit Mama Yuda?
1: Ya.
0: Kabarnya Sampit gimana nih sekarang?
1: Hari ini agak kurang asapnya, anginnya kencang.
0: Anginnya kencang ya di sana.
2: Ada hujan gak Mama Yuda di Sampit?
1: Belum ada juga.
2: Belum ada tapi udah agak kurang kabutnya lah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kencang, kadang-kadang tebal juga kalau nggak ada angin.
0: Iya, gimana nih aktivitas seharian ngapain aja nih tadi udah Mama Yuda?
1: Ya biasa aja deh.
0: Napa nih biasa aja?
2: Aja. Nih, ngapain Mama Yuda?
0: Kan jadi kepo ya.
1: Aktivitasnya biasa aja, lancar ya.
0: Lancar ya.
1: Terus apa lagi yang ditanyakan Pak Mata tadi, masak apa?
0: Enggak sih, saya kepunya makan apa.
1: Oh iya, makannya telur aja sama timun.
0: Sama timun, timunnya diapain Mama Yuda?
1: Ya dipotong-potong gitu lah.
0: Oh jadi kayak ini lalap timun.
2: Lalapan timun.
1: Iya, bikin lalapan lalap timun.
2: Enak, segar.
1: Enggak ketinggalan.
0: Iya, tapi jangan dilewatkan besok malam ya Mama Yuda.
1: Ya.
0: Jangan lewatkan besok malam.
1: Ya kalau bisa masuk.
2: Karena biasanya rame ya.
1: Pengetan ini ya sulit masuk deh.
0: Makanya kali ini Sinta dulu ya.
2: Karena banyak yang nelpon ya waktu Mas Uta.
1: Ya dari tadi masuk sibuk-sibuk katanya baru sekarang masuk alhamdulillah.
0: Kalau udah kena malam minggu itu aduh, apalagi Jumat malam ini kalau udah dangdut aduh kencang sekali nih Mama Yuda.
1: Iya soalnya Bang Uta kan melayani TikTok, melayani WhatsApp,
2: semuanya
1: nggak terlayani deh.
0: Nggak terlayani deh. Oke, nah sebelum itu nih mau request lagu apa biar disiapkan dulu nih sama Mbak Sinta.
1: Lagu apa ya?
0: Apa nih?
2: Payo.
1: Lagu Krisdayanti sama Anang aja deh.
0: Mau Krisdayanti sama
1: Anang aja deh.
2: Yang mana itu?
1: Jodohku.
2: Jodohku. Buat
1: jodohku
2: siapa ini?
1: Masuk hari ini sama Bang Ota.
0: Iya. Tapi biasanya itu susah sekali mau Yudah buat join.
1: Sulit masuk kalau Bang Ota nyiar, aduh.
0: Ini Krisdayanti sama
1: masuk
0: Anang ya.
1: Orang idola.
0: Aduh.
2: Anang Ashanti, jodohku Mama Yuda.
1: Iya, Anang Ashanti.
2: Anang Ashanti.
1: No. Ya, salamnya buat Bang Nanang Banjar, Sasa, buat Bang Putra Pengkelanbun, Bang Umay, Bang Ian, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Apakah yang putri juga sehat. Pak Tony dilewati aja deh, dia tadi juga lewat.
0: Waduh.
2: Gak disebut Pak Tony kata tadi, kayaknya Mama Yuda lah, lewat aja gitu.
1: Ya lewat aja, dirangkul aja katanya yang lain.
2: Dirangkul aja juga sama Mama Yuda.
0: Ayo lo Bang Tony, ayo lo. Nanti malam harus join ini, ngirim salam.
2: Klarifikasi.
1: Siapa lagi buat semuanya aja deh. Semoga saya semua, semoga selalu semangat aja deh menghadapi suasana gini.
0: Amin, ya ini udah benar-benar di titik bosan nih ya buat dengan kabut asal.
1: Sama Kak Sinta juga. Udah selalu sehat, semangat, selalu sukses, lancar aktivitas dan thinking-nya juga. Juga selalu bahagia deh hari-harinya. Happy-happy selalu.
2: Amin.
1: Sinta?
2: Iya, gimana Mama Yuda?
1: Sinta orang kita.
2: Iya, orang Kalteng juga.
1: Kalteng juga ya.
2: Kenapa Mama Yuda kedengaran kan dari logatnya?
1: Ya.
2: Kayak logat orang mana kedengarannya?
1: Kalteng atau orang Banjar juga bagus, ada logat sama Bang Reno.
0: Sama Bang Reno ya.
2: Semua bisa Sinta nih.
0: Dayak bisa nih.
2: Dayak bisa.
1: Buat Om Reno juga keluarga sehat. Ya, itu aja Bang Ota, makasih
2: Ta. Iya, oke, siap.
0: Siap.
1: Selamat siang, jelas sore, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Yuda ya, sehat selalu. Dan semangat ya buat Abang, sedikit lagi pulang Bang, ketemu sama Mama Yuda. Dan udah dikasih lagu spesial ya dari Anang Hermansyah sama Santi ya, Jodohku. Buat pendengar yang mau bergabung ya. Ya, ini sudah ada yang bergabung nih ya di line telepon. Halo, selamat siang, request pop. Oke, terputus ya ternyata ya. Mungkin nanti bisa bergabung lagi ya di 0536-3221-779 nih. Atau bisa juga ya di nomor WhatsApp di 0811-5203-123. Atau mungkin bisa juga di live TikToknya Persatu ya, RRI Palangkaraya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita putarkan ya. Ada Jodohku dari Anang dan Ashanti. Request dari Mama Yuda, spesial nih buat Abang John. Selamat mendengarkan.

0: 95,9 MHz Pro 1 dari Palangkaraya. Ada Judika ya, sampai kau jadi milikku nih ya. Dan pendengar, masih ada dua lagu lagi ya. Tadi requestnya Mama Yuda. Sudah ya tadi
1: sudah.
0: Ya sudah. Dan kita ada satu lagu penutup ya, Mahalini dengan Percuma, Percuma ya. Requestnya dari Kak Abi nih, yang sekarang kayaknya lagi pulang kampung nih Kak Abi.
1: Oh gitu.
0: Iya, kayaknya lagi di kebun.
1: Oh, aku belum kenalan soalnya sama Kak Abi.
0: Ya nanti kayaknya
1: nih
0: perlu kenalan ya.
1: Oke
0: okay. Ya mungkin selamat beraktivitas ya buat Kak Abi yang lagi pulang kampung ya. Semoga lancar ya semua kegiatannya. Dan banyak, terima kasih banyak ya yang sudah bergabung di Request Pop 100% Indonesia di siang hari ini ya Sinta.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, tentunya kami mohon maaf jika ada lagu yang belum terputar atau mungkin telepon yang belum terangkat ya. Dan betul, jangan lewatkan, nanti malam akan hadir Melody Memory ya tentunya.
1: Iya.
0: Dan selalu di setiap siang tepat pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat menemani Anda siang hari dengan Request Pop 100% Indonesia. Dan di setiap malam tepat pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh Melody Memory ya, dengan tembang-tembang lagu kenangan ya tentunya. Dan mendengar, saya Diputra
1: dan juga saya Sinta
0: mohon undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Listia yang akan menemani Anda dalam Palangkaraya sore hari ini, tentunya dengan program yang tak kalah menariknya ya.
1: Betul sekali.
0: Dan sebagai lagu penutup dari Request Pop 100% Indonesia kali ini, ada Mahalini dengan Percuma. Selamat mendengarkan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
4: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Di Palangkaraya sore hari ini bersama saya Lisya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di Palangkaraya sore kita akan ikuti Beranda Astacita, pendengar Beranda Astacita Nasional, yang mana kali ini persembahan dari RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan RRI Langgur, ya pendengar, hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta sore ini 91,2 FM. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM. Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan saat lagi nanti kami akan menghadirkan Beranda Astacita Nasional ya, untuk Anda simak di hari ini setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak

0: Cita-Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube. Tentang bangunnya ada 3, yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi risikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
1: iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya ya. Begitu ya, kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir, Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih, Rafael.
2: Terima kasih.
0: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
6: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas, bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya, Agus Setiawan, bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
7: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
8: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram, ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
7: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
8: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
7: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
8: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi, ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan, ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
7: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
8: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8%, 6%, 8%.
7: Pajak belum kan?
8: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya, itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
7: Tidak masuk akal.
8: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
7: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
8: Betul.
7: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
8: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
7: Bisa,
8: Bang. Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan, dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
7: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
8: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
7: itu pasti, Pak.
8: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah, saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
7: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
8: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu.

Kementerian Ekonomi Masyarakat. Semangat ini sejalan dengan asta cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam asta cita.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi, akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak

0: Core Credit atau BI Checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial. Karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi Bytring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Stoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Stoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Yaau.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Stoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Tawau merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Pak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ. Kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Yeah. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan, kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa. Tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
0: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
0: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
0: lokal kita ada Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
0: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
0: Bukan dari
2: jam 5
0: sore
2: sampai
0: jam 12 malam.
2: 12 malam.
0: Oke. Okay.
2: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya itu nama.
0: Nama kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
0: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
3: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, peringkat Pro 1 RRI Palangkaraya dan program selanjutnya kami akan hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya. Tadi juga sudah kita dengarkan Beranda Asta Cita Nasional, persembahan dari RRI Pontianak dengan investasi dan anak muda. Kemudian RRI Jayapura, cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. RRI Gunung Sitoli, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Dan RRI Langgur, pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual. Dan pendengar tetap bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantaraya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Halo, selamat sore rekan Agus. Halo rekan Agus, selamat sore.
1: Halo, iya, apa mendengar suara kami?
0: Sudah terdengar ya, akhirnya ya suaranya muncul.
1: Sudah terdengar ya.
0: Iya, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Kabar Angkasawana Kawasawati yang diterakan sehat semua dan cuaca di luar sangat cerah, lebih ke gerah sih Angel
0: Alhamdulillah.
1: ya.
0: Iya, sama Nunu kan juga sangat cerah nih sore hari ini. Dan sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Iya Angel, dari Tarakan ada informasi di mana Pemprov Kaltara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemprov Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi kratom di Desa Atap Nunukan, di mana meski peredaran dalam negeri masih dilarang, berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat kajian potensi tanaman kratom yang banyak ditemukan di Desa Atap Kabupaten Nunukan. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kaltara, Heri Siampa menyebut potensi tanaman ini sangat besar.
2: Sekarang ini karena kebetulan baru tahun kemarin kami lagi gencar-gencarnya bagaimana tanaman kratom itu akhirnya ada perkenalan dari Kemendag. Nah, kami cari-cari terkait tanaman kratom itu ternyata banyak sekali di Desa Atap dan itu potensinya sangat besar. Hanya kalau saat sekarang itu tanam kratom itu belum bisa diekspornya itu, dikonsumsi di dalam negeri itu nggak bisa. Dia hanya bisa diekspor. Artinya diperdagangkan di dalam negeri sendiri itu nggak bisa.
3: Kratom saat ini hanya boleh diekspor dan belum dapat diperdagangkan di dalam negeri. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kaltara masih khawatir karena tanaman ini tergolong sejenis narkotika. Untuk itu, Pemprov Kaltara akan melakukan studi banding ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur guna mempelajari pengelolaannya. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Angel, informasi dari Tarakan Kalimantan Utara, kami kembalikan ke Anda di Nunukan Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Agus Maulana dari Tarakan Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Halo, selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Angel. Apa kabar?
0: Kabar baik. Gimana kabarnya Vira dan juga teman-teman di sana?
1: Alhamdulillah baik, dan juga rekan-rekan di Samarinda juga alhamdulillah pada kabar baik. Dan juga cuaca di sekitar studio RRI Samarinda saat ini agak berasap asap tipis ini Angel.
0: Oke, tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat semua teman-teman, semua warga di sana untuk tetap beraktivitas ya.
1: Siap.
0: Oke, baik, ada informasi, silakan dengan informasi Anda di sore hari ini.
1: Dari Samarinda, sore ini ada informasi mengenai kualitas udara di Kota Balikpapan yang memburuk ini, Angel.
0: Oke, baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Balikpapan menembus angka 153 dengan kategori tidak sehat. Reporter Afriani Kuntur melaporkan selengkapnya.
2: Kualitas udara di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur memburuk secara signifikan. Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU di Balikpapan merangkak naik dari hari ke hari hingga menembus ISPU sebesar 153 pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Balikpapan masih melakukan analisis mendalam untuk memastikan penyebab utama lonjakan polusi ini. Kejadian difokuskan pada faktor meteorologi, arah angin, serta pemantauan titik panas atau hotspot guna memastikan apakah polusi berasal dari kiriman asap kebakaran hutan lahan regional atau akibat emisi lokal. Menyikapi hal ini, pemerintah kota menghimbau warga untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dijelaskan oleh Kabid PPKLH DLH Balikpapan, Irma Nurmayanti.
3: Artinya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar, dan seminimal mungkin kita memakai masker. Untuk asap ini dari mana, kita memang perlu analisa yang lebih lanjut. Karena kita ketahui bahwa PM2,5 ini, apakah peningkatan ini berasal dari kiriman asap di wilayah lain atau sumber emisi lokal.
2: Guna mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, DLH kini terus melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Dinas Kesehatan untuk menyiagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan setempat. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus penyakit pernapasan menjadi 8.000 mulai bulan Agustus sampai saat ini. Kemudian di bulan September, data menjadi 9.698. Diprediksi akan terus meningkat selama karhutlah. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Dr. Niken Dayu Anggriani.
4: Ada kenaikan dari kasus ISPA selama tahun ini, memang rata-rata di bulanan itu sekitar 5.000 sampai 7.000. Nah, mulai bulan Agustus memang ada kenaikan menjadi 8.000, kemudian di bulan September dari 9.698. Nah, di bulan Oktober ini sudah 2 minggu, data kami adalah sudah di angka 6.000-an. Jadi melihat tren ini, kemungkinan nanti di akhir bulan bisa lebih dari 10.000.
2: Pihak DLH juga menegaskan stasiun pemantau AQMS di kawasan Balikpapan Baru dan RSS Damai akan terus memperbaharui data kualitas udara secara berkala agar masyarakat tetap mendapat informasi yang akurat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Demikian informasi dari RRI Samarinda sore ini, kembali kepada Angel di Nunukan. Angel, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Vira dari Samarinda, Kalimantan Timur.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil menembus Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat nasional 2026. Laporan Salma Amin selengkapnya.
1: Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak yang melaju ke tingkat nasional dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI 2026 di Kalimantan Utara. Sebanyak 7 siswa madrasah asal Nunukan berhasil lolos dari total 13 peserta yang mewakili Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan Haji Said Abdullah mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan OMI tingkat provinsi yang digelar serentak pada 5 hingga 6 Oktober 2026. Dari seleksi tersebut, 7 siswa asal Nunukan terpilih mewakili Kalimantan Utara pada kompetisi tingkat nasional.
2: Hasilnya sangat membanggakan, Nunukan kembali menjadi juara umum setelah berhasil mengirimkan atau mengutus 7 peserta yang akan berlaga ke tingkat nasional. Kita berharap dengan masuknya kembali peserta Nunukan mewakili tingkat nasional, para siswa-siswa madrasah yang ada di perbatasan ini mampu bersaing dengan siswa-siswa yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
1: Haji Said menambahkan para siswa yang lolos diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Torontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Listia. Halo, selamat sore Listia.
1: Selamat sore rekan Angel, bagaimana kabarnya hari ini?
0: Kabar baik, cuaca nunukan juga cerah hari ini. Gimana dengan kabar di Palangkaraya, Listia?
1: Palangkaraya sedang mengharapkan cuaca yang cerah seperti di nunukan ini rekan Angel.
0: Iya, kita sama-sama berdoa semoga cuaca di sana kembali pulih, karhutlahnya juga semoga segera berakhir, segera terpadamkan ya.
1: Doain cepat hujan ya.
0: Iya, amin. Semoga cepat hujan. Semuanya jaga kesehatan ya.
1: Baik.
0: Di sana ya.
1: Siap, siap.
0: Baik. Iya, Listia, ada informasi apa nih buat pendengar kita sore hari ini?
1: Masih terkait karhutlah nih rekan Angel, di mana BPBD dan polisi patroli selama 24 jam. Ini untuk mengantisipasi karhutlah agar tidak meluas ke pemukiman.
0: Iya, baik. Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Kabut asap dalam 2 hari belakangan ini sangat pekat, sehingga BPBD, Palangkaraya, dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke permukiman. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
2: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi, serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
2: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
3: Ya, menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutlah berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
2: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan memang gelar ANEP harian kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu, ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
3: Terkait penegakan hukum karhutlah, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
2: Terkait masalah penegakan hukum karhutlah ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
3: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Angel di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengakhiri Lintas Banjar Nusantara yang sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Auliana.
1: Iya, selamat sore Angel. Gimana kabarnya? Baik, sehat?
0: Kabar baik, sehat selalu. Cuaca juga cerah sore hari ini. Kalau di Banjarmasin gimana nih Auliana?
1: Iya, hampir sama, tapi kalau di Palangkaraya cukup tebal ya. Di sini kabut asapnya sudah mulai menipis karena sudah ada angin. Tapi berharapnya hujan sih rekan Angel ya.
0: Iya, kita berharap semoga segera hujan ya di sana ya.
1: Betul, jadi aman Kalimantan semua ya.
0: Iya,
1: tidak terdampak kabut asap. Amin.
0: Iya. Baik, rekan Auliana, sore hari ini ada informasi apa nih?
1: Baik, informasi terkait dengan mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, rekan Angel.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa, guna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, petani didorong mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, tetapi dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
2: Ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Marinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
2: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
3: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
4: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
3: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
1: Baik, Angel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 15 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kenapa sih?
3: Diam satu HP, Maman dong.
2: Masih, Mam.
4: Hey guys, jempolmu.

0: sekarang juga.
1: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
0: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

Di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, memiliki banyak destinasi wisata alam yang unik dan memukau. Salah satunya adalah Danau Tahai. Danau ini terkenal dengan warna airnya yang kemerahan. Warna tersebut berasal dari akar dan dedaunan pohon gambut yang berada di sekitar danau. Keunikan inilah yang menjadi Danau Tahai berbeda dari danau lainnya. Di sekitaran danau terdapat jembatan kayu yang memanjang di atas air. Jembatan ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berjalan bersantai sambil menikmati pemandangan alam atau berfoto dengan latar danau yang eksotis. Suasana yang tenang, udara yang segar, serta fenomena alam yang indah membuat Danau Tahai menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dari aktivitas sehari-hari. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kota Palangkaraya, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang unik di Danau Tahai.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mahkamah Konstitusi memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka, sah dan resmi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, dalam laman resmi mkri.id menjelaskan bahwa putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 garis miring PHPU.press strip Romawi 24 strip 2026 pada Selasa 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang didapat dasar yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Meski demikian, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan surah Al-Hasyr ayat 18 hingga 21 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi dan Sari Tilawah Bardiyah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei, pemulung. Dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
4: Maafkan saya tidak sengaja.
5: Jangan gitu, Gus. Gak baik, dia kan juga manusia.
3: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja. Jangan nyusahin orang.
5: Gus, udah. Itu sudah lampu merah tuh. Ayo, kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
4: Aku kenapa, Rin?
5: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
4: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
5: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
6: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
7: BPJS Kesehatan.
8: Yang dengan Pro 1 RRI Palangkaraya, selamat menunaikan sholat fardu maghrib untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan pukul 18 warta berita daerah petang akan hadir dengan ragam informasi dari wilayah Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Dan ada lagu berikutnya pendengar dari Rosa, Tercipta Untukmu.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang. Ini diantaranya.
1: Ya, jadi sekarang kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi setiap mahasiswa itu diminta untuk belajar dari rumah karena situasi juga tidak memungkinkan untuk membawa mahasiswa ke dalam kelas ya, untuk belajar di dalam ruang kelas.
2: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Kami awali Warta Berita Daerah petang ini. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana prasarana seperti alat pemadam kebakaran portabel dan selang air serta sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutlah yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portabel dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutlah.
2: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Kota Timur.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
4: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD, juga dari Damkar, seluruh masyarakat yang juga berjibaku.
3: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Palangkaraya menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi mahasiswa selama kondisi kabut asap belum memungkinkan perkuliahan berlangsung. Secara optimal di ruang kelas akan dilakukan tentu dengan pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan mahasiswa sekaligus memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan melalui pembelajaran daring. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
1: Ya, jadi sekarang kita menggunakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi setiap mahasiswa itu diminta untuk belajar dari rumah karena situasi juga tidak memungkinkan untuk membawa mahasiswa ke dalam kelas ya, untuk belajar di dalam ruang kelas.
5: Universitas Palangkaraya UPR menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi mahasiswa menyusul kondisi kabut asap yang belum memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kegiatan belajar mengajar berlangsung secara optimal di ruang kelas. Kebijakan ini diambil dengan mengutamakan faktor keselamatan dan kenyamanan mahasiswa, sekaligus memastikan proses pendidikan tetap berjalan di tengah kondisi tersebut. Rektor UPR Palangkaraya, Bayu Rama, mengharapkan dosen dan tenaga pengajar dapat meningkatkan kreativitas dalam menyampaikan materi secara daring, agar mahasiswa tetap mampu memahami dan menyerap pengetahuan dengan baik. Pelaksanaan PJJ diharapkan berlangsung maksimal, meskipun aktivitas perkuliahan dilakukan dari rumah. Kebijakan ini direncanakan selama 2 minggu, namun penerapannya bersifat tentatif dan fleksibel menyesuaikan perkembangan kondisi kabut asap. Selain menjaga keberlangsungan pendidikan, UPR juga berkomitmen memberikan dampak langsung kepada masyarakat melalui komitmen tersebut mewujudkan melalui keterlibatan Sipitas Akademika dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, termasuk pembentukan tim tanggap darurat yang melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, juga organisasi mahasiswa yang turut berkontribusi dengan menyediakan rumah oksigen bagi masyarakat terdampak kabut asap. Kedepan UPR berharap berbagai inovasi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperoleh pengakuan di tingkat internasional. Salah satu upaya yang diharapkan dapat dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi khusus untuk pemadaman kebakaran gambut, termasuk penggunaan cairan tertentu. Melalui langkah tersebut, UPR Palangkaraya ingin menunjukkan peran perguruan tinggi tidak hanya dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam menjawab persoalan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
1: Kita berusaha seperti zaman dulu ya, pada waktu COVID gitu, jadi kita menggunakan pembelajaran jauh secara daring. Nah, di sini tentunya kita berharap bahwa kreativitas dari teman-teman dosen, pengajar itu bisa membuat mahasiswa-mahasiswa juga bisa mencerna atau mendapatkan pengetahuan itu dengan baik. Itu kita harapkan bahwa semua bisa berjalan semaksimal mungkin ya, seoptimal mungkin dalam kondisi seperti ini.
5: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ juga menjadi perhatian dari anggota DPD RI dari Kalimantan Tengah, Agustin Terasnarang, saat Kalteng menyapa bersama RRI. Teras mengatakan bahwa pelaksanaan PJJ masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari potensi pemadaman listrik, keterbatasan jaringan internet, perangkat dan akses internet yang relatif mahal, hingga kesulitan guru memastikan kehadiran serta keseriusan siswa selama pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, PJJ sebaiknya diterapkan tidak sepanjang masa studi, melainkan menjadi solusi sementara sesuai kondisi yang dihadapi. Sebagai alternatif, Terasnarang menyarankan penerapan pembelajaran kelompok kecil dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan memastikan ruangan bebas dari paparan asap sangat diharapkan. Melalui metode ini, guru diharapkan dapat memantau pemahaman siswa dan melakukan evaluasi ulang setelah PJJ berakhir, sehingga kualitas pendidikan tetap terjaga di tengah kondisi karutla.
6: Dan ini adalah merupakan sesuatu hal yang menurut saya memang perlu mendapat perhatian. Nah, kendala yang akan terjadi mungkin saja itu misalnya dikarenakan pemadaman listrik, kemudian terganggunya internet, dan kemudian ibu guru dan bapak guru tidak bisa melihat langsung bagaimana kondisi anak itu. Dan apalagi sekarang ini kan bisa saja anaknya sedang berada di mana, yang ada cuma fotonya.
5: Pembelajaran jarak jauh PJJ menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan pendidikan di tengah bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla yang telah berlangsung hampir 2,5 bulan. Meski demikian, pembelajaran tatap muka dinilai tetap lebih efektif karena guru dapat berinteraksi langsung dengan siswa serta memantau proses belajar mengajar secara optimal. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Kapuas melaporkan adanya 9.467 titik panas selama periode 14 hari yang berlangsung dari 30 September hingga 13 Oktober 2026, dengan jumlah terbanyak ditemukan di Kecamatan Mantangay. Ketua Harian Pelaksana Tanggap Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla, Pangeran S. Pandiangan, menekankan situasi ini menunjukkan tingginya resiko kebakaran hutan dan lahan yang ada. Pangeran mencatat bahwa 13 Oktober 2026 sendiri terdapat 1.750 titik panas, di mana 1.333 diantaranya terletak di Kecamatan Mantangay. Jika dilihat secara keseluruhan dari Januari hingga 13 Oktober 2026, terdapat 439 kasus karhutla dengan area yang terbakar mencapai 4.129,88 hektar dan total sebanyak 41.302 titik panas. Pemerintah Kabupaten Kapuas tetap berusaha meningkatkan pengendalian karhutla melalui pemantauan titik panas, melaksanakan patroli di area yang rentan, serta mempersiapkan personil dan alat pemadam kebakaran. Pangeran juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melaporkan jika menemukan titik api agar kebakaran dapat ditangani sejak awal sebelum merambat lebih jauh.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah petang ini yang juga turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Sebagian wilayah Kalimantan Tengah mulai diguyur hujan. BMKG dan BNPB memastikan prediksi musim hujan berlangsung pada pertengahan Oktober. Kendati demikian, pihaknya masih mengupayakan operasi modifikasi cuaca, terutama di daerah titik karhutla dengan areal kebakaran luas. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
8: Potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mengintensifkan upaya penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Tengah. Salah satunya, operasi modifikasi cuaca yang dipusatkan di Kabupaten Seruyan. Kepala Seksi Data dan Informasi Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, tim gabungan yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih aktif menjalankan operasi modifikasi cuaca di lapangan. Langkah preventif dan terukur ini diambil guna mengendalikan kondisi cuaca ekstrim serta meminimalkan potensi dampak bencana karhutla di kawasan seluruh Kalimantan Tengah.
8: Tim dari yang diprakarsai oleh BNPB saat ini masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca setidaknya sampai tanggal 19. Kalau di atas tanggal 19 ada potensi lagi. Ini memang potensinya masih sampai tanggal 23 atau 24 potensi curah hujannya. Kita masih tetap kita amati untuk nanti perpanjangan yang ketiga untuk periode ini.
9: Berdasarkan pemantauan dan analisis meteorologis, pelaksana operasi modifikasi cuaca dipastikan akan berlangsung setidaknya hingga tanggal 19 Oktober. Ia menegaskan bahwa pengawasan secara intensif terus dilakukan untuk mengamati perkembangan awan dan pola angin harian. Pengamatan berkelanjutan ini sangat krusial sebagai dasar pertimbangan untuk mengajukan dan melaksanakan perpanjangan OMC. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, dalam waktu dekat, Menko Polhukam berkunjung ke Kalimantan Tengah guna memastikan seluruh instruksi penanggulangan bencana dapat tereksekusi dengan presisi.
10: Makasih Pak, tanya Pak Menko ya, kemarin alih rapat di istana, Pak Menko sudah mengeluarkan pernyataan ya. Kebetulan saya kemarin ada di lapangan, jadi saya tidak ikut rapat. Saya saat ini bekerja ya. Anda lihat, saya tidak orang yang suka pamer. Tapi saya insya Allah akan bekerja dulu dan akan menjalankan amanah dengan semaksimum mungkin sebisa sepak pertidian ya sebagai pimpinan saya akan.
9: Sebagai wujud dedikasi kepada masyarakat, komitmen kerja maksimal terus dijunjung tinggi tanpa perlu publikasi yang berlebihan. Seluruh jajaran siap mengemban amanah dan menjalankan tugas secara optimal, baik dalam pengawalan OMC maupun dalam penanggulangan karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, bangunan bekas SMK Negeri 1 Bukit Santuai di Desa Tumbang Penyahuan, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Waringin Timur, ludes terbakar akibat rembetan kebakaran hutan dan lahan. Kami kutip dari Antara Kalteng, Camat Bukit Santuai, Agus Saptono mengatakan, kebakaran dipicu sisa bara api karhutla di kawasan Bukit Dau yang kembali membesar akibat tiupan angin kencang. Tim relawan karhutla bersama masyarakat peduli api, warga, perangkat desa, dan babinsa melakukan pemadaman serta membuat sekat bakar darurat untuk mencegah api meluas ke permukiman. Penanganan terkendala angin kencang dan akses menuju lokasi yang sulit dijangkau. Namun kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Pelaksana tugas Kepala SMK Negeri 1 Bukit Santuai, Doni, menjelaskan bangunan yang terbakar sudah tidak digunakan sejak 2016 setelah kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke lokasi baru yang lebih mudah dijangkau. Ia memastikan kebakaran tidak berdampak terhadap bangunan sekolah yang saat ini beroperasi sehingga kegiatan pendidikan tetap berjalan seperti biasa. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat didorong untuk menerapkan gaya hidup sehat guna mendukung kesehatan darah dalam tubuh yang lebih baik. Dengan begitu, akan lebih banyak peluang pendonor darah yang dapat memberikan kantung darah sehat bagi masyarakat yang membutuhkan. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
11: Jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan lemak jenuh,
12: melakukan donor darah secara rutin menjadi kebiasaan yang perlu diterapkan oleh masyarakat. Kebiasaan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan darah. Dokter Umum RSUD Kota Palangkaraya, Elsa Srigantina mengatakan, masyarakat yang rutin melakukan donor darah perlu menerapkan gaya hidup sehat. Di antaranya, dengan mengonsumsi makanan bergizi dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan darah serta tubuh.
11: Pola makan juga berpengaruh, terutama secara tidak langsung. Misalnya nih, jika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan lemak jenuh, kemudian jarang berolahraga, berat badan bisa meningkat. Kondisi ini dapat menambah resiko terjadinya gangguan pembuluh darah.
12: Sementara itu, Kepala Pelayanan Darah, Unit Donor Darah PMI Kota Palangkaraya, Wiwi Triliansi mengatakan, donor darah secara rutin memberikan berbagai manfaat bagi tubuh. Manfaat tersebut diantaranya membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan merangsang pembentukan sel darah merah baru.
13: Biasanya kalau donor darah itu membantu mengurangi kelebihan cadangan zat besi di dalam tubuh yang dapat memicu risiko seperti jantung, kemudian merangsang produksi sel darah baru. Jadi sumsum tulang belakang kita akan memproduksi sel darah merah baru yang lebih fresh, lebih segar setelah proses donor.
12: Selain itu, pendonor juga memperoleh manfaat lain seperti pemeriksaan kesehatan awal yang meliputi tekanan darah, denyut nadi, kadar hemoglobin, serta screening penyakit menular untuk memastikan kelayakan donor. Masyarakat diharapkan terus menerapkan pola hidup sehat dan melakukan donor darah secara rutin untuk menjaga kesehatan tubuh dan memberikan manfaat bagi sesama. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Sanggar Seni Al-Karomah telah berkiprah dalam melestarikan kesenian tari hadrah di Kota Palangkaraya sejak 2003. Sanggar ini mengembangkan seni hadrah dengan memadukan unsur kesenian lokal Kalimantan Tengah tanpa meninggalkan ciri khas dan pakem utama hadrah. Berbagai prestasi tingkat provinsi pernah diraih Sanggar Al-Karomah, termasuk juara 1 pada MTQ tahun 2006. Meski kini masih menerima undangan pertunjukan, pendiri Sanggar Seni Tari Al-Karomah, Ahmad Mulkani menilai, perlombaan hadrah perlu kembali digiatkan agar kesenian ini semakin berkembang.
14: Untuk sekarang ini sih, kita kesusahannya itu di cowoknya, penari cowoknya.
15: Penari cowok.
14: Biasanya yang dominan itu kan cewek. Tapi sekarang pun yang banyak tuh cewek.
15: Banyak cewek.
14: Nah, kalau untuk cowoknya itu kadang-kadang susah.
15: Kira-kira kenapa tuh susah mencari penari cowok?
14: Itu tadi, karena takut dilihat kayak cewek. Itu kan, karena hobi nari kan cewek.
0: Keberlanjutan kesenian hadrah diharapkan tidak hanya bergantung pada pertunjukan dan undangan acara, tetapi juga didukung ruang kompetisi serta keterlibatan generasi muda agar tradisi ini tetap hidup di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, master trainer dari

0: Your Excellency, the Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Tahukah Anda, satu api kecil dapat menjadi awal dari kebakaran yang lebih besar. Karhutla bukan hanya mengancam hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Untuk meningkatkan penanganan karhutla, pemerintah Kabupaten Barito Utara menetapkan status tanggap darurat. Mari ambil bagian dalam mencegah karhutla. Jangan membakar hutan dan lahan. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Waspadai setiap potensi munculnya api. Dan jika menemukan titik api atau tanda-tanda karhutla, segera laporkan kepada petugas atau aparat setempat. Jangan menunggu api membesar. Cegah sebelum terjadi. Laporkan secepat mungkin. Jaga Barito Utara dari karhutla dan kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, hati-hati di jalan untuk Anda pendengar yang akan melakukan perjalanan jauh dan baru pulang setelah bekerja sepanjang hari ini. Mungkin rasanya lelah ya pendengar, saat kita berharap ketika buka mata, udara yang kita hirup udara segar. Namun nyatanya kita masih dikepungi asap. Kita pulang dengan aroma yang berbeda. Kalau biasanya kita pulang dengan aroma sisa kelelahan begitu ya. Bukan hanya aroma lelah saja yang kita dapatkan atau kita bawa pulang, tapi juga masih ada aroma asap kebakaran hutan dan lahan yang menempel di baju kita. Mungkin kita harus lebih bersabar pendengar sampai semua ini berlalu. Hati-hati di jalan untuk Anda.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terkait kabut asap ya, pendengar, Kemenkes juga mengarahkan 2106 tenaga kesehatan untuk menangani dampak karhutla, yang mana pendengar, karhutla melanda 7 provinsi dan 63 kabupaten kota, dan tercatat pun 277.075 kasus ISPA hingga pertengahan Oktober 2026, dan sebanyak 62.400 kasus ISPA ini terjadi pada anak usia 0 hingga 5 tahun. Jadi upaya penanganan ini juga meliputi penguatan layanan kesehatan, kemudian sistem rujukan dan pemantauan penyakitnya, pendengar ya. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman ini mengingatkan bahwa kabut asap saat ini, apalagi yang sifatnya berkepanjangan, dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Selain mengganggu kesehatan fisik, paparan asap juga berpotensi menimbulkan stres dan kecemasan akibat terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu diimbau masyarakat untuk tetap menjaga rutinitas, terutama bagi anak-anak, dengan mengutamakan aktivitas di dalam ruangan yang memiliki kualitas udara lebih bersih. Orang tua juga perlu memperhatikan perubahan perilaku gangguan tidur dan perubahan pola makan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 2106 tenaga kesehatan untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan ini yang memang melanda 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Bahkan juru bicara Kemenkes Widayawati juga mengatakan, pendengar, dampak karhutla terhadap kesehatan ini terlihat dari tingginya kasus ISPA hingga pertengahan Oktober 2026. Data Kemenkes mencatat 277.075 kasus ISPA, ini termasuk 62.400 kasus pada anak ini usia 0 hingga 5 tahun. Dan pendengar, pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak juga menunjukkan bahwa kondisi yang perlu diwaspadai dari 37 stasiun pemantau indeks standar pencemar udara atau ISPU, sebanyak 13 daerah ini berada pada kategori berbahaya, 11 daerah sangat tidak sehat, dan 13 daerah tidak sehat, pendengar ya. Dan agar masyarakat dapat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk akibat kabut asap karhutla di wilayah terdampak, jika terpaksa keluar rumah pun ya, pendengar, tentu diharapkan masyarakat menggunakan respirator N95 atau KN95 yang terpasang rapat untuk menyaring partikel-partikel halus. Dan kemudian, pendengar, jika respirator N95 atau KN95 ini tidak tersedia, tentu masyarakat juga dapat menggunakan masker medis atau masker kain secara berlapis. Baik itu bayi maupun balita, tentu juga perlu dilindungi dengan mengurangi paparan asap, bukan mengandalkan penggunaan masker saja ya, pendengar. Dan tentu juga Kemenkes turut mendorong pemerintah daerah agar dapat mengoptimalkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai ruang aman dari asap. Dan memang ruangan ini juga atau fasilitas ini diharapkan dilengkapi penyaring udara yang sesuai dengan akses pelayanan kesehatan, terutama ini untuk ini ya, pendengar, untuk bayi, balita, bahkan juga para ibu hamil. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Palangkaraya sore sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada lagu berikutnya untuk Anda, Seluruh Cinta, Siti Nurhaliza dan Cakrakan.

0: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

3.1 RRI, jangan lewatkan Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3. Ada ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Dan kami akan kembali dengan program selanjutnya dalam Palangkaraya Malam. Pendengar tentu akan hadir di ruang dengar Anda, mimbar agama Islam untuk malam hari ini setelah Warta Berita Pro 3 RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak ya. Jadi harus segera, maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: mengenai kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, pengurus.
2: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat Sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya, sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti. Pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu, juga dari BPBD.
15: Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman, serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judo Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First governance. Trust must come before everything else. Managing haji funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust must come.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: Of building a stronger ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Kafe ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
23: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

Tujuan kami dalam hidup adalah untuk membantu orang lain. Dan jika kamu tak dapat membantu mereka, setidaknya jangan sakiti mereka. Kutipan dari Dalai Lama.

jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat kembali bertemu dalam program Mimbar Agama Islam. Dan pendengar, dalam kehidupan ini kita tentu pernah menghadapi berbagai ujian. Ada kalanya kita dihadapkan pada musibah, kesulitan, bahkan bencana yang datang di luar perkiraan kita. Situasi

0: si ini seringkali membuat kita sedih, itu sudah pasti. Khawatir dan bahkan bertanya-tanya, kenapa sih semua ini terjadi? Namun sebagai umat Islam, kita diajak untuk tetap bersabar. Kita tetap diajak untuk terus menguatkan iman dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab di balik setiap ujian, tentu ada pelajaran berharga yang bisa kita renungkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada mimbar agama Islam malam hari ini, kita akan membahas tema hikmah di balik musibah dan bencana bersama Ustadz Napiko Darmawan, SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Ustadz. Untuk waktu yang hari ini kita berbicara soal hikmah nih, Pak Ustadz, ya.
1: Inge.
0: Apalagi saat ini kita juga memang sedang dihadapkan dengan musibah dan bencana, begitu, Pak Ustadz. Iya,
1: betul.
0: Ya. Bagaimana Islam mengajar kita agar kita dapat mengambil hikmah di balik musibah dan bencana yang sedang kita hadapi, Pak Ustadz. Silakan.
1: Iya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Pada malam hari ini, kita dapat bertemu kembali dalam siaran mimbar agama Islam di Pro 1 RRI Palangkaraya. Semoga siaran ini akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat serta para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua sebagai pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya, akan mendapatkan pertolongannya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan terakhir ini, bangsa kita Indonesia telah dilanda berbagai macam musibah dan bencana. Dari musibah dan bencana gempa bumi di Flores, NTT, erupsi Gunung Anak Krakatau, terjadi musibah tenggelamnya kapal KM Virgo 8, banjir bandang di Sumatera Barat, dan sekarang ini masih maraknya kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang. Kebakaran ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah. Ribuan hektar hutan dan lahan hangus terbakar yang menyebabkan kabut asap yang sangat pekat, penurunan jarak pandang kita, serta memburuknya kualitas udara, membuat sesak napas dan perihnya mata kita, sehingga anak-anak kita pun tidak bisa turun ke sekolah untuk belajar, serta aktivitas masyarakat pun jadi terganggu. Berbagai macam musibah dan bencana datang silih berganti, yang membuat penderitaan dan kesedihan bagi bangsa kita Indonesia saat ini. Dalam menghadapi musibah ini, hendaklah kita muhasabah diri, introspeksi diri. Boleh jadi musibah dan bencana ini terjadi disebabkan oleh banyaknya dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Musibah dan bencana ini juga turun karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar mimbar agama Islam, Pura 1 RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan peringatan moral yang sangat dalam kepada kita, bahwa kerusakan dapat muncul karena perbuatan tangan manusia, dan ketika kerusakan itu terjadi, manusia diperintahkan oleh Allah untuk kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki diri. Dan kerusakan yang nyata kita lihat sekarang ini adalah kerusakan alam, karena banyaknya yang membakar hutan dan lahan menyebabkan kabut asap semakin pekat. Di balik musibah dan bencana yang terjadi sekarang ini, hendaklah kita mengambil hikmah, karena tidak ada suatu pun musibah yang terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taqabun ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat pendengar mimbar agama Islam, Pura 1 RRI Palangkaraya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmah di balik musibah dan bencana yang Allah turunkan kepada kita? Para ulama menyebutkan ada 7 hikmah daripada musibah dan bencana yang Allah turunkan kepada kita. Yang pertama adalah untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Musibah itu seperti ujian sekolah, bukan hanya untuk membuat kita tidak lulus, tapi untuk menaik kelas dari yang hanya rajin sholat menjadi rajin sholat plus menjadi orang yang sabar dan peduli kepada sesama. Sedangkan yang kedua, hikmahnya adalah untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini yang paling indah. Dosa-dosa kita yang lalu, yang kita lupakan, yang tidak sempat kita taubati, Allah bersihkan lewat sesak napas karena asap saat ini, lewat sakitnya tubuh kita, lewat gagalnya panen dari kebun kita. Asalkan kita menerimanya dengan penuh kesabaran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, hikmahnya adalah untuk menegur karena kita sudah terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati sudah mati karena terlalu cinta akan dunia ini, salat kita ditunda-tunda, lisan kita kering dari zikir kepada Allah, alam dirusak dengan seenaknya, maka Allah tegur dengan cara yang lembut dan terasa. Ditahannya hujan, dikirim kabut asap, tujuannya satu, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keempat hikmahnya adalah untuk menampakkan kekuasaan Allah dan kelemahan kita. Manusia merasa bisa mengatur semuanya, tapi dengan satu musibah saja semua berhenti. Ini hikmah agar kita tidak sombong. Kita jadi sadar yang menghidupkan dan mematikan api di gambut bukanlah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kelima, untuk mengajarkan kita arti nikmat yang sering kita lupakan. Selama ini udara bersih gratis kita anggap biasa saja, air bersih biasa, sehat biasa. Ketika Allah ambil sebentar lewat bencana asam, baru kita sadar, ya Allah, ternyata satu tarikan napas lega itu nikmat yang sangat mahal. Sehingga setelah ini kita akan menjadi hamba yang lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam, hikmah daripada musibah dan bencana yang Allah turunkan kepada kita adalah untuk melahirkan solidaritas dan amal kebaikan. Hikmah yang paling terlihat sekarang ini di tengah bencana asap adalah membuat orang kaya dan miskin sama-sama memakai masker. Tidak ada perbedaan. Orang jadi berbagi. Relawan datang dari mana saja. Tanpa bencana ini, mungkin kita tetap sibuk sendiri. Dengan bencana ini, pahala gotong royong terbuka lebar. Sedangkan yang ketujuh, untuk membuka pintu taubat dan pintu rahmat Allah. Puncak dari semua musibah adalah Allah ingin kita mengangkat tangan bersama-sama, melakukan solat istisqa secara terus-menerus, bukan hanya sekali saja. Allah meminta kita untuk mengakui dosa dan kesalahan secara bersama-sama. Lalu Allah turunkan hujan, bukan hanya hujan air. Allah turunkan hujan ampunan dan hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam, para satu RRI Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanfaatkan momen ini untuk muhasabah dan introspeksi diri kita. Boleh jadi musibah ini datang karena banyak dosa dan kesalahan kita. Allah menegur kita agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera angkat musibah dan bencana yang terjadi sekarang ini, terutama musibah kebakaran yang terus terjadi di wilayah Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera turunkan hujan untuk memadamkan api, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua dan segala dari segala bala dan bencana. Dan jangan lupa, di tengah musibah seringkali Allah membuka jalan untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih peduli terhadap sesama. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mimbar agama Islam pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ustaz, terima kasih banyak. Semoga doa-doa kita semua yang tentu mengharapkan hujan ini segera dijawab Allah ya.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Agar kita juga bisa terbebas dari asap, ya, kita betul. Bisa menghirup udara segar, ya. Anak-anak bisa kembali bersekolah, ya, melakukan aktivitas normal seperti biasa ya Pak Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Dan Pak Ustadz terima kasih banyak untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Insya Allah di lain waktu kita bisa kembali sharing untuk pendengar dan umat Muslim dalam mimbar agama Islam Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Dan pendengar, dari perbincangan tadi kita belajar bahwa setiap musibah itu tentu artinya mengingatkan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperkuat kesabaran juga Pak Ustadz ya.
1: Iya betul.
0: Dan tetap berprasangka baik terpenting kepada iya. Allah Subhanahu wa taala, karena di tengah ujian yang kita hadapi jangan sampai kita kehilangan harapan, apalagi kehilangan arah ya Pak Ustadz
1: iya,
0: ya. Dan juga jangan sampai kita lupa untuk saling membantu sesama. Iya, dan betul. Semoga kita semua diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap ujian kehidupan yang saat ini tengah kita hadapi begitu ya.
1: Iya betul.
0: Tetap semangat untuk para pejuang begitu Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Untuk para relawan yang iya. terus selalu siap siaga, dan juga seluruh yang juga turut andil dalam setiap kegiatan atau musibah apapun yang sedang dihadapi saat ini. Dan semoga kita juga senantiasa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi,
1: ya, betul.
0: Lebih ikhlas lagi, dan lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita.
1: Betul.
0: Dan insya Allah kita ketemu lagi pendengar di program Mimbar Agama Islam selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz.
1: Ya, sama-sama.
0: Sampai ketemu lagi, dan juga pendengar, sampai jumpa di Mimbar Agama Islam berikutnya. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Pendengar, saja lagu terakhir Manusia Sampurna dari Ihsan Tarore dalam program Mimbar Agama Islam. Sekaligus sudah di akhir jumpa saya menemani Anda. Jangan lewatkan Palangkaraya Malam, kembali akan dilanjutkan bersama rekan saya Aminuddin hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan lewatkan Zona Edukasi setelah ini di pukul 8 malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Besok pagi, pendengar, saya akan kembali menemani Anda dalam program Palangkaraya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah berpikir tidak, apa bedanya bos sama seorang pemimpin? Sekilas mirip, tapi dampaknya jauh beda. Seorang bos biasanya fokus pada perintah. Katanya, lakukan ini. Mereka pakai kekuasaan dan bikin orang bekerja karena rasa takut. Beda sama leader atau pemimpin. Kata kuncinya, yuk kita kerjakan bareng. Pemimpin itu menginspirasi, merangkul, dan memimpin lewat teladan. Singkatnya, bos nyari siapa yang salah kalau ada masalah. Tapi, pemimpin fokus cari solusi. Bos cuma nuntut hasil. Pemimpin bantu kamu tumbuh dan belajar bersama. Sekarang, kamu tahu kan apa bedanya bos dan pemimpin? Jadi, kamu mau jadi yang mana nih?

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, mendengar pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Jumat 16 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada sore dan malam hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sukamara bagian utara, Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian tengah hingga utara, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan sebagian wilayah Barito Timur. Lalu pada dini harinya, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah dan utara, Murung Raya, dan Barito Utara, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan masih akan berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya. Dan juga tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Renia Nata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini. Dan pendengar, saatnya kita hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Gelombang dari Desa, karya Radio Republik Indonesia Bogor.
2: Jang, ditawar atuh Jang, tas abah teh Jang. Harganya cuma 20 ribu aja buat beli beas letter mah Jang.
3: Duh bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya bah.
4: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
5: Aduh, ih Galih, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh, sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
6: Justru Pak RT, Galih teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
5: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
7: Kang Galih.
6: Iya Din.
7: Punten bah, Pak RT. Iya Kang Galih, tinggal gerak. Foto tas Awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
2: Ih, iya lagi keren. Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
6: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri mah.
7: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
2: Abah mah takut Kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah secara rangke, gak kuat, bisi mual kaburu.
6: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh bade nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Li. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Ayo mas setuju lah.
0: Enggak sudah derken lah.
1: Setuju. Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
6: Ya Allah, Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan deh. Siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapi pisan.
0: Kali. Hebat kamu teh, Li. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
6: Alhamdulillah, hasilnya teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama Radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat juga, dan tetap apa namanya ya, tetap setia juga bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Gimana kondisi udara di tempat mendengar? Baik itu di Palangkaraya sendiri atau Kapuas, Buntang, Lamandau, Pangkal Ampun, Sampit, Pruk, Jahu, semoga aman ya. Tapi di Palangkaraya masih cukup tebal, walaupun tidak setebal kemarin, tapi tetap aja ini berbahaya bagi beberapa kondisi yang mungkin rentan terhadap kabut ya, terhadap asap begitu. Nah, kita tahu bahwa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya membuat udara menjadi tidak sehat, dampaknya juga merembet ke berbagai aspek kehidupan, di mana anak-anak bisa mengalami gangguan aktivitas belajar yang sekarang kebijakannya menjadi PJJ, di mana perempuan yang sedang hamil perlu perhatian lebih dan keluarga harus berjuang menjaga kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat, dan saya bilang bukan kurang lagi, tidak bersahabat begitu ya. Sering menjadi pertanyaan di kondisi seperti ini, kalau kabut asap sudah berdampak pada kesehatan, pendidikan, bahkan keamanan, kesejahteraan keluarga, bagaimana perlindungan hukumnya ya? Ini yang jadi pertanyaan begitu ya. Lalu kemana masyarakat harus mengadu kalau hak perempuan dan anak tidak terpenuhi saat ini begitu. Nah, malam ini pendengar, kita akan menguak hal tersebut bersama dua narasumber kita. Kita sapa dulu narasumber pertama kita, ada Ibu Kartika Chandrasari SHMH, Ketua DPC Peradi Palangkaraya. Halo Kak Kartika, gimana Halo. Kabarnya?
1: Masih sama, kita sama-sama berjuang dengan asap.
0: Betul. Lama gak ketemu ya Kak Kartika?
1: Iya, lama
0: ya?
1: Kita gak ketemu.
2: Sehat. Engap ya. Kayaknya nafasnya sudah.
0: Kita mau ngomong juga ketawa juga ini bukan hal yang lucu ya, begitu betul. Ya. Kita mau diamin ini juga gak begitu mungkin. Saja tidak mungkin begitu betul. Kan. Jadi mau enggak mau orang Kalimantan Tengah dipaksa untuk mencoba bertahan di kondisi seperti ini begitu ya. Nah, kalau dari segi kedokteran kami sudah sempat dengar juga bahwa paru-paru itu mungkin after ini paru-paru kita enggak sebagus sebelumnya karena betul. Udah hampir 4 bulan ya kita merasakan hal yang seperti ini. Nah, kita pengen tahu dari segi hukumnya bagaimana begitu ya. Selanjutnya kita sapa ke Kak Yaya, Satgas PPA Provinsi Kalimantan Tengah. Halo Kak Yaya.
3: Hai.
0: Ini juga orangnya tengil banget nih. Ada api
3: Berber, ya?
0: Disamperin.
3: Iya. Ada tapi banjir disamperin.
0: Ada banjir disamperin, api disamperin.
3: Terus apa lagi yang dikayain? Apa sih yang disamperin ya?
0: Berani ini Kak Yaya ya. Terima
1: Berani
0: kasih.
1: Berani menerjang bencana.
0: Iya. Terima kasih udah menjadi bagian garda terdepan dari sama-sama. Kita saat ini ya.
3: Semoga masih bermanfaat.
0: Amin. Kita semua berusaha ya. Kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, setidaknya bermanfaat untuk diri sendiri lah gitu.
3: Duh.
0: Menghindari ya tidak keluar rumah kabut-kabutan kayak gini untuk hal-hal yang seperti ini. Tapi dilihat sih dari gaya hidup kita di Palangkaraya, Bu Kartika dan juga Kak Yaya, masih banyak orang yang kuat nongkrong di luar sana di kabut-kabut seperti ini.
1: Tapi ya, mungkin cukup. Karena capek kali ya, iya. Mungkin apa juga yang dilakukan, karena di dalam rumah pun sama,
0: iya.
1: Gitu kan, tidak semua masyarakat kita punya rumah yang bisa bebas asap, mm-mm. Ruang tertutup, dia punya AC portable, kan nggak semuanya seperti iya. Itu gitu kan.
0: Bahkan sekarang konten-kontennya mengarah ke jok gitu loh. Bu Kartika.
1: Ih, karena udah saking capeknya itu,
0: iya.
1: Karena sudah sangat capek dengan keadaan ini gitu kan. Jadi akhirnya meluapkan sesuatu hal dengan ya kita mau apa gitu.
3: Iya, betul.
1: Bagi mereka yang enggak ngerti harus berbuat apa gitu kan.
0: Iya. Salah satu konten yang saya baca kemarin Ibu, katanya kalau masalah putus cinta aku angkat tangan, tapi kalau kuat-kuatan paru-paru, seri aja aku gak mau, aku harus menang katanya.
1: Iya benar.
3: Kadang joknya gitu ya, ada lagi joknya, jarak pandang hari ini sebatas memandang teman. Sebatas jarak pandang ke teman. Iya kan, jarak sekarang itu kan kuatnya perkara jarak pandang gitu kan ya.
0: Jadi menghibur diri begitu.
1: Iya betul, menghibur diri gitu. Karena mereka gak tahu apa yang harus mereka lakukan gitu kan.
0: Iya.
1: Dan mereka orang awam, mau nuntut kemana. mau minta nuntut ke siapa gitu kan? Gimana caranya? Mereka nggak ngerti gitu kan?
0: Nah, kita mulai dari sisi hukum ini dulu.
3: Silakan dikulik ya.
0: Kita bicara kabut asap, mungkin yang langsung terbayang ya pasti batuk, sesak nafas.
1: Betul.
0: Ya, aktivitas luar rumah yang sangat-sangat terganggu. Dan banyak anak PJJ kan beda sama guru langsung, sama belajar dari rumah. Ya ini kan alternatif begitu ya, daripada tidak sama sekali, ya itu kebijakan yang kita juga harus terima begitu ya, sampai ke pendidikan. Tapi ternyata dampaknya bisa lebih luas juga. Nah, sebenarnya nih dalam kondisi bencana kabut asap seperti yang kita hadapi di Kalimantan Tengah, apa saja hak perempuan dan anak yang harus dilindungi menurut hukum?
1: Jadi kalau terkait dengan perempuan dan anak, sebenarnya bukan hanya perempuan dan anak ya. Masyarakat seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, ini semua memiliki hak untuk hidup yang sehat. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Begitu juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kalau kita memfokuskan kepada anak, di mana anak itu juga harus bisa mendapatkan kesehatan. Itu diberikan kepada, diberikan oleh negara, pemerintah daerah, dan juga orang tua. Dalam batasan anak sekarang, orang tua tentu pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Itu mungkin terlihat, bisa dirasakan oleh anak-anak yang mungkin memiliki orang tua dalam ekonomi yang lebih. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang mereka dengan keadaan hidup orang tuanya kurang seperti itu? Banyak kita masyarakat kita di sini rumahnya nggak punya AC, mereka hanya pakai kipas angin. Kemudian jendela ada angin-anginnya banyak. Tujuan dulu membuat itu semua supaya sirkulasi udara bagus. Nah, tetapi dengan keadaan seperti ini, akhirnya asaplah yang masuk ke dalam rumah. Mereka nggak punya filter. Siapa yang menjadi korban? Anak, ibu-ibu. Karena jelas dalam hal ini ibu dan anak itu adalah peran utamanya luar biasa di dalam suatu rumah tangga, kan begitu. Bukan berarti bapak-bapak tidak berperan, sangat berperan. Itu lebih berat lagi. Contoh misalkan ojol, mereka di garda terdepan loh untuk kita makan sekarang.
0: Betul. Bahkan kita nunggu lama loh, karena saking mereka sibuknya di kondisi asap seperti
1: kalau
0: ini.
1: Kalau boleh memilih, mereka pun memilih untuk di rumah. Mereka pun memilih untuk nggak keluar, karena mereka kalau keluar mereka berhadapan dengan asap yang seperti itu gitu. Kita aja yang mungkin, ya kalau Mbak Yaya, waduh ini lebih dari ojol gitu ya. Lebih dari ojol.
0: Makanya tadi dibilang di awal, nih, dia udah menyamperin
1: luar
0: api.
1: Luar biasa gitu kan.
3: Kayak tukang cosplay sebenarnya bukan.
1: Betul kan, itu kan luar biasa kan Mbak Yaya. Di luar asapnya seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah saat ini? Bukan kita tidak berterima kasih ya. Kita semua berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan. Tetapi dalam hal ini kacamata hukum saya ya. Kita mengalami kabut asap itu bukan hanya satu kali. Saya di sini 2011. 2015 sudah pernah terjadi. Dan tidak separah ini. 2019 ada tetapi tidak parah juga gitu. Kemudian sekarang
3: 2023 ada.
1: 2023 tapi kan enggak
3: separah.
1: Enggak parah kan, hanya sesaat waktu itu. Nah, kejadian-kejadian yang berulang mungkin kalau, mohon maaf kalau bahasa joknya ya. Kalau keledai jatuh di lubang yang sama, bodoh banget kan gitu kan. Kalau kita dibilang, oh ini asapnya sulit ini untuk dipadamkan karena kita lahan gambut. Kalteng, lahan gambut bukan muncul satu tahun yang lalu. Dia sudah bertahun-tahun, sudah memang dari dulu kita adalah wilayah lahan gambut. 2020 ada perda, sudah diatur itu terkait dengan lahan gambut. 2021 ada pergub mengatur juga. Tetapi apakah itu semua sudah pernah disosialisasikan? Tidak pernah. Kalaupun pernah, hanya sebatas memasang spanduk, jangan membakar lahan, jangan membakar lahan. Tidak semua orang bisa lewat situ, tidak semua orang bisa membaca, tidak semua orang bisa memahami, mengerti mana sih lahan gambut, mana lahan biasa. Gitu. Jadi sampai sekarang pun apakah ada peta yang menunjukkan di wilayah Palangkaraya ini loh lahan yang gambut, ini lahan yang biasa, ini yang boleh dilakukan dengan pembakaran, ini yang tidak, kan begitu. Tetapi terlepas dari itu, kita banyak memiliki di Kalimantan ini banyak wilayah-wilayah yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Nah, seharusnya ini semua menurut saya bisa sangat diminimalisir dari awal. Apalagi pemberitahuan El Nino juga sudah dilakukan oleh BMKG, itu sudah jauh-jauh hari sudah diprediksi hal itu dan disampaikan begitu. Jadi harusnya itu sudah ada. Kalau sekarang baru heboh, yang saya tahu ya, saat saya dengan Mbak Yaya, saya datangin beliau menjadi relawan. Persoalannya apa? Sumur bor. Seharusnya itu sudah bisa diantisipasi. Tetapi nyatanya sangat kesulitan para relawan ini mencari air. Jadi itu yang membuat kita terus selama ini ngapain aja?
0: Iya.
1: Itu yang membuat makin banyaknya asap, makin nggak terkendali seperti itu ya.
0: Okay.
1: Dan kita mohon maaf, wajar dong bagi saya pribadi ya. Saya akhirnya bertanya, sebenarnya apa ini? Apakah ini memang betul ini ada yang dibakar, ada yang terbakar?
0: Iya.
1: Tapi apakah kemudian dimanfaatkan ini semua untuk memang supaya lahan itu bersih? Terbakar dan kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk sesuatu hal? Wajar dong kalau saya berpikir seperti itu ya. Karena bagi saya sangat gak logis saat ini semua menjadi begitu hal yang bagi saya sangat miris gitu. Belum lagi kalimat-kalimat dari pejabat-pejabat kita yang sangat bagi saya sangat tidak pantas diucapkan dalam kondisi kita sedang bencana gitu ya. Seolah-olah di sini saya sampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saat ditanya apa solusinya dengan keadaan kabut ini, dengan bencana ini, sangat nggak pantas kalimat itu. Saya sebagai pemerhati perempuan dan anak, jujur saya sangat tersinggung dengan ucapan itu gitu loh. Sangat tidak layak itu diucapkan oleh seorang gubernur. Itu yang membuat kami akhirnya kami hari ini tadi mengirimkan kuesioner untuk seluruh masyarakat, baik itu pendidik ataupun masyarakat seluruhnya, UKM, OJOL, kemudian ibu rumah tangga, siapapun yang merasa menjadi korban. Ya saya rasa semuanya menjadi korban ya. Tetapi mungkin tidak semua berani maju.
0: Betul.
1: Tidak semua berani maju, tidak semua berani speak up seperti itu kan. Nah, kami berharap supaya ini tidak terulang lagi ke anak cucu kita yang ada di sini. Isilah itu kemudian kirim ke kami, itu akan kami jadikan dasar sebagai gugatan untuk menggugat pemerintah, untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah. Itu yang sedang kami lakukan seperti itu. Karena mereka, saya yakin mereka masyarakat umum gak paham harus seperti apa. Seolah-olah sekarang hanya bisa menerima dan menunggu hujan. Itu yang saya lihat seperti itu.
0: Oke. Kita balik ke perda tadi yang dibilang sama.
1: Iya, perda nomor 1 tahun 2020. Iya,
0: dan ada juga nomor 4 tahun 2021.
1: 2021. Pergub yang pergub itu 2021 tentang, itu pergub.
0: Tentang pembukaan dan pengelolaan lahan non gambut bagi masyarakat hukum adat.
1: Betul.
0: Itu garis bawahnya lahan non gambut berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Seharusnya tidak diperbolehkan untuk di lahan gambut begitu.
1: Saya sepakat, makanya itu tadi yang saya bilang. Apakah itu sudah disosialisasikan? Saya tidak membenarkan ya, saya tidak membenarkan terhadap tindakan-tindakan beberapa masyarakat yang saat ini menjadi tersangka ya, sebagai pembakar lahan ya. Saya tidak membenarkan tindakan membakar itu, tetapi kita kembali lagi kepada pergub itu tadi ya.
0: Iya.
1: Apakah itu pernah disosialisasikan kepada masyarakat? Kapan sosialisasinya? Kemudian apakah hanya cukup satu kali? Tidak cukup. Apakah Babinsa, Babin Kamtipmas pernah melakukan pertemuan dengan para peladang ya, dengan para peladang untuk menyampaikan ini loh ada aturan seperti ini. Kemudian yang paling utama, apakah sudah pernah dibuat pemetaan? Ini yang lahan gambut, ini yang bukan. Apakah pernah? Sampai sekarang setahu saya tidak ada. Nah, itu yang kemudian saat kemudian masyarakat melakukan sesuatu hal, bagi saya ya, saya melihatnya, kalaupun ada saat ini masyarakat yang menjadi tersangka, ini hanya apesnya aja menurut saya ya.
2: Iya.
1: Apesnya aja mereka. Karena apa? Begitu sekarang kabut asap seperti ini, kebakaran lahan sangat luar biasa, mereka melihat, wah ini mumpung nih kan.
0: Iya.
1: Mumpung nih kebakaran, ya udah deh sekalian. Ketahuan dia. Kan begitu ya. Saya tidak membenarkan, itu salah, itu perbuatannya salah. Tetapi seandainya ini sudah disosialisasikan dari awal, ini tidak akan terjadi seperti ini, gitu loh. Gak akan mungkin terjadi. Iya. Saya kasihan dengan mereka. Kalau kita mau bilang, siapa sih sebenarnya? Kenapa perusahaan-perusahaan sekarang, kalaupun sekarang saya mendengar sudah ada yang naik penyidikan. Saya mendengar juga, mereka naik penyidikan karena apa? Karena tidak memiliki sarpras. Karena dengan tidak adanya sarpras, sarana dan prasarana pemadam kebakaran di suatu perusahaan perkebunan itu, maka dia juga akan dapat dipidana. Kan begitu.
0: Iya.
1: Nah, tetapi kita kembali lagi, kapan perusahaan itu ada? Apakah perusahaan itu ada baru 1 tahun yang lalu? Kan tidak. Iya. Seharusnya dengan pada saat mereka sudah membuka lahan di sini, pihak-pihak terkait ini sudah berperan. Siapa saja? DLH, ya kan?
0: Iya.
1: Kemudian Dinas Kehutanan, mereka berperan harusnya. Mereka mengadakan evaluasi per 3 bulan kah, per 6 bulan, melihat bagaimana, apa ini alatmu, ini harus disiapkan, ini seperti ini. Saya bukan ini, karena saya berkecimpung di bidang hukum dan saya seorang advokat. Saya pernah kok datang ke salah satu DLH ya,
0: iya,
1: di sana. Siang jam 11 itu kosong. Banyak yang kosong ruangan, nggak banyak orang, nggak seperti layaknya kantor.

0: dari hal itu. Ini gak cuman anak dan perempuan saja ya.
1: Semuanya.
0: Bahkan yang rentan juga sangat-sangat
1: banyak.
0: Banyak begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin apa yang mesti dilakukan masyarakat saat ini dengan kondisi seperti ini? Kadang-kadang masyarakat itu bingung mau harus kemana dan kemana begitu.
1: Saya menghimbau kepada masyarakat, bermohon kepada masyarakat, mungkin kalau memiliki foto-foto, simpan. Kalau bisa fotonya ada time-nya ya, ada waktunya, ada kan ada tuh yang ininya gitu kan. Nah, ada time-nya. Kemudian kalau misalkan mereka ada yang berobat, kwitansinya jangan dibuang. Simpan kwitansi itu. Apapun sekarang yang dilakukan yang itu berarah pada kerugian akibat dampak ini, simpan semuanya. Misalkan sekarang UMKM ya. UMKM yang biasanya mungkin jualan dia satu hari omsetnya misal 300 ribu, misal ini ya, 300 ribu. Kemudian dengan ada asap ini dia cuma 50 ribu, 30 ribu. Itu omset itu tolong disimpan, difoto. Karena itu nanti yang bisa kami lakukan untuk membantu mereka menuntut kepada pemerintah. Untuk memberikan ganti rugi kepada mereka. Itu yang bisa kami lakukan. Karena kalau sekarang orang mengatakan, wah saya juga korban. Oke, kamu bisa nggak saya minta tolong bukti, apa? Buktinya ya. Apa? Nah, ya, aduh udah nggak ada nih, udah saya buang nih, udah ini. Nah, itu kami susah. Gitu, saya pun ini, suara saya udah nggak enak gitu kan. Ini tenggorokan udah sakit untuk nelan ini kan. Nah, nanti saya akan ke dokter, saya akan minta kwitansi, nota pembelian obat, nota pemeriksaan. Itu yang akan kami lampirkan dalam persidangan. Itu yang bisa kita. Jadi apapun itu tolong disimpan bukti-bukti. Dan yang saya dengar ada kan masyarakat kita kan menggunakan BPJS ya.
2: Yep.
1: ISPA-nya tidak ditanggung loh BPJS. Nggak ditanggung dia. Nah, jadi gimana coba seperti itu? Sedangkan ini hal ini ada, saya bilang ini bukan murni bencana ini ya. Ini adalah bencana akibat kelalaian.
0: Iya.
1: Menurut saya seperti itu.
0: Oke. Wah, menggebu-gebu sekali ya.
1: Memang, iya, saya emosi soalnya.
0: Karena dari
1: gemes ini lihat kayak gini.
2: Iya
1: gitu
2: kan,
1: loh.
2: Ibaratnya kita tidak satu bulan selesai, satu dua bulan selesai. Betul. Tapi ini kan sudah sampai 4 bulan. Kemudian memang kita lebih parah dari 2015.
1: Betul.
2: 2015 kita memang sempat menguning, tapi yang namanya korban, kemudian kerugian material rumah, pondok.
1: Nggak sampai terjadi
2: bangunan ya, nggak sampai itu terjadi gitu.
0: Berarti di lapangan sampai sekarang ada yang kebakaran pondok
2: banyak. Tadi malam tim saya itu di suatu daerah di lingkar luar Mayer-Mara, siangnya di situ, malamnya geser sedikit aja ada satu pondok terbakar. Tadi melakukan lagi di situ untuk melakukan pembasahan sambil sampai ke dalam gitu. Karena memang kita memadamkan di satu tempat itu tidak cukup untuk satu hari. Besok lagi berulang lagi gitu. Untuk melakukan penyekatan. Belum lagi nanti ternyata 2-3 hari bisa nyala lagi gitu. Nah, harusnya kan itu sudah menjadi perhatian pemerintah dari awal, mitigasinya gimana? Karena dari Mei itu sudah, waktu itu teman BBBD pun karena waktu itu lagi mengumpulkan ini ya, mau PKS dengan para BPK termasuk di grup saya. Itu bilang, kita ini mau badai El Nino. Semoga tidak terjadi kebakaran. Kita berharap pemerintah yang lebih tinggi di provinsinya, ini yang kota nih, karena kita kan di kota, ada mitigasinya. Kita akan lakukan pencegahan. Ternyata tak kejadian seperti ini. Berarti kan mitigasinya ini tidak jalan. Gak ada. Gitu loh. Harusnya itu sudah disiapkan dari awal. Seandainya kalau kita mau bisa memutar waktu lagi, sudah siap nih, saya yakin tidak akan separah ini, gitu. Karena ini semuanya ini sudah berdampak sekali. PJJ selalu diperpanjang, ya kan?
0: Mau nggak mau.
2: Mau nggak mau, gitu. Iya.
0: Kalau karena kita paksa juga anak-anak korban.
2: Anak-anak jadi korban, gitu.
0: Mau nggak mau PJJ, begitu.
2: Kemudian belum lagi. Contoh nih, rumah siswa saya itu padahal sudah tinggi, jendelanya tutup, ber-AC, blower punya. Kemarin di saat kuning masuk. Dalam rumah aja menggunakan masker.
0: Dua hari belakangan memang paling parah dari yang sebelumnya ya.
2: Nah, sedangkan kita, kalau kita mau dibilang normal, terus terang aja, kalau misalnya saya sebagai warga biasa nih, saya bukan sebagai aktivis, saya bukan sebagai volunteer, saya bukan sebagai garda terdepan. Saya kalau sebagai warga, saya juga sakit hati.

0: hati. Karena apa? Privilege saya tidak seperti yang dibilang para pejabat gitu, yang dibilang normal. Mau tidak mau saya harus bekerja untuk makan. Mau tidak mau saya harus bekerja untuk menghidupi anak saya, gitu loh. Betul. Bahkan anak saya kemarin kan sampai sempat tuh yang oknama ya kan di bulan Agustus kemarin kayak. Itu kan harus sebenarnya sudah asap. Pulang ditambahin lagi dengan asap gitu loh. Dan waktu itu lagi tebal juga gitu. Pemerintah juga harusnya berpikir dong. Mas, asap bisa loh sampai masuk rumah sakit waktu itu. Saya di lorong nih, karena waktu itu infusnya habis kan. Ke lorong ke bagian nurse gitu. Aroma asap tuh waktu itu lagi tinggi-tingginya 2000 masuk dalam rumah sakit. Berarti kan rumah sakit pun sebenarnya tercemar ya kan?
1: Iya. Betul, betul.
0: Kayak gimana ya, kalau kita berpikir bodoh deh gitu ya. Kok rasanya percuma ya ke rumah sakit? Toh tetap menghirupnya ya, bukan malah sehat tapi juga tetap ini ya kan? Jadi kan kita mau gimana, di layanan kesehatan pun rasanya juga tidak aman gitu kan ya. Karena asap pun juga tetap masuk gitu. Nah, harusnya itu jadi pemikiran pemerintah juga, bagaimana nih menanggulangi secara cepat gitu. Jangan kita masih peringkat 9 ini. Jangan seperti itulah. Kita enggak perlu nunggu peringkat 1, kita
1: enggak butuh peringkat.
0: Enggak butuh peringkat kita. Kita butuh adalah penanganan cepat gitu loh.
2: Nah, mungkin saya beralih ke yang agak rentan banget ya. Ibu hamil dan juga kelompok rentan nih. Anak-anak ya sudah PJJ tetap aja ya dengan kondisi seperti itu. Sedangkan kelompok rentan dan ibu hamil ini juga sangat-sangat perlu begitu dapat perlindungan kesehatan begitu ya. Nah, mereka ini membutuhkan perlindungan kesehatan dan juga dukungan dari keluarga. Dari sisi hukum sendiri, Kak Kartika, bagaimana hak-hak kelompok ini seharusnya terpenuhi? Lalu apa yang bisa dilakukan jika kebutuhan dasar layanan yang diperlukan sulit diperoleh saat ini begitu?
1: Ya, jadi kalau sebenarnya dalam aturannya di setiap kecamatan pada saat seperti ini itu harus sudah ada rumah aman. Rumah aman yang benar-benar aman ya. Dan rumah aman itu harus terbuka 24 jam untuk mereka. Saya terus terang saya belum pernah ke rumah aman atau ke rumah apa namanya?
0: Oksigen.
1: Oksigen. Saya belum pernah. Saya tidak tahu di sini ada berapa, tetapi kalau aturannya harusnya per kecamatan itu ada. Dan dia harus 24 jam harus menyiapkan semua kebutuhan ibu dan anak, terutama ibu hamil, lansia, anak-anak seperti itu. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Yaya pernah nggak ke rumah oksigen atau rumah aman itu?
0: Belum. Jadi kalau rumah oksigen kalau dulu di 2023 kalau nggak salah saya pernah ke rumah oksigen. Jadi kita sistemnya itu kalau mereka sudah merasa enakan, kita perbolehkan pulang, kan seperti itu. Hanya saja sekarang memang infonya banyak nih, di tiap sudut ada beberapa swasta juga sudah mendirikan rumah oksigen. Tapi kalau kita pikir deh, dari rumah oksigen kita pulang, kena asap lagi nggak?
1: Iya, pasti.
0: Kena asap lagi kan? Kemudian bantuan yang sudah diberikan, bantuan berupa apa? Sembako kan? Apa gunanya? Coba kalau bantuan itu ada oksigen portable aja yang sekilo untuk tiap rumah atau untuk tiap warga yang tidak mampu. Itu saya rasa lebih berguna.
1: Betul.
0: Karena di saat mereka butuh perjalanan yang sudah dalam kondisi sesak, mereka ada pertolongan pertama dulu di rumah. Daripada sembako lebih bermanfaat oksigen atau oksigen. Gitu. Daripada, karena selesai dari situ berjalan lagi pasti kena lagi gitu loh. Berulang kali orang ke rumah oksigen kan, belum lagi kalau itu penuh harus gantian lagi.
2: Oke.
0: Karena kan cuma beberapa bed aja dalam satu ini kan cuma beberapa bed, kemudian juga beberapa tabung oksigen bergantian lagi.
1: Ya semoga itu bukan hanya formalitas ya.
0: Iya betul. Dan semoga itu bukan hanya formalitas dan juga masyarakat memang mau benar-benar ke situ dan benar-benar membutuhkan, silakan gitu kan. Tapi kalau memang sudah memang lebih parah ya memang harus ke tenaga kesehatan gitu.
2: Kasus kebakaran hutan dan lahan ini udah sering banget terjadi begitu ya. Betul. Bahkan kita tahu bahwa setiap tahun, cuman dampaknya berbeda-beda. Yang cukup berat tahun 2015 ya. 2019 ada tapi tidak terlalu lama. 2023 saya di sini juga merasakan sempat kabut asap tapi tidak terlalu lama begitu ya.
1: Dan enggak lama.
2: Iya, karena waktu itu juga masih musimnya kemarau basah begitu ya kan. Jadi tidak terlalu berimpact besar. Dan ini kita pas lagi mungkin bisa dibilang kena sial begitu ya. El Nino, ada pembakaran hutan. Dan ini selalu sebenarnya terjadi setiap tahun mungkin bisa dibilang, cuman kasusnya tadi berbeda-beda begitu. Seharusnya ya, kita punya mitigasi sendiri untuk mungkin mencegah lah dalam bahasanya dibanding dengan hal ini begitu. Apakah ada kecurigaan nggak sih dari sisi hukum ini selalu berulang-berulang begitu?
1: Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau saya secara pribadi, pendapat hukum saya, kenapa ini berulang? Ada apa? Karena begini, setiap hal perda misalkan seperti itu ya, perda itu harus disosialisasikan. Untuk melakukan sosialisasi itu pasti nanti mereka yang paling utama apa sih yang disiapkan, anggaran kan gitu ya.
2: Betul.
1: Nah pertanyaannya mungkin apakah anggaran itu ada? Kalau mungkin mereka mengatakan kami nggak bisa melaksanakan karena nggak ada anggaran. Oke, kita cek dulu ke kalian, buktikan dulu ada nggak nih anggaran kan gitu. Makanya yang paling utama nanti adalah kami meminta transparansi anggaran. Kita penerima anggaran berapa, sudah dipergunakan untuk apa, dan siapa penerima anggaran itu. Itu harus jelas. Karena kalau tidak, semua akan bertanya-tanya. Mungkin yang paling kelihatan yang lagi rame gitu kan, anggaran dari pemerintah pusat. Ada beberapa wilayah. Memang di situ tidak ada nama Palangkaraya, tetapi provinsi, ya kan?
2: Betul.
1: Nah, provinsi ini, apakah Palangkaraya kemudian tidak menerima? Saya nggak tahu. Ya kan, kita tanya lah wali kotanya nanti seperti apa. Nah, anggaran itu kemudian kemana, bagaimana, untuk siapa? Itu harus jelas. Itu yang akan kami mintakan nanti di pengadilan. Karena kalau bertanya-tanya, tentunya sangat bertanya-tanya. Ada hal yang sangat mengganjal di hati saya. Yang saya tahu, perusahaan itu dia memang harus memiliki surplus. Ya kan? Surplus itu harus dicek siapa yang melakukan pengecekan itu, bisa dinas kehutanan, bisa DLH gitu kan. Nah, kalau mereka tidak memiliki surplus, pasti salah satu izin ini tidak keluar. Kan begitu?
2: Betul.
1: Kok izin bisa keluar? Semuanya aman, tapi faktanya mereka enggak punya surplus. Terus gimana? Kan begitu. Harusnya juga ada evaluasi, juga. Evaluasi terkait penggunaan dari izin-izin ini. Apakah evaluasi itu dilakukan? Kalau ada, kapan? Kita juga akan meminta itu. Di situ nanti akan terlihat semuanya. Apakah semua sudah dilakukan dengan benar, ataukah sebenarnya tidak dilakukan karena tidak ada anggaran? Okay. Kan kita seperti itu kembalinya.
2: Seperti info yang terbaru kemarin 13 Oktober ya, terkait tentang penetapan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siapa atau DSP kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
1: Ya, kan luar biasa ini, sekali kan.
2: Apakah ini juga ada sangkut pautnya dengan kita begitu atau seperti apa menurut dugaan?
1: Ya, saya tidak bisa praduga, ya. Saya tidak bisa langsung mengatakan ini ada atau tidak, tetapi saya selalu mengatakan, saya berani mengatakan bahwa perkara tipikor itu adalah perkara pilihan. Jadi sekarang bagi saya, semua anggaran yang menggunakan anggaran pemerintah, baik daerah ataupun anggaran pusat, bagi saya secara pribadi, saya berani mengatakan di situ pasti ada pelanggaran. Saya yakin itu. Sekarang tinggal kita melihat apakah penyidik dari kepolisian ataupun kejaksaan, tipikor, berani untuk mengaudit itu semua. Saya yakin pasti ada. Kenapa saya bilang yakin pasti ada? Kita lihat sekarang, sebelum kabut asap ini, perkara-perkara tipikor, banyak kok masyarakat-masyarakat yang biasa kena. Itu perkara-perkara yang kecil-kecil. Perkara yang besar-besar?
2: Iya.
1: Makanya saya selalu bilang, perkara tipikor adalah perkara pilihan. Jadi, ya tergantung nanti mereka mau memilih siapa. Kan begitu. Oke. Ini kalau saya secara pribadi ya, saya berani mengatakan itu karena saya banyak menemukan hal-hal seperti itu.
2: Baik. Aduh, ini berat. Saya pengen bertanya apa yang mungkin harus dilakukan masyarakat saat ini. Tadi barang bukti apa segala macam ya.
1: Bukti-bukti harus disiapkan.
2: Yang harus banget dilakukan.
1: Iya, kemudian kita akan melakukan gugatan, baik itu nanti citizen lawsuit atau class action gitu kan. Nah, itu yang bisa kami bantu sebagai praktisi hukum, dalam hal ini advokat gitu ya. Kami bisa membantu mereka untuk melakukan gugatan itu, karena kayak kalau gugatan class action itu kan kita di pengadilan negeri ya. Kita mewakili beberapa kelompok dan disitulah nanti kita bisa meminta ganti rugi. Nah, kalau citizen lawsuit kita ajukan di pengadilan tata usaha negara. Di situ kita hanya meminta terkait dengan regulasi.
2: Oke.
1: Harus adanya regulasi ini, tapi sebenarnya kalau regulasi itu sudah banyak sekali ya. Nah, tinggal regulasi itu sudah dilaksanakan atau belum, kan begitu.
2: Tapi Kak, masyarakat takut akan hal itu.
1: Makanya tadi saya bilang, semua kita ini korban, tetapi hanya sedikit yang mau speak up. Hanya sedikit yang mau memberikan bukti, hanya sedikit yang bisa maju. Kalau saya paham, kenapa? Palangkaraya ini adalah kota administratif. 80% masyarakatnya adalah aparat sipil negara, ASN, PNS. Kalau misalkan entah bukan dia, mungkin adiknya atau keluarganya, itu nanti sudah akan dikotak gitu. Karena nggak susah mencari orang di sini. Palangkaraya nggak banyak kok. Ya kan, wilayahnya luas tapi penduduknya nggak terlalu banyak, kan begitu. Jadi hal itu yang saya rasa nantinya akan susah. Seperti UMKM, mohon maaf, belum tentu nanti UMKM walaupun mereka mengalami kerugian, belum tentu mereka berani speak up. Karena apa? UMKM masih mengharapkan bantuan. Ya kan, dari dinas koperasi untuk memberikan mereka bantuan, baik dalam bentuk dana ataupun peralatan gitu kan. Kalau sampai mereka mengajukan gugatan, itu akan ditandai nanti, wah nggak usah lah pakai UMKM yang inilah, dia ini ikut-ikutan gugat kemarin. Nah, akan seperti itu. Saya sangat paham itu. Nah, begitu juga mungkin tenaga pendidik. Tenaga pendidik mungkin mereka juga mengalami. Tapi saat mungkin nanti kalau saya ikut maju, wah, saya nggak bakal dipindah nih ke daerah nih.
2: Nah, jadi itu guru perlindungan nih. Perlindungan pelapor seperti apa juga?
1: Jadi itulah dilemanya. Kita di dalam mengajukan gugatan itu yang harus jelas adalah identitas para pihak. Kami sebagai advokat tentu mewakili pemberi kuasa. Siapa pemberi kuasa adalah pihak-pihak yang dirugikan, kelompok-kelompok itu tadi. Kita tidak mungkin menyamarkan nama, misalkan Mr. X, alamat X, X, X, nggak mungkin. Itu harus jelas semuanya, disitulah kendala kita nanti. Makanya mungkin nantinya yang akan bisa mengajukan gugatan ya orang-orang yang tidak bersentuhan dengan pemerintahan. Jadi mereka tidak punya beban, termasuk kami. Kami nggak punya beban gitu kan. Kami berani mengatakan sesuatu karena kami advokat kami tidak dibayar oleh pemerintah. Gitu. Jadi bukan berarti kami mau melawan, tapi kami mau menunjukkan ini loh jalannya. Seperti itu.
2: Apakah dengan melakukan pelaporan itu ada win-win solution dari after ini semua, atau ini memberikan efek jera terhadap pemerintah dengan kebijakannya yang harus dilakukan begitu kan?
1: Sebenarnya selain dengan efek jera, itu juga menunjukkan bahwa pemerintah itu wajib melindungi warganya, wajib melindungi masyarakatnya gitu loh. Dan apa yang sudah dilakukan, mereka lakukan. Saya paham, banyak sekali mungkin saat ini, kami kan sudah berjuang, kami kan sudah melakukan ini, itu, kami kan sudah memberikan sumbangan ini, itu. Pasti, itu pasti akan disampaikan gitu. Tetapi yang paling faktanya, ini masih tetap belum selesai. Makin bukan makin mengurang, makin parah.
2: Iya.
1: Nah, itu yang sekarang jadi masalah gitu loh.
2: Oke. Di situasi yang seperti ini ya kita harus berpikir tenang ya.
1: Iya.
2: jangan sampai salah melangkah begitu ya.
1: Iya.
2: Mungkin bisa dipikirkan dengan bijak lagi segala sesuatunya begitu ya. This is apa namanya yang kita obrolin adalah dari segi hukum yang mungkin bisa dilakukan begitu
1: betul,
2: ya.
1: Betul, betul. Makanya saya tidak memaksa, tetapi saya hanya mengetuk siapapun yang mau untuk speak up, yang mau untuk memberikan bukti, yang mau menjadi para pihak. Ayo, kami siap untuk memfasilitasi mengajukan gugatan itu
0: yang tidak bersinggungan gitu. Pekerjaannya tidak bersinggungan dengan pemerintahan gitu.
1: Karena pasti mereka takut. Kita kota ini kota administratif gitu loh. Nah, itu yang menjadi tantangan terbesar. Sekarang hanya bisa masyarakat teriak gitu kan. Hanya bisa teriak untuk ini tetapkan bencana
0: bencana nasional
1: seperti itu. Enggak salah, mereka tidak salah gitu kan. Karena memang sudah luar biasa ini kan, tetapi ayo kita sama-sama mengoreksi pemerintah, gitu kan? Karena apa yang terjadi ini, saya kembali lagi saya sampaikan, bencana ini adalah karena kelalaian, bukan murni bencana alam seperti itu.
2: Oke.
0: Ya sebenarnya kalau aku mau terkait dengan hukum ya, nah kebetulan di tempat pendidikan kami ada satu anak mbah 14 tahun menjadi pelaku pembakaran. dia anak yang tidak bisa baca tulis, okay. Anak orang tidak mampu, mm-mm. Orang tuanya cerai. Dia ceritanya waktu itu main-main, mm-mm. Ternyata terbakar lah satu lahan, kemudian ditangkap dan langsung dijebloskan di dalam lembaga pembinaan. Nah, ini kalau terkait hukum, Kak Kartika, apakah kalau anak ini tidak bisa direstorasi justice-kan aja? Karena kan secara kan kita tidak tahu ternyata anak itu entah disuruh atau tidak. Ya gitu. Kalau mungkin kalau disuruh mungkin masih bisa ya masuk dalam pembinaan. Misal ternyata anak ini secara tidak sengaja, apakah harus tetap mendapatkan hukuman, ya kan? Sama seperti orang dewasa kan. Karena posisinya dia waktu itu kalau menurut cerita gitu kan ya. Kan dia langsung shock nih karena sudah langsung dimasukkan dalam lembaga pembinaan gitu kan ya.
2: Kan juga aji mumpung.
0: Iya, aji mumpung kayak gini. Nah, ini kan situasinya berbeda. Mungkin kalau orang dewasa ya oke lah ya kan. Orang dewasa aja mungkin bisa shock. Apalagi ini anak-anak loh, masih 12-13 tahun. Nah, itu kalau perlu makanya secara hukum tuh seperti bagaimana sih gitu.
1: Saya melihat dari usianya dulu ya, Mbak. Tadi usianya kan 14 ya. Kalau 12 dia akan dikembalikan ke orang tua karena dalam undang-undang kita sudah mengatur itu. Kalau dia usia 14 tahun, kita melihat dulu bahwa RJ ini kan juga ada syarat-syaratnya gitu ya. Kalau tidak salah pembakaran hutan, pembakaran lahan ini memang ancaman pidananya kalau kita mengacu pada undang-undang lingkungan hidup memang tinggi ya. Dia 9 tahun kalau tidak salah. Sehingga itu tidak bisa dilakukan RJ. Nah, tetapi dalam kita hukum pidana itu ada yang namanya mens rea, niat, ya kan? Niat itu adalah hal yang paling utama harus dilihat oleh hakim, gitu. Jadi kalaupun ini nanti berjalan, kita kembali lagi melihat bagaimana hakim akan memutuskan semuanya itu, karena kalau kita kembali ke mens rea, kalau Mbak Yaya tadi bilang dia kan main-main nggak sengaja kebakar, begitu ya? Kalau memang betul seperti itu, hakim pun juga akan bisa menilai bagaimana. Karena hukum pidana kita sekarang ini luar biasa jauh lebih bagus. Bukan lagi tentang kita memenjarakan orang, tetapi lebih kepada bagaimana ini bisa dipulihkan dengan baik. Kemudian bisa tidak hanya pada ujung akhirnya dia harus dipenjara, tetapi ada yang paling luar biasa sekarang adalah keputusan hakim yang dia ada pemaafan. Nah, itu nantinya kita lihat di persidangan seperti apa. Saya melihatnya begitu ya.
0: Oke.
1: Jadi tapi tetap ya, kita tetap memakai undang-undang perlindungan anak.
0: SPPA itu, ya.
1: Iya, tetap.
2: Namun juga dari impact-nya itu tetap harus ada juga begitu ya. Pertimbangan lagi tadi.
1: Betul, makanya kita kan harus lihat dulu mens rea-nya. Niatnya dia sebenarnya apa? Gitu kan. Nah, nanti disitulah yang akan bisa dilihat seperti
0: putusan
1: apa
0: finalnya ya.
1: Putusan finalnya seperti apa. Tetapi dalam proses pemindahan ini harus tetap kita SPPA-nya tetap harus masuk. Karena dia masih usia 14 tahun seperti itu.
2: Dan impact dari dia melakukan pembakaran itu we never know, ada orang tua, ada seseorang siapa yang kena begitu ya.
1: Jadi betul, kita kan enggak tahu sebenarnya apa sih, apa dia mohon maaf ini saya enggak tahu ya, saya enggak tahu. Siapa tahu mungkin tiba-tiba nantinya dia saya ada dikasih uang misal 10 ribu, kemudian saya disuruh bakar itu, ya kita nggak ngerti.
0: Kita disuruh main-main
1: atau disuruh apa kita kan nggak ngerti. Tapi saya tidak tahu ya. Saya hanya bisa
0: kemungkinan
1: mungkin bisa seandainya bisa apakah seperti itu gitu kan. Saya nggak tahu.
2: Baik. Kita udah di ujung. Saya sebenarnya pengen lebih panjang lagi ngobrol ya. Dah dalam kondisi
0: kebiasaan
2: seperti ini. di kondisi kita yang saat ini ya, apa yang ingin disampaikan baik dari sisi hukum ataupun dari Satgas PPA begitu ya. Kita dari Kak Kartika dulu, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?
1: Kalau saya memang saat ini sangat miris dengan keadaan ini, tetapi kita tidak boleh hanya sekedar mengatakan waduh mengeluh ini itu ini itu. Kita harus melihat ada garda terdepan dari semuanya itu, salah satunya Mbak Yaya dan timnya ERP ya. Mereka adalah garda terdepan. Mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mereka, karena kalau kita mungkin di luar di mau saya pakai mobil mungkin masih aman, gimana dengan mereka yang pakai motor, kan begitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Dan saya bersyukur Ketua Umum kami, Pak Oto Hasibuan, juga mengirimkan bantuan kemarin. 150 masker full face dikirimkan ke Kalimantan dan sudah kami sebarkan di Palangkaraya, Kapuas, Sampit, Pangkalan Bun, itu kami sebarkan ke sana, ditambah juga dengan keperluan-keperluan lainnya, kemudian pompa air kita bisa salurkan. Itu kami bersyukur, itulah yang bisa sedikit kami lakukan, dan semoga semuanya ini cepat pulih gitu.
2: Betul. Dari Kak Yaya sendiri?
0: Ya, kalau saya pada orang dewasa, pada orang tua, untuk anak-anaknya yang PJJ, tolong kalau main tetap digunakan masker, jangan dibiarkan mereka bermain di luar tanpa masker gitu. Nah, kemudian juga untuk masyarakat luas, ketika di daerahnya mungkin dekat pemukiman sudah melihat atau muncul api, tolonglah bergerak cepat.
2: Iya.
0: Jangan terburu-buru lapor gitu loh. Maksudnya kan di lingkungan perumahan di sekitar itu kan mereka punya sumur air, artinya kan gitu ya. Ayolah, jangan hanya melihat, karena beberapa kali kami sebagai relawan ketika kami pulang, kemudian kami kan kadang bawa ambulan nih, kebetulan bawa ambulan kan gak ada mesin dan lain sebagainya toh, sedangkan teman-teman truk udah pada perjalanan balik, kita memang paling belakang waktu itu. Di suatu wilayah itu, ini perumahan, di depannya ada lahan kosong, terbakar mbak, lebar, mereka cuma videoin, mereka cuma nonton, cuma lihat, ini sama-sama merasakan gitu loh. Tolong ini merasa sama-sama merasakan. Tolong kami para relawan juga dibantu oleh masyarakat, bantu memadamkan. Apalagi tolong jangan menghujat kami ketika kami datang terlambat ataupun ketika, karena kita adalah kesusahan air satu, ya kan. Belum lagi kalau nggak ada sumber air, otomatis truk penyuplai harus bolak-balik. Kamu sudah bolak-balik, tolong jangan dibuntu jalan kami. Itu aja. Karena kami berapa kali, Indra, kami berapa kali ketika ada kami masuk, kami ada yang manuver dan lain sebagainya, itu masyarakat sibuk memvideokan, sibuk berkumpul, datang berbondong-bondong pakai motor dan lain sebagainya. Akhirnya posisi jalan truk kami mau manuver, mau jalan cepat, itu terhalang, akhirnya kan menghambat. Jadi saya mohon gitu, saya mohon, ini saya mewakili teman-teman relawan gitu, untuk masyarakat yang memang wilayahnya yang terbakar, ayolah gotong royong. Kalau kita nggak bisa kerja sendiri, kita menyelesaikan ini adalah gotong royong gitu loh. Jadi saya berharap masyarakat juga lebih aware lagi dengan kondisi sekitar. Jangan hanya mengandalkan kami, tapi kita sama-sama bekerja sama.
2: Baik, pendengar, demikian zona edukasi kita. Sampai jumpa lagi di zona edukasi berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: 95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, kita bersua dalam program Melody Memory. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh banget di layanan telepon kita 0536322177 atau di WhatsApp kita 0811520313. Sorry agak telat ya, karena sedikit ada trouble tadi ya. Kita coba sapa dulu penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam,
0: malam Janda
1: Merana kembali.
0: Apa kabar Mbak Susi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga, kabut asap kita masih tebal sampai hari ini ya.
1: Iya, ini di belakang aja dulu lah ada.
0: Ada
1: Pak
0: siap?
1: Tony sama Mas Toto. Mas Toto, ayo.
0: Halo Bang Toto, apa kabar?
2: Alhamdulillah kabut baik di sini.
0: Gimana kabutnya? Tebal juga kabutnya di sana Bang Toto. Tebal juga kabutnya di sana.
2: Tebal. Ini sekat dengan kabutnya.
0: Tapi kayaknya masih tebalan dompet Bang Toto deh.
2: Ya deh.
0: Lama banget gak dengar suara Bang Toto, kangen. Sehat ya Bang Toto ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Tapi biar sehat ini kan sasak juga napas musim kabut nih.
0: Berarti perlu pemandangan yang cerah kayak mungkin orang yang disayang gitu, Bang. Biar semakin lega gitu hatinya ya.
2: Iya.
0: Oke deh Bang Toto, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Toto?
2: Kalau malam ini apa ya?
0: Apa ayo?
2: Dari Teti Kadi.
0: Teti Kadi judulnya apa?
2: Dari Teti Kadi.
0: Lagunya ya?
2: Lagunya Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Sepanjang
2: dari Teti Kadi.
0: Jalan Kenangan. Kenangan sama siapa nih Bang? Kalau kita boleh tahu ya. Kalau gak boleh tahu ya disalamin aja orangnya Bang.
2: Adalah.
0: Ada ketika di Sepanjang Jalan Kenangan. Silakan.
2: Alhamdulillah buat Susi, buat Tony, semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Umar di samping, juga semoga sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Hari Kupemene di Gego Sujung, semoga sehat sekeluarga. Mama Lili juga. Buat Mbak Sasa juga, semoga sehat keluarga.
0: Siap.
2: Semua aja deh.
0: Oke.
2: Semua buat Aminuddin, operator, semoga sehat keluarga.
0: Amin.
2: Lancar rezeki, apa yang dicita-citanya semoga tercapai.
0: Amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tetangga. Halo tetangga, apa kabar?
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Sehat. Pon?
3: Jumatnya hanya bulik kan yasinan ya.
0: Aduh, ya tadi tuh bulik yasinan dulu ulun. Anu sunnah rasul ujar. Ujar. Pon?
3: Saya tuh bagus siaran.
0: Iya. Ya kita dengan keadaan seperti ini ya, semoga aja cepat pulih yang pasti
3: cepat
0: ya.
3: Kita sekarang tunggu di sini aman,
0: Alhamdulillah. Kita kalau ada yang aman ya syukur, tapi juga mungkin yang ladangnya terbakar sampai pondoknya tadi juga ada terbakar ya kan.
3: Iya.
0: Jadi ini sih. Baiklah, Bang Tony, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang Tony?
3: Satukan hati kami adalah dari Yuslina Simamora.
0: Iya, oke. Satukan hati kami Yuslina Simamora. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya ke Mas Toto tadi ya.
0: Siap.
3: Sudah gabung, sama tergabung yang belum sama. Malam, salam sehat persahabatan.
0: Siap.
3: Terima kasih banyak nih.
0: Sama-sama. Selamat malam juga.
1: Lagu lah.
0: Iya, Mbak Sasa, Susi.
1: Lagu. Kau di sana, aku di sini dari Adelina.
0: Kau di sana,
1: aku di sini
0: dari Adelina ya.
1: Amin di sana, aku di sini.
0: Ihiu. Iyalah, Nudin kan di ini di studio.
1: Iya. Salamnya ngikuti Mas Toto tadi.
0: Oke deh.
1: Buat ya. Amin Nudin sehat selalu. Kalau pulang hati-hati. Semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat. Amin. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Oke, terima kasih untuk Mbak Susi, Bang Toto dan juga Pak Tony. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Melody Memory, Bang Nudin.
0: Apa kabar Wan Usu, sehat?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Nudin.
0: Senang dari suaranya aja seger nih. Artinya lagi happy nih kayaknya Wan Usu ya.
4: Untung kalau dengan Bang Nudin ini, terima kasih tetap diangkat. Kalau yang lain tidak dapat, Bang Nudin mau gabung di Palangkaraya.
0: Iya, mungkin juga rame yang gabung ya.
4: Iyalah, tidak dapat, tidak diangkat Bang Nudin. Mau telepon biasa, saya tidak tahu nomornya gitu.
0: Oh, kita kasih tahu nomor biasanya ya. Nanti saya kirim
4: Nanti saya nyatatnya dulu Bang Nudin ya.
0: Saya kirim di WA aja ya.
4: Ya, bagus. Saya nggak tahu nomor teleponnya, biasa itu nggak tahu Bang Nudin. Ini kita mau request lagu dari Thomas Arya, Bunga judulnya, bisa nggak?
0: Bisa.
4: Nah, itu.
0: Dengan judulnya Bunga ya.
4: Iya, Bunga dari Thomas Arya.
0: Salamnya buat siapa?
4: Salamnya pertama buat Bang Nudin yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Bang Widi, buat Bang Luhut, buat Bang Bintang Pratama, buat Lanius, buat Nusi Tajudin di Minahasa, buat Bang Nasrun, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke deh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wan Usu ya di Kalimantan Barat. Kita coba lagi sapa penelpon kita yang udah mulai bergabung kembali. Jadi kenapa WA kita mulai ini WA kita mulai agak kambuh-kambuh ya. Sebelum kita angkat ke WA, kita tetap sapa di telepon biasa ada siapa. Halo, selamat malam.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Mosok gak iling mama
0: toh. Oh, Mama Lili.
5: Iya.
0: Baik, Mama gimana nih, kangen jamunya Mama nih?
5: Alhamdulillah. Nanti Mas lama ini masih sibuk ngomong putu.
0: Oh, gitu. Putunya
5: datang dari Medan, Mas.
0: Tapi sekarang udah di Palangka nih, Mama.
5: Iya, semua saya pindah di sini, Mas.
0: Oh, alhamdulillah. Ya, kalau ya, sudah di Palangka.
5: Semua. Dari cucu, mamanya semua sudah di sini.
0: Ah, syukurlah. Ya. Kita kangen sama jamu nih, Mama.
5: Oke, nantilah.
0: Biasanya, apalagi nih di kabut-kabut kayak gini enak.
5: Jadi kalau anget-anget kan enak, iya. Kalau di tenggorokan.
0: Betul. Oke deh nanti ya. Mama kabar-kabarin ya kalau mamanya mau kesini. Oke, bawa itu ya.
5: Bisa.
0: Biar ini biar kita siapin uangnya.
5: Oke, request dulu.
0: Boleh. Mama lagu apa nih maunya, Mak?
5: Widuri apa ya enaknya. Mutiara yang hilang aja.
0: Dari siapa tuh?
5: Terserah Mas saja, pilihkan yang enak didengar.
0: Mutiara yang hilang ya. Oke, dari Yuni Sara mau?
5: Bisa, oke. Oke.
0: Atau mau dari Ernie Johan?
5: Yuni Sara aja.
0: Yuni Sara, baiklah. Salamnya buat siapa Mama Lili?
5: Tadi Mas Toto, Mbak Susi, Pak Tony, salam sehat semua.
0: Amin.
5: Kangen tuh sama Mas Toto, lama gak pernah telpon.
0: Iya, makanya kangen banget kita sama Toto, akhirnya gabung iya, juga.
5: Waktu dulu ke Palangka, Mas, bisa makan bareng.
0: Iya. Oh, berarti udah pernah ketemu sama Mas Toto ya?
5: Iya, sering Mas dulu gabung.
0: Iya.
5: Makan-makan kami sama aduh yang pindah di Ngurah Rai itu di Bali tuh Mbak siapa itu lupa.
0: Nah, itu kayaknya Nudin belum di RRI deh ya, kalau belum pindah.
5: Masnya belum. Lupa nama.
0: Terus siapa lagi salamnya?
5: Siapa ya? Mm-mm. Pak Mimi. Mm-mm. Mbak Lisa. Mm-mm. Bang Le. Mm-mm. Itu tadi salam kenal dari ibu yang di Kalbar tadi siapa ibu siapa?
0: Wan Usu.
5: Ya, salam kenal ya, Bu. Sudah aja Mas, yang di belakang nunggu. Makasih ya Mas.
0: Sama-sama Mama Lili, sehat-sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Happy kalau dengar Mama Lili ya. Akhirnya sehat-sehat selalu juga Mama Lili yang udah gabung di layanan telepon kita. Kita sapa lagi penelpon ke selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
4: Malam Nadi Memori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
4: Kabarnya baik, begitu kan.
0: Syukur.
4: Di situ tadi hujan lah.
0: Hujan tapi kayak dikit banget hujannya.
4: Iya, paling segayung ngalir kira-kira.
0: Aduh, kalau keluar segayung ya, kalau ditada. Kayak kebagian rintik-rintik doang nih di kalau di Tamrin. Kalau di tempatnya Mbak Sasa kebagian hujannya.
4: Lumayan basah aja tanah.
0: Oh, syukurlah kalau begitu ya. Karena tadi itu kemarin kan Nudin masuknya dinas apa siang kalau enggak salah ya kemarin ya.
4: Kemarin siang.
0: Iya, jadi kemarin itu Nudin ke tempatnya temannya Nudin gitu nginep sekali ngerjain tugas kuliah. Nah, pas pulang itu aku jam 2-an tadi kalau enggak salah jam 3 baru pulang ke rumah kan. Udah ngerasain oh ini kayaknya bakalan hujan gitu, udah feeling karena enggak panas gitu, enggak panas suasananya. Kuning ya tetap kuning, di luar kabutnya pekat ya, banget. Iya,
4: tapi ada hawanya yang kurang apa? Ada dingin memang dari kemarin kan. Jadi, ini tadi kan ada juga postingan orang di itu Facebook tuh.
0: Iya.
4: Tapi itu lebat katanya.
0: Oh, syukurlah ya. Semoga hujan derasnya di bagian-bagian yang sekarang lagi terbakar begitu. Biar
4: iya, semua aja. Ini kan kabutnya. Di Palangkaraya nih semuanya.
0: Enggak apa-apa deh di Tamrin enggak kebagian hujan enggak apa-apa, tapi di bagian-bagian kebakar-kebakar itu cepat deras di situ gitu biar hujannya biar cepat hilang kabutnya.
4: Yang itulah yang kebakaran hutan-hutan itu kan cepat mati.
0: Iya, apinya. Jadi enggak
4: kan yang ke bawah itu susah.
0: Iya.
4: Gambut.
0: Iya. Jangankan api di situ ya, api di hati kita membubuk aja perlu kita ademin gitu ya kan, apalagi.
4: Iya, harus.
0: Harus banget. Oke, panjang nih kalau kita ngobrol Mbak Sasa.
4: Iya.
0: Lagunya apa nih Mbak Sasa?
4: Lagunya Antara Cinta dan Kenyataan dari Helen S. Paringa.
0: Antara Cinta dan Kenyataan. Aduh. Sakit nih. Realita sakit. tapi apa ya? Realita tapi juga ini ya.
4: Kenyataan.
0: Tapi cinta. Tapi kenyataannya gak bisa begitu. Susah sih ini ya. Baiklah, salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat Mama Lili tadi. Salam satu lalu. Terus Pak Tony, Susi, Tutu. Pak Meme ini apa kabarnya lah?
0: Iya,
4: Pak Meme. Kenapa gak gabung Pak Meme?
0: Makanya ini, semoga sehat ya. Dari kemarin saya juga nyari-nyari Pak Meme.
4: Ya. Terus Bang Lei. Tetap Pangkalan Bun, Mas Dedek Pangkalan Bun, Bu Usu tadi, Wan Usu, terus Mayuda dan Bang Junnya, Mbak Weni, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z aja. Buat Aminuddin dan peraturnya, salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses selalu,
0: amin.
4: Banyak rezekinya. Selamat malam, lagunya ditunggu. Dadah kawai-kawai.
0: Terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung juga di layanan telepon kita ya.
6: Interaksi di setiap
0: yang udah siap-siap mendengarkan lagunya nantinya ya, pendengar di malam hari ini ya. Kita sapa satu menelpon lagi pendengar sebelum kita puterin lagu. Ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang Putra CR? Sehat?
6: Baik, aduh, baru diangkat.
0: Bukan baru diangkat Bang, karena ya itu tadi numpuk-numpuk sana sini, terus juga WA-nya agak error ini sedikit ya, mohon.
6: Oh iya, error ya.
0: Iya, kadang bisa enggak masuk kan? Kayak tutut tapi hilang gitu. Kita mau angkat kok enggak bisa. Terus juga
6: dia enggak kena air hujan itu, Bang.
0: Iya, makanya. Coba kalau
6: enggak disiram dengan air hujan.
0: Coba kalau kena air hujan kayaknya agak sedikit fresh ya.
6: Beruntung tempat sasat ya, segala bisa saya segayung. Iya. Kalau tempat ini Bang air hujan terus Bang segelas pun enggak penuh.
0: Aduh.
6: Saking cepat lewat sebentar ya. Aja.
0: Semoga ini sama kalau di sini juga apa ya namanya? Kayak rintik-rintik dikit banget.
6: Iya, rintik-rintik lewat sebentar aja.
0: Oke lah, yang penting kebakarannya hujannya yang deras di kawasan kebakaran gitu biar cepat.
6: Iya, kita dengar itu kan di kampung. Mm-hmm. Terus di kilometer 4 Cilik Riwut itu ada juga terjadi, Bang.
0: Katanya deras juga ya?
6: Ya lumayan lah.
0: Wah syukurlah, semoga cepat aja ya. Kita juga nggak tahan kabut ini, nafas susah banget rasanya.
6: Ya.
0: Baiklah, Bang Putra CR mau dengar lagu apa nih malam hari ini?
6: Lagunya darinya Tio Panta ya.
0: Tio Panta, judulnya apa tuh?
6: Semakin ku benci semakin ku rindu.
0: Aduh, semakin. Bisa kayak gitu ya? Semakin ku benci semakin dirindu. Gimana nih?
6: Gak tahu lah.
0: Aduh, ini biar Tio Panta yang jelasin ya.
6: Ya itu semuanya ada di Panta jawabannya.
0: Salamnya buat siapa nih Bang?
6: Nah, salamnya buat Ngasasa tadi ya. Buat Ngalisa. Siapa ya? Pengagap. Buatnya Mbak Weni. Putra Pangkalan Bun. Kayak tempat semua aja Bang ya, dari asap aja tadi kita rak.
0: Oke deh.
6: Buat Bang Minudin, selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR udah gabung di layanan telepon kita ya. Ya pendengar, kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsApp. Di live TikTok ada Talk with Tirta. Halo, kayak mana Bang di Kalimantan? Aduh, kalau di Palangkaraya tebal banget kabutnya. Talk with Tirta, semoga doain aja ya, semoga cepat turun hujannya deras banget gitu biar cepat padam tuh api-apinya ya. Selamat malam. Ini bukan Uta ya, ini Nudin nih. Cuaca cukup asap lagi nih. Bang Le baru pulang dinas sampai di rumah. Halo, sehat-sehat selalu Bang Le ya. Bang Le Huta Galung nih. Request lagu Cinta Terbatas Waktu versi pria. Salamnya untuk Mbak Weni dan Mbak Sasa semuanya lah. Oke, masuk nanti ya. Ada Bunda Pelangi, selamat malam, lagunya Hanya Satu, penyanyinya lupa, makasih malam. Oke, kita coba cari ya, Hanya Satu. Sevia, Salon Seven masuk request pop. Melody Memory, Kayuyun, lagu-lagu jadul. Ada gak kayak lagunya Ruth Sahanaya lagi yang keren-keren? Kalau Salon Seven masuknya request pop kita di hari ini ya. Dah, kita tahan dulu. OMG Bang Udin, jangan lupa lagu Bang Le. Iya, sama Bang Le aja Udin gak lupa. Nanti kita masukin di playlist ya. Tahan dulu pendengar, kita puterin lagu yang udah masuk di playlist kita. Ada Sepanjang Jalan Kenangan dari Teti Kadi, akan menggema di ruang dengar Anda, menemani malam yang luar biasa ini. Jaga kesehatan di kondisi kabut yang lumayan pekat. Dan untuk Anda, stay tune terus di Pro Satria Palangkaraya dalam sajian Melody Memory.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, Mutiara Yang Hilang dari Yuni Shara sudah nganterin kita menit 35 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Dan ada penonton kita di live TikTok yang masih stay dengerin kita, ada Mbak Yuyun, ada Kak Sasa, ada Bang Le, ada Mini S714, terus juga ada penonton-penonton yang sudah gabung ya. Selamat malam aja yang standby di malam hari ini di program Melodi Memori. Ada Bunda Pelangi juga, selamat malam ya. Terus kita dengerin satu voice note dari Bang Lanius ini di Sambas, Kalimantan Barat ya.
1: Selamat malam, selamat malam Bung Nudin. Nah, ini saya lagi ada di kebun nih Bung Nudin, dan sinyal pun agak susah nih, lagi membesar apa kebun sawit nih, rumputnya tebal, jadi saya tebas begitu, jadi sinyal begitu. Salamnya kita rangkul aja lah, salam kebaikan aja ya Bang Nudin ya. Semoga teman-teman saya selalu aja lah begitu. Ini saya mau request lagu dari miliknya siapa namanya tuh?
0: Siapa?
1: Red Spider ya, judulnya Agenda Nona. Sekali lagi dari Red Spider berjudul Agenda Nona.
0: Oke.
1: Yang lain kita rangkul, salam kompak aja. Dan lagu ini saya spesifikkan bagi seorang lah ya, yang pernah singgah di hati saya. Dan hari ini lagu ini mengingatkan dia begitu, Bang Yudin. Oke, itu saja. Selamat malam, Melodi Memori.
0: Oke, terima kasih juga untuk Bang Lanius. Maaf banget gak angkat teleponnya kan sambil puterin lagu tadi ya. Dan Red Spider dengan Agenda Nona udah masuk juga di playlist kita. Lanjut lagi, playlist kita masih banyak nih yang belum keputar pendengar ya. Ada Helen Esparinga dengan Antara Cinta dan Kenyataan. Ini requestan siapa tadi yang lagi dengerin ya. Selamat mendengar dengarkan aja ya. Ini Abang Putra CR kalau nggak salah tadi ya. Semoga lagunya bisa mewakili ya perasaan. Bukan Bang Putra CR ya. Bang Mbak Sasa nih, Antara Cinta dan Kenyataannya nggak sih Mbak Sasa? Oke deh Mbak Sasa ya, selamat mendengarkan nih lagu ya. Antara Cinta dan Realita begitu ya.

Ya pendengar, Tio Panta dengan Makin Ku Benci Makin Ku Rindu ya. Ini requestannya Bang Putra CR tadi ya. Sudah kita play dan kita lanjut lagi. Ini ada requestan dari Bang Lei tadi dengan judul Cinta Tak Terbatas Waktu, Andre Arif ya. Kita putarkan di ruang dengar Anda.

56 hanya satu dari The Mercy udah nganterin kita menit 56 ini, dan lagu closing ada dua ya, ada Ruth Sahanaya dengan Keliru nih requestan Kak Yuyun, dan nanti akan ada lagunya dari siapa tadi udah masuk juga ya, agak rock gitu dari Bang Lanius, nanti kita putar setelah lagunya Keliru ini. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan selalu setia terus bersama Prosatu dari Palangkaraya. Jangan kemana-mana juga, nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan sajian jazz music menemani Anda pendengar. Dan sekali lagi, kalau udah ngantuk ya jangan ditahan, dan tentunya juga beristirahatlah karena besok akan kembali dengan aktivitas yang luar biasa. Ruth Sahanaya, Keliru.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edias Abdullah. Di tepian sebuah sungai, tampak seorang anak kecil sedang bersenang-senang. Ia bermain air yang bening di sana. Sesekali tangannya dicelupkan ke dalam air yang sejuk itu, dan si anak terlihat sangat menikmati permainannya. Selain asik bermain, si anak juga sering memperhatikan seorang paman tua yang hampir setiap hari datang ke sungai untuk memancing. Setiap main di sungai, ia selalu melihat sang paman asik mengulurkan pancingnya. Kadang tangkapannya cuma sedikit, tapi tidak jarang juga tangkapannya banyak. Satu sore saat sang paman siap-siap pulang dengan hasil tangkapan yang hampir memenuhi keranjangnya, si anak coba mendekat. Melihat si anak mendekatinya, sang paman menyapa duluan. "Nak, kamu mau ikan? Pilih saja sesukamu dan ambil aja beberapa ekor. Bawa pulang dan minta ibumu nanti untuk memasaknya." "Oh, tidak, terima kasih paman," jawab si anak. "Loh, paman perhatikan kamu hampir tiap hari main di sini sambil melihat paman mancing. Sekarang paman tawarkan ikan ke kamu, kok kamu tolak?" "Saya senang memperhatikan paman memancing karena saya ingin bisa memancing seperti paman. Apakah paman mau mengajarin saya gimana cara memancing?" tanya si anak penuh harap. "Wah, wah, wah, wah, wah. Ternyata kamu anak yang pintar. Dengan belajar memancing, kamu bisa mendapatkan ikan sebanyak yang kamu mau di sungai ini. Baiklah, karena kamu tidak mau ikannya, paman beri kamu alat pancing ini. Besok kita mulai pelajaran memancingnya, ya." Keesokan harinya si bocah dengan semangat kembali ke sungai untuk belajar memancing bersama sang paman. Mereka memasang umpan, melempar tali kail ke sungai, menunggu dengan sabar, dan hup! Kail pun tenggelam ke sungai dengan umpan yang menarik ikan-ikan untuk memakannya. Sesaat umpan terlihat bergoyang-goyang, didekati kerumunan ikan. Saat itulah ketika ada ikan yang memakan umpan, sang paman dan anak kecil tadi segera bergegas menarik tongkat kail dengan ikan hasil tangkapan berada di ujungnya. Begitu seterusnya. Setiap kali berhasil menarik ikan, mereka kemudian melemparkan kembali kail yang telah diberi umpan. Memasangnya kembali, melemparkan ke sungai, menunggu dimakan ikan, melepaskan mata kail dari mulut ikan, hingga sore hari tiba. Ketika menjelang pulang, si anak yang menikmati hari memancingnya bersama sang paman bertanya, "Paman, belajar memancing ikan hanya begini saja? Atau masih ada jurus yang lainnya?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang paman tersenyum bijak. "Benar anakku, kegiatan memancing ya hanya begini saja. Yang perlu kamu latih adalah kesabaran dan ketekunan menjalaninya. Kemudian fokus pada tujuan dan konsentrasilah pada apa yang sedang kamu kerjakan. Belajar memancing sama dengan belajar di kehidupan ini. Setiap hari mengulangi hal yang sama. Tetapi tentunya yang diulang harus hal-hal yang baik. Sabar, tekun, fokus pada tujuan, dan konsentrasi pada apa yang sedang kamu kerjakan. Maka, apa yang menjadi tujuanmu bisa tercapai." Nah pendengar, begitu juga dengan kehidupan ini. Sebenarnya untuk meraih kesuksesan, kita tidak membutuhkan teori-teori yang rumit. Semua sederhana. Sepanjang kita tahu apa yang kita mau, dan kemudian mampu memaksimalkan potensi yang kita miliki sebagai modal, terutama dengan menggali kelebihan dan mengasah bakat kita, maka kita akan bisa mencapai apa yang kita impikan dan cita-citakan. Saya, Edias Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Dan pendengar, edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026, kami akan hadir dalam program Palangkaraya Pagi.

0: siang, sore, hingga malam nanti. Jangan lewatkan Palangkaraya Pagi hingga pukul 10. Saya akan temani Anda dengan sajian Mutiara Pagi, kemudian juga Warta Berita Daerah, Warta Berita Pro 3 RRI, dan juga tentu ada program Halo RRI Pendengar. Dalam Palangkaraya Pagi, kami akan hadirkan sajian lagu religi islami. Tentu juga nanti akan ada ceramah agama Islam. Namun sebelumnya, kami hadirkan untuk Anda pendengar, ada Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut mengatakan bahwa kasih sayang tidak berhenti pada kata-kata. Ia hadir dalam sikap saling menghormati, menjaga lisan, dan menghargai perbedaan. Sebab kedamaian tumbuh ketika kita memilih untuk memahami, bukan menyakiti.

Siara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur di hari ini, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa kembali sama-sama belajar dalam program Mutiara Pagi di hari ini. Tentu selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar, apa kabar Anda di hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun hari ini ada yang sedang tidak baik-baik saja, semoga Allah segera memberikan kesehatan untuk kita seperti sedia kala. Pendengar, dalam program Mutiara Pagi hari ini kita akan berbicara tentang ciri-ciri hidup bahagia. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar kita bisa hidup bahagia sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hari ini sudah bersama kita ada Ustazah Lili Kholisotin, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, Ustazah. Kita tentang ciri-ciri hidup bahagia nih, Ustazah ya. Setiap hari rasanya ingin kita hidup bahagia, Ustazah ya. Tapi memang kita tidak bisa terlepas dari yang namanya ujian ya, Ustazah. Lalu bagaimana nih, Ustazah? Islam mengajarkan kita agar kita ini hidup bahagia tapi tetap sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Ustazah, silakan.
2: Baik, terima kasih Maristia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umrid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa RRI di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita mengawali kegiatan kita dengan senantiasa bersyukur dan senantiasa berangan-angan untuk istiqomah, maksudnya ya, mensyukuri nikmat karena Allah telah membangunkan kita dan juga memberikan kesehatan kepada kita. Semoga di keseharian kita nanti Allah bimbing dan dalam terus keistiqomahannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam menapaki dunia dan juga kita menuju akhirat. Pemirsa di mana saja yang berada, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita hari ini akan bahas tentang ciri-ciri hidup bahagia tentunya menurut pandangan Islam. Karena bahagia itu ya pemirsa tidak diukur dengan banyaknya harta, kemudian juga tidak karena kedudukan atau pangkat ya. Tetapi kebahagiaan itu tentu kita inginkan ya, tidak hanya di dunia saja tetapi keinginan kita adalah sampai akhirat juga. Maka senantiasa kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang senantiasa kita panjatkan ya. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan atau kehidupan yang baik ya di dunia dan kebaikan di akhirat. Tentunya minta dijauhkan dari siksa api neraka. Itu doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang ciri-ciri hidup bahagia menurut Islam. Tadi sudah saya sampaikan pemirsa, bahagia itu tidak diukur dari berapa banyaknya harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita, ya, ilmu kita. Tetapi tentu bahagia itu relatif ya. Siapa yang merasakan bahagia, yaitu dikatakan. Tapi dalam Islam ada banyak hal bahagia. Ini akan saya sampaikan berkaitan dengan ciri-ciri hidup bahagia, yang yaitu nanti ada 5. Tentunya banyak sekali ya. Tapi 5 yang akan saya sampaikan. Sebelum kepada materi tentang ciri-ciri hidup bahagia, kita akan melihat bagaimana Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa manusia itu ya ada 5 golongan. Jadi 4, maaf, ada 4 golongan. Yang pertama adalah sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Semua itu mendambakan ya kehidupan atau kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Ini semua orang, mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia apa saja ya, yang belum punya pekerjaan, semuanya pasti menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian kata Imam Ghazali, ada kebahagiaan menurut manusia itu adalah ada sa'idum fid dunya wa sakiyum fil akhirah. Kehidupan atau bahagia di dunia, tetapi di akhirat itu adalah sakit seperti itu. Kenapa dikatakan sengsara atau sakit? Karena dia di dunia tidak hartanya mungkin ya, itu tidak dijadikan untuk bekal di akhirat. Jadi dia di dunia hanya mementingkan bagaimana mencari dia bahagia-bahagia, mencari harta, mencari kedudukan, tidak dini atau tidak ada penilaian untuk akhirat. Sehingga ini membawa ya, dirinya ketika di akhirat itu menjadi orang yang tidak bahagia, yaitu menjadi sakiyun, sakit. Karena apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ya karena kedudukannya, jabatannya, kekayaannya tidak digunakan untuk menuju jalan akhirat. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah manusia itu menginginkan ada yang menderita atau sakit di dunia tetapi bahagia di akhirat. Jadi di dunia ya mungkin mengalami mohon maaf bisa jadi kekurangan harta, kemudian kekurangan dari segala ilmu, tetapi banyak kita jumpai ya, maaf, kita menjumpai seseorang yang mungkin dengan penghasilan yang pas-pasan namun dia tidak meninggalkan tujuan utamanya, yaitu sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan perintah-perintah Allah atau kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada seorang hambanya itu, sekalipun di dunia dia dalam keadaan kekurangan ya, tetapi dia tahu, sadar diri bahwa tujuan utama kita adalah akhirat, sehingga ketika di dunia dia sekalipun sakit begitu ya atau kekurangan, dia tetap Allah adalah satu-satunya untuk nanti menghadap. Sehingga apa? Di dunia dia sengsara, tetapi di akhirat dia mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga berharap seperti ini. Seandainya di akhirat dunia tidak begitu berada, tetapi di akhirat yang kita inginkan. Tapi yang kedua tadi ya, kekayaannya banyak ya, melimpah, tetapi di akhirat sengsara. Tentunya tidak kita inginkan, karena tujuan kita tidak hanya di dunia, tetapi tujuan kita adalah di akhirat. Kemudian yang tipe keempat ya, menurut Imam Al-Ghazali itu adalah ada golongan manusia yang manusia itu sudah di dunia itu sengsara ya, atau sudah sakit gitu ya, tetapi di akhirat juga sengsara gitu. Jadi di akhirat celaka, na'udzubillah min dalik. Jadi sudah miskin, tidak beriman lagi gitu ya Mbak Listia. Jadi ini kata Imam Al-Ghazali ada empat manusia yang semacam ini. Jadi bahagia itu ya di dunia dapat bahagia, di akhirat juga punya kebahagiaan. Karena apa? Tujuan-tujuan dia hidup, dia sampai pada akhirat. Kemudian ada manusia itu yang di dunia itu bahagia karena diukur dengan kekayaan dan segala macam jabatan, tidak kurangan pokoknya dia, tapi di akhirat itu menjadi celaka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada yang ketiga, itu adalah di dunia itu adalah dia ya kurang, kekurangan gitu ya, karena kekurangan serba kekurangan, tetapi di akhiratnya dia mendapat kebahagiaan karena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ini yang tidak kita inginkan semuanya, karena di dunia dia juga sengsara ya, ternyata di akhirat juga dia celaka. Naudzubillah min dzalik. Ini pandangan bahagia menurut ada empat golongan menurut Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana sih ciri-ciri hidup bahagia menurut Islam ya? Dan ini ada sebagian yang saya sampaikan, yaitu terkait nomor satu adalah beriman dan beramal soleh. Pemirsa di mana saja yang berada, kita tahu bahwa Allah menilai keimanan kita. Kita tidak dipandang dari segi harta dan tidak juga segi kedudukan jabatan, tetapi keimanan kita, kemudian kita beramal soleh, Allah senantiasa memberikan balasan kepada kita kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Dan tentu Allah juga akan membalas dengan pahala yang berlipat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di sini Allah mengatakan, man amila sholihan min dzakarin aw unta, barang siapa ya, baik laki-laki maupun beriman ya, jadi baik laki-laki maupun perempuan, maaf ya, jadi barang siapa laki-laki dan perempuan ya, dalam keadaan dia soleh gitu ya, karena di sini sholihan melakukan kebaikan ya, dan satu adalah wa huwa mu'min, dia dinyatakan wa huwa mu'min dan dia beriman, iman dulu, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu, maka sungguh aku akan berikan kehidupan ya, hayatan thayyibatan, dengan kehidupan yang baik. Tentu kehidupan yang baik ini menurut para mufasir, ada sebagian mufasir mengatakan adalah rezeki yang berlipat, yang berlimpah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kebahagiaan di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan balas dengan pahala kepada mereka dengan balasan yang sebaik-baik balasan apa yang mereka kerjakan. Nah, tentunya dari firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, kita melakukan amal soleh itu tentunya dibarengi dulu dengan iman. Karena tanpa adanya iman ya, amal-amal kita yang baik itu tentunya tidak sia-sia ya, tidak di tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima ya, kecuali dia beriman. Kemudian ciri yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berzikir ya, zikir tuh ya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi yang ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menenangkan hati kita. Dan kita berzikir itu pemirsa sekalian di mana saja berada ya, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 191 disebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ya itu dan seterusnya al-ayah. Jadi orang-orang yang ingat kepada Allah itu saat kapan ya, waku'u, dan dia dalam keadaan yadhkuruna Allaha qiyaman, berdiri juga ingat Allah ya. Kemudian artinya berdiri di sini adalah menjalankan salat ya, dan salat juga waku'udan ya, dan duduk ya, wa'ala junubihim, dan juga mungkin berbaring ya, karena keadaannya yang tidak bisa melakukan baik dengan berdiri maupun duduk, maka dia berbaring. Wa'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dengan apa? Dia memikirkan bagaimana penciptaan langit dan bumi. Itu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaq subhanaka rabbana ma khalaq tahada batilan subhanaka faqina adzabannar. Jadi di sini sambil memuji Allah ya. Apa yang Allah ciptakan itu tiada ada yang sia-sia. Semuanya adalah diperuntukkan buat manusia. Maka kita harus senantiasa zikir, ingat kepada Allah. Dalam keadaan mungkin asap seperti ini, kita juga senantiasa ya bersyukur. Berkeluh kesah boleh, karena itu adalah sifat daripada manusia. Tetapi kita tidak boleh kemudian mencaci maki dan lain sebagainya ya. Bahkan kita mengingkari nikmat-nikmat Allah atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi ambil hikmahnya, tetapi tentunya tidak juga harus berlarut-larut, karena hampir 4 bulan ya Mbak ya, kita mengalami kemarau panjang dan juga asap yang berkepanjangan. Ini tentunya tidak mengenakan bagi kita semuanya, baik yang sehat apalagi yang tidak sehat seperti itu. Nah tentu kita tetap harus berzikir kepada Allah, karena dengan jalan zikir itu siapa tahu Allah turunkan rahmatnya yang berupa hujan. Maka kita harus senantiasa ingat akan nikmat-nikmat Allah, karena dengan zikir tadi ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu adalah dan hatinya tenang itu adalah dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Di mana saja dan kapan saja, dalam keadaan apa saja, dia ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah. Ingatlah hanya zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, bisa menenangkan jiwa kita, hati kita yang tadinya mungkin suka berkeluh kesah, suka mencaci, karena kita ingat kepada Allah, maka hati menjadi tenang. Ciri-ciri yang ketiga, sahabat RRI di mana saja berada, yang ketiga adalah qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan, karunia-Nya Allah yang berikan kepada kita. Kita juga melihat orang yang di antara kita ya, dari segi keduniaan. Jadi kata Nabi, ada sahabat mengatakan, kekasihku yakni Rasulullah SAW memerintahkan 7 perkara. Nah salah satu di antaranya adalah mencintai orang miskin dengan dekat dengan mereka. Jadi kedekatan kita dengan orang miskin bukan berarti kita menghina atau kita merendahkan, tapi betul-betul ikhlas ingin membantu dan sebagainya. Jadi kita juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, baginda kita Rasulullah yang maha agung, yang bisa kita teladani, yaitu agar melihat orang yang di bawah kita. Jadi kita melihat itu, jangan melihat ke atas, karena kalau melihat ke atas kita tidak ada rasa syukur ya. Tapi kalau kita melihat di bawah kita, maka akan tercermin ya, akan ini dari bawah kita. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri, ternyata ada yang tidak bisa. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan, ada yang tidak bisa berjalan. Itu harus senantiasa kita bersyukur. Jadi agar apa? Dengan kita melihat di bawah kita itu ada rasa syukur. Tapi coba kalau kita melihat di atas kita, kita tidak akan bisa syukur kepada Allah, tapi akan menjadi kufur kepada Allah. Apalagi dalam masalah keduniaan. Karena dalam masalah kehidupan dunia ini ya, kita memang tidak boleh iri. Iri itu diperbolehkan terhadap dua hal, yaitu orang yang berilmu pengetahuan atau berilmu agama gitu ya. Kemudian kita iri, ya Allah, kapan saya punya ilmu yang sebegitu banyak, kemudian bisa tawadhu seperti mereka, seperti dia yang punya ilmu itu, kemudian bisa menyampaikan. Nah itu boleh, kita iri seperti itu. Tetapi ketika kita iri kepada orang yang kaya raya, iri kepada orang yang, tetapi kehidupan dunia saja itu tidak diperkenankan. Jadi yang diperbolehkan adalah orang yang berilmu, dan orang berilmu ini adalah orang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, mengajarkan kepada orang lain. Ini boleh kita iri. Yang kedua, iri terhadap orang yang punya harta, tetapi hartanya selalu digunakan untuk hal-hal fisabilillah. Ini boleh kita iri. Ya Allah, kapan ya saya punya harta seperti dia, biar saya bisa sedekah, biar saya bisa zakat, bisa. Ah, itu boleh. Ya, tetapi dalam hal yang lain itu tidak diperbolehkan kita iri. Jadi iri dalam kehidupan ini diperbolehkan. Ilmu yang tadi, orang punya ilmu, kemudian ilmu itu dimanfaatkan atau diamalkan, kemudian orang yang berharta dan orang itu dermawan, tidak kikir, tidak pelit seperti itu. Itu boleh kita iri. Tapi yang lain tidak boleh kita iri, ya. Jadi sifat qanaah ini senantiasa akan menjadikan hati kita, ya, kehidupan kita menjadi tentram, menjadi bahagia. Karena tidak sedikit ya orang yang suka dengan atau iri dengan orang yang itu, menjadi hatinya tuh keras seperti itu. Jadi kita harus senantiasa qanaah, ya, yaitu menerima pemberian Allah dengan lapang dada. Nah, itu senantiasa bersyukur seperti itu. Yang keempat adalah ciri agar kita itu bahagia, tidak mengharapkan ucapan terima kasih, ya, dari manusia. Jadi tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari manusia ketika kita melakukan kebaikan. Jadi ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita tidak berharap kepada terima kasihnya atau ucapan terima kasihnya kepada manusia, tetapi keinginan kita adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkannya balasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengucapkan terima kasih atau orang membalas kebaikan kita, itu bukan berarti tapi Allah yang menggerakkan orang itu menjadi baik dengan kita. Maka kita berharaplah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia, karena dalam surah Al-Insan dinyatakan ya, innama yut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Sungguhnya kami menilai menilai dari makanan yang engkau berikan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Artinya kita mengucapkan, memberikan sesuatu makanan ataupun yang lainnya kepada sesama manusia itu tidak lain dan tidak bukan karena kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dari manusia. Seandainya pun manusia itu memberikan, karena itu Allah yang menggerakkan. Selanjutnya, pemirsa di mana saja berada, yang ciri kelima adalah hidup bahagia menurut pandangan Islam adalah selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Karena dengan bersyukur, kata Allah dalam surah Ibrahim kalau enggak salah. Itulah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Ku, maka sungguh Aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi ingat, jika kamu tidak bersyukur atau kamu kufur terhadap nikmat-nikmat-Ku, maka sungguh azab-Ku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya kita harus senantiasa bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita. Sedikit banyak ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan. Nah, syukur itu memang ada dengan syukur lisan, ya, mensyukuri nikmat itu ada dengan lisan, ada dengan perbuatan, dan juga ada dengan rezeki. Contohnya dengan lisan, ya, kita senantiasa berucap alhamdulillah. Jadi dapat ini alhamdulillah. Jangan bilang untung gitu ya. Untung gitu. Karena kadang untung itu beda. untung, itu sama bejo ya. Untung itu nanti akan jatuhnya dengan rugi. Tapi kalau kita mengucap alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, karena semua adalah titipan Allah. Dan kapan saja ketika apa yang dititipkan oleh Allah itu akan diambil, kita tidak begitu berat untuk melepaskannya. Karena kita berucap ya dengan rasa syukur itu senantiasa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu dzikir tadi yang saya sampaikan. Jadi bersyukur. Kemudian ada yang dengan perbuatan. Perbuatan yaitu apa? Kita senantiasa mensyukuri ya nikmat yang berupa kesehatan. Karena dengan kesehatan luar biasa ya. Berapapun duit, kalau orangnya enggak sehat tentunya tidak bermakna gitu ya. Tetapi sedikit harta, tetapi kalau kita bersyukur itu akan menjadi nikmat, akan menjadi kebahagiaan bagi kita. Jadi kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, karena Rasulullah SAW senantiasa suri tauladan kita ini senantiasa bersyukur. Bahkan sampai Siti Aisyah istri beliau itu menanyakan, ya Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai kaki bengkak ya, sampai bengkak-bengkak seperti ini, bukankah sudah dijamin engkau itu masuk surga ya Rasulullah, ya sudah surga ini tidak maksum gitu ya, dijaga dari perbuatan tidak baik seperti itu, kemudian sudah dijamin masuk surga, tetapi kenapa engkau masih beribadah dengan cara seperti ini sampai bengkak-bengkak? Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, apa aku tidak boleh mensyukuri atau bersyukur atas nikmat Allah diberikan kesehatan? Ya, nah tentunya dari sini kita siapa yang jamin gitu ya? Kita tidak ada yang jamin, tidak ada jaminan kita. Apa yang kita lakukan, perbuatan kita, amal soleh-soleh kita, apakah itu menjamin kita masuk surga? Tentu tidak. Maka kita senantiasa

0: segala sesuatu kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur di sini ya. Yang ketiga adalah dengan rezeki. Jika dengan harta. Jika kita memiliki harta, rezeki ya yang melimpah, tentunya kita jangan lupa ada fakir miskin, yatim yang perlu kita berikan rezeki ya, sebagai rasa syukur kita atas pemberian nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat ini banyak mungkin ya karena dia mencari rezeki terganggu karena asap. Boleh kita memberikan rezeki itu kepada mereka yang membutuhkan. Dan tetangga kita, jangan sampai kita tidak peduli dengan kanan kiri kita. Mungkin bisa kita tanyakan, kalau sekarang mungkin ya, oh tidak ada lagi di kanan kiri kita, ya setidaknya melangkah lebih dari rumah kita, dari tempat kita. Ada yang mungkin orang kekurangan, maka kita berikan rezeki itu atas nikmat-nikmat Allah yang mungkin diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala di antara kita. Pemirsa di mana saja berada, ini 5 ciri-ciri hidup bahagia dalam pandangan Islam. Tentunya banyak sekali berkaitan dengan ciri-ciri ini, tetapi 5 ini yang saya sampaikan. Yang pertama tadi, beriman dan beramal soleh. Yang kedua adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah qanaah, menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Kemudian yang keempat adalah tidak mengharapkan terima kasih, ucapan terima kasih atau balasan yang baik dari manusia, tetapi kita melakukan sesuatu kebaikan itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur terhadap nikmat Allah. Jika 5 ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Karena tentunya kita menginginkan ya, sebagaimana Imam Ghazali tadi saya di awal menyampaikan, kita menginginkan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan tentunya kebahagiaan juga di akhirat. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, di era digital ini kan tidak sedikit ya, pasti di antara kita juga ada terbesit membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain nih Ustazah ya, di media sosial. Nah lalu nih Ustazah, jika saat ini ada di antara kita yang merasa hidupnya sedang berada di titik terendah begitu ya, dan sangat jauh dari kata bahagia nih Ustazah, apa yang paling utama harus dilakukan Ustazah?
0: Baik, saya coba menjawab Mbak Tia ya. Jika kita membandingkan ya, ada itu tadi, tidak boleh kita itu melihat di atas kita. Karena kalau kita melihat di atas kita, tidak ada rasa syukur. Maka kita melihat di bawah kita, alhamdulillah saya masih ada ini. Orang, saya punya sepeda motor, motor saya masih seperti ini, ada yang di bawah kita. Nah dari situ dia akan ada rasa syukurnya. Tapi kalau dia melihat terus ke atas, bukan dia bersyukur, malah jatuh gitu ya. Apalagi kalau kita jalan nih, tidak melihat bawah, pasti kita jatuh, kesandung batu kah, kesandung gundukan tanah kah. Nah itu karena kita tidak ada melihat ke bawah kita gitu. Tapi kalau tidak melihat tanah ketika jalan. Nah begitu juga dalam kehidupan kita ini, kita tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW tadi dengan melihat di atas kita dalam hal masalah kehidupan. Bukan berarti kita ini beriman kemudian bahagia itu tidak kemudian dapat ujian, Mbak. Tetap harus ada ujian, karena dengan ujian itu Allah hendak menguji, melihat sebaik mana sih perbuatan kamu itu gitu. Walana beluan lakum ya. Jadi di dalam surah At-Tabarok itu. Jadi Allah menguji kamu itu ingin melihat ahsanu ta'wilah, sejauh

0: Kemana sih amal kamu itu? Nah, seperti itu. Sehingga yang boleh kita iri tadi, melihat tadi itu dua tadi. Orang berilmu dan ilmu itu diamalkan dengan cara yang baik ya, di untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian harta juga boleh kita iri atau boleh kita melihat di bawah kita, di atas kita ketika ini oh orang itu kaya banget gitu ya, tetapi orangnya dermawan, pingin aku, ah itu boleh ya, tetapi keinginannya juga tidak boleh keinginan yang berbuat jahat kan ya, jadi jahatin, awas ku ambil, kita curi ya, itu sudah salah lagi gitu ya. Nah, itu boleh, tetapi yang lainnya nggak boleh mbak. Nah, kalau dibanding-bandingkan nanti tidak akan ada rasa syukur seperti itu.
1: Baik. Nah, jadi poin pentingnya adalah apapun yang kita hadapi saat ini kuncinya bersyukur ya Ustazah. Betul. Insya Allah seperti pepatah mengatakan akan ada hujan setelah pelangi atau badai. What? Gitu ya. Baik Ustazah, terima kasih untuk hari ini. Insya Allah apa yang Ustazah sampaikan ini bisa menyejukkan dan memotivasi seluruh pendengar ya yang sedang menyimak program Mutiara Pagi kita hari ini Ustazah ya. Dan insya Allah kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih bersyukur lagi, lebih tawakal lagi, lebih legowo gitu ya Ustazah ya. Betul. Untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita, karena Allah sudah menakarnya sesuai dengan porsi masing-masing.
0: Betul.
1: Begitu ya.
0: Insya kadang Allah. Kita diberi ini jangan-jangan kamu gak mampu gitu yeah. kan. Saya kasih ini minta banyak, nanti nggak mampu ngurus gitu kan.
1: Baik. Dan kita juga ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dibandingkan orang-orang di sekitar kita, maka jangan menyombongkan diri begitu Ustazah lah. Karena hal-hal seperti inilah yang bisa membuat orang lain berpikir bahwa saya pun kenapa seperti ini begitu ya Ustazah. Jangan sampai kita menjadi sumber orang lain merasa kurang dan kurang dan kurang Ustazah ya. Baik Ustazah, terima kasih banyak untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan insyaallah ya Ustazah ya. Dan pendengar, sampai jumpa kita di program Mutiara Pagi selanjutnya. Saya Listia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 16 Oktober 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Libatkan kepala daerah Kalimantan Tengah yang betul-betul mengetahui bagaimana karakter di daerah ya.
3: Sangat berdampak ya, kalau kata saya sangat berdampak. Karena mungkin seperti kita semua tahu, untuk airport juga ya, untuk bandar udara Cilikriwut itu sempat ditutup. Mungkin saat ini juga masih terhambat ya.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Massa dari Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah atau KRKT menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah guna menyampaikan 4 tuntutan utama terkait penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan. Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengusutan tuntas penyebab karhutla dan audit konsesi perusahaan, jaminan kesehatan serta air bersih, transparansi anggaran hingga evaluasi status bencana nasional. Selengkapnya Reno Simaremare melaporkan.
2: Libatkan kepala daerah Kalimantan Tengah yang betul-betul mengetahui bagaimana karakter di daerah ya.
4: Massa dari Aliansi Kongres Rakyat Kalimantan Tengah atau KRKT menggelar penyampaian aspirasi damai di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Massa mendatangi kantor pemerintah daerah untuk menyampaikan 4 tuntutan utama, mulai dari pengusutan tuntas penyebab karhutla dan audit konsesi perusahaan, jaminan perlindungan kesehatan dan air bersih, transparansi anggaran, hingga evaluasi penetapan status bencana nasional. Ketegangan sempat terjadi ketika massa mendesak untuk bertemu langsung dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Namun, perwakilan pemerintah menyampaikan gubernur sedang berada di luar daerah untuk penanganan karhutla.
5: Bapak Gubernur pada hari ini sedang tidak bisa kita temui dan tidak bisa untuk datang ke sini. Dalam beberapa hari kemarin, beliau maraton untuk melakukan bersama-sama saya juga. Kami melakukan perjalanan dinas punter dalam rangka karhutla. Sudah berkeliling Kalimantan Tengah dan pelawan ke wilayah barat. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa hari ini pun kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin video call, saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur sedang tidak bisa saya hubungi.
4: Ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Tengah memicu kekecewaan massa aksi. Mereka menuntut pemerintah daerah memberikan empati serta keseriusan terhadap penderitaan rakyat terdampak kabut asap. Di tengah riuhnya aksi, Koordinator Presidium Rakyat Kalimantan Sejahtera Ondel menegaskan agar pemerintah pusat memberikan perhatian serta anggaran yang memadai kepada kepala daerah agar penanganan karhutla memiliki tanggung jawab yang jelas dan tidak saling melempar kesalahan.
2: Libatkan kepala daerah Kalimantan Tengah yang betul-betul mengetahui bagaimana karakter di daerah ya. Jadi jangan hanya mendapatkan laporan-laporan, tetapi panggil mereka, suruh kepala daerah itu bertanggung jawab terhadap kondisi dengan memberikan tanggung jawab serta memberikan anggaran. Ini yang kami harapkan, sehingga tanggung jawab kepala daerah itu ada. Jangan sampai nanti saling lempar. Oh, kami seperti saat ini, kami tidak mendapatkan anggaran, kami tidak bisa berbuat. Sehingga kepala daerah menjadi sasaran seperti ini, sasaran dari massa. Ini yang kami harapkan kepada pemerintah, berlakulah bijak, berilah kesempatan kepada daerah itu untuk mempertanggungjawab.
4: Onel juga mendesak transparansi anggaran dan pemulihan hak masyarakat terdampak. Aliansi KRKT berharap aspirasi ini segera ditindaklanjuti demi menyelamatkan masa depan lingkungan dan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan OVI dan Komunitas Animal Rescue Sampit berhasil menyelamatkan seekor orang utan betina berusia lebih kurang 20 tahun di area yang terpengaruh oleh kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Orang utan yang memiliki berat 28 kg dan dinamai Ira ini ditemukan di Gang Sahabat, Jalan Cilikriwut, kilometer 9 menuju Sampit Palangkaraya. Dilansir Antara Kalteng, Komandan BKSDA Pos Sampit Muriansah menyampaikan bahwa dugaan awal menunjukkan orang utan tersebut berpindah tempat untuk mencari makan setelah habitatnya terkena kebakaran. Dokter hewan Ikhlasul Khairul mengungkapkan, berdasarkan pemeriksaan awal, kondisi Ira terbilang sehat, tidak ada luka, patah tulang, atau gejala gangguan pernafasan. Penyelamatan Ira menambah daftar orang utan yang telah dievakuasi oleh BKSDA Pos Sampit dari bulan Agustus hingga Oktober 2026, menjadi total 4 individu yang seluruhnya ditemukan di area bekas kebakaran. BKSDA mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan kemunculan satwa yang dilindungi kepada petugas dan tidak mencoba menangkap atau menangani satwa tersebut tanpa bantuan resmi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Barito Utara, Salahuddin, bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan, sebanyak 11 program unggulan pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Harus melompat lebih jauh kemajuan.
7: Satu tahun masa kepemimpinan Bupati Barito Utara Salahuddin bersama Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan, sebanyak 11 program unggulan pemerintah daerah terus berjalan dan dalam proses pelaksanaan. Bupati Salahuddin di setiap kesempatan menegaskan, seluruh program tersebut diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi. Ia mulik Bengkang Turan.
6: Harus melompat lebih jauh. Kemajuan Batara yang sesungguhnya tidak boleh hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik semata. Kunci utamanya ada pada kualitas tata kelola daerah dan kemandirian kita bersama. Kita harus bergerak seirama untuk mencetak generasi Barito Utara hingga ke pelosok desa. Mari bersama kita bangun raga daerah ini, kita jaga kelestarian alamnya, dan kita bangun jiwa manusianya.
7: Sementara itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Sandi Kabupaten Barito Utara berupaya memaksimalkan keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pelaksanaan 11 program unggulan Bupati Barito Utara, Salahuddin, dan Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Diskominfo Sandi Kabupaten Barito Utara, Ardian, saat melakukan kunjungan ke Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Palangkaraya dalam rangka mempererat kerjasama di bidang penyiaran dan pemberitaan. Ardian menyampaikan momentum satu tahun kepemimpinan Bupati Salahuddin dan Wakil Bupati Felix Sonadi Yetingan pada Oktober ini menjadi kesempatan untuk semakin mengoptimalkan kerjasama dengan RRI, terutama dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program unggulan pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan RRI diharapkan dapat mendukung penyebarluasan informasi secara luas sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program-program pemerintah daerah. Pihaknya juga berharap kerjasama yang telah terjalin dapat berjalan lancar dan berkelanjutan sehingga penyampaian informasi publik kepada masyarakat Barito Utara dapat terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahyan, Kepala Dinas Kominfo Sandi Kabupaten Barito Utara, terkait dengan kunjungan ke RRI Provinsi Kalimantan Tengah. Kami juga ingin memaksimalkan terkait dengan berita Gaspol 11-12 Barito Utara dan tepat pada satu tahun kepemimpinan Bapak Bupati Barito Utara, kami ingin memaksimalkan berita ini sehingga terkait dengan pelaksanaannya nanti bisa berjalan lancar ke depannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Bupati terkait dengan pembangunan di Barito Utara bisa berjalan lebih lancar lagi untuk kedepannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sejumlah program unggulan yang telah berjalan diantaranya program pendidikan gratis 16 tahun melalui Sipintar yang menyasar sekitar 28.067 pelajar jenjang PAUD, SD hingga SMP. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan program beasiswa pendidikan mulai jenjang D3 hingga S3 dengan anggaran mencapai 7,5 miliar rupiah. Di bidang kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah juga menjalankan program BPJS gratis, bantuan alat berat untuk sektor pertanian, bantuan sosial serta dukungan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan di sektor infrastruktur, pembangunan 3 jembatan besar, yakni Jembatan Lemo, Seberang, Lahe, dan Sikan Montalat menjadi bagian dari program prioritas pemerintah Kabupaten Barito Utara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, Kabupaten Barito Utara memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya penanganan karhutlah, tidak hanya melibatkan TNI, Polri, dan pemadam kebakaran. Masyarakat peduli api di setiap desa juga dilibatkan untuk mempercepat upaya pemadaman karhutlah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Dukungan dari MPA-MPA yang kita bentuk Bina, di ya. Desa-desa.
10: Sinergi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terus dilakukan berbagai daerah di Kalimantan Tengah, termasuk Kabupaten Barito Utara. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat pemadaman dan mencegah kebakaran meluas agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan 4 Muara Teweh, Abdur Rohim mengatakan, setiap satuan tugas telah memiliki tanggung jawab wilayah masing-masing dalam penanganan karhutlah. Pembagian wilayah kerja ini mendukung koordinasi dan pengendalian titik api di sejumlah daerah.
11: Kebetulan kalau dalam artian pekerjaan di Barito Utara ini kita berkolaborasi. Tetapi dari sisi tanggung jawab, memang kita ada, kami mempunyai wilayah kerja itu 4 kabupaten. Mulai dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
10: Lebih lanjut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Barito Utara, Rizali Hadi mengatakan, pihaknya terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam penanggulangan karhutlah. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah melibatkan masyarakat peduli api atau MPA yang dibentuk di setiap desa untuk mempercepat upaya pemadaman.
9: Kemudian juga dukungan dari MPA-MPA yang kita bentuk Bina, di ya. Desa-desa itu sebagai ujung tombak kita di sana itu sangat-sangat menunjang lah kegiatan kita untuk terutama untuk penanganan karhutlah ini.
10: Selain melibatkan masyarakat peduli api, penanganan karhutlah juga melibatkan anggota TNI Polri dan petugas pemadam kebakaran. Melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor, upaya penanganan karhutlah di Barito Utara diharapkan berjalan lebih cepat dan efektif. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Universitas Palangkaraya terus mendorong penguatan kolaborasi akademik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan The Second Palangkaraya International Conference on Education atau PRICE 2026. Kegiatan ilmiah yang melibatkan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri ini diharapkan menjadi wadah pertukaran pengetahuan dan pengalaman, sekaligus mendorong pengembangan hasil penelitian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selengkapnya, Sabella Indasari melaporkan.
12: Kegiatan ini kan kegiatan ilmiah yang merupakan warna dari kehidupan akademik kami. Jadi kita berusaha agar ada kolaborasi di dalam penyelenggaraannya, terutama dengan internasional, universitas-universitas di luar.
13: Penyelenggaraan International Conference on Education, FRINCE 2026, menjadi salah satu upaya Universitas Palangkaraya UPR untuk memperkuat kolaborasi akademik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, serta mendorong hasil penelitian yang berdampak bagi masyarakat. Kegiatan ilmiah ini melibatkan akademisi dan peneliti dari dalam maupun luar negeri untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Salah satu invited speakers dari UPR Palangkaraya, Dr. Natalina Asi mengatakan kegiatan konferensi nasional yang diselenggarakan perguruan tinggi menjadi wadah ilmiah untuk memperkuat kolaborasi dengan universitas internasional sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, khususnya mahasiswa dan akademisi. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan guna meningkatkan kompetensi serta kualitas sebagai lembaga pendidikan. Selain menjadi forum pertukaran ilmu, konferensi pendidikan diharapkan mendorong para akademisi melakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam sesuai bidang keilmuan masing-masing. Melalui sinergi antara perguruan tinggi nasional dan internasional dengan konferensi pendidikan ini dapat memperluas pertukaran pengetahuan sekaligus menghasilkan gagasan yang relevan dengan persoalan masyarakat. Berbagai tantangan termasuk persoalan pembakaran yang berdampak terhadap lingkungan menjadi contoh isu yang memerlukan kontribusi si akademisi melalui penelitian dan kajian ilmiah.
14: Sharing pengalaman, sharing pengetahuan, buat memperkuat juga SDM kita, terutama mahasiswa, para akademisi, yang saya yakin memerlukan itu untuk meningkatkan kualitas diri lah ya. Kalau jadi perhitungan kita, kalau dosen berkualitas, lembaga pasti akan berkualitas.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Internasional Conference on Education, Dr. Ahmad Paujad mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian penting dari kehidupan akademik yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan. Kolaborasi dengan universitas internasional juga menjadi sarana memperluas wawasan serta memperkuat kapasitas akademisi dalam menghadapi berbagai tantangan keilmuan.
15: Jadi untuk yang keynote speaker itu kita dari Australia, dari Filipina, sama dari Turki. Kemudian yang untuk invited speaker kita mengundang peneliti, dosen dari dalam negeri seperti dari Universitas Palangkaraya, kemudian ada dari Universitas Jambi, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, dan dari Universitas Tanjung Pinang.
13: Di kesempatan yang sama, Dekan FKIP UPR Palangkaraya, Dr. Rinto Alexandro menyampaikan bahwa perguruan tinggi dituntut tidak hanya berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri melalui wawasan serta meningkatkan pengetahuan dalam menghadapi tantangan global.
16: Bahwa tantangan sekarang ini adalah bagaimana artinya kehadiran suatu perguruan tinggi itu bisa berdampak untuk masyarakat dan nasional bahkan internasional. Maka dari itu kami mencoba artinya bersinergi dengan kampus-kampus yang ada di dalam negeri maupun internasional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Bahkan bagaimana artinya kita bisa memberi suatu pengetahuan lah ya kan.
13: Kegiatan International Conference on Education menghadirkan keynote speaker dari Australia, Filipina, dan Inggris, serta invited speaker dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, diantaranya Universitas Palangkaraya, Universitas Jambi, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Sebanyak 100 presenter berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan 55 orang menyampaikan presentasi secara langsung atau on-site, dan 54 lainnya mengikuti secara daring melalui Zoom. Kegiatan ini dibuka langsung oleh perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Inovasi kuliner berbasis budaya lokal menjadi peluang usaha di Kota Palangkaraya. Mulai dari olahan ikan gabus yang dikembangkan menjadi oleh-oleh khas daerah hingga rumah makan bernuansa Jawa yang menghadirkan cita rasa dan suasana kampung halaman. Sally Tiffany melaporkan.
17: Abon ikan asin, terus amplang ikan gabus, dan yang saya lagi kembangin sekarang minyak ikan gabus.
18: Ya, inovasi makanan tradisional berbasis budaya lokal menjadi peluang tersendiri dalam mengembangkan usaha di Kota Palangkaraya. Unik dan kreatif, pelaku usaha menghadirkan berbagai produk kuliner, mulai dari olahan ikan haruan sebagai oleh-oleh khas Kalimantan Tengah, hingga rumah makan bernuansa Jawa yang mengobati rasa rindu masyarakat perantauan. Ikan haruan atau ikan gabus yang dikenal memiliki aroma cukup amis, di tangan owner Robin Food, Supene Wirawati, diolah menjadi produk makanan yang unik, lezat, dan memiliki beragam manfaat. Supeni menjelaskan, dirinya mengembangkan berbagai produk berbahan baku ikan gabus yang berasal dari Kalimantan Tengah. Menurutnya, ikan gabus memiliki kandungan albumin yang cukup tinggi. Dengan potensi tersebut, ia mengembangkan berbagai produk olahan, seperti abon ikan gabus, ikan asin gabus, amplang ikan gabus, dan minyak ikan gabus. Produk-produk tersebut juga dapat bertahan lama sehingga cocok dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan Tengah.
17: Abon ikan gabus, yang pertama kali abon ikan gabus, kemudian saya bikin ikan asin gabus juga, kemudian ada di Instagram saya. Terus ada abon ikan asin, terus amplang ikan gabus, dan yang saya lagi kembangin sekarang minyak ikan gabus.
19: Minyak ikan gabus.
17: Ekstrak ikan gabus,
19: gitu ya Bu ya. Nah, saat pertama kali meluncurkan produk-produk tersebut Bu, di Palangkaraya nih terutama, gimana sih Bu respon dari para pembeli dan para customer tentunya?
17: Itu waktu pertama kali saya bikin produk booming ya.
19: Di 2017 Bu ya?
17: Iya 2017, teman-teman yang dari, kebetulan saya punya komunitas nasional.
19: Oke.
17: Jadi ada di berbagai wilayah di Indonesia, jadi pada pesen banyak.
18: Sementara itu, inovasi makanan tradisional lainnya hadir melalui warung Gebyok Bawit. Selain menyajikan menu berciri khas masakan Jawa, rumah makan ini juga menawarkan suasana dan dekorasi bernuansa Jawa yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Owner warung Gebyok Bawit, Widya Anggraini, menjelaskan, banyak masyarakat di Kalimantan merupakan perantau yang berasal dari Jawa. Melalui rumah makan Gebyok, dirinya ingin menghadirkan tempat yang dapat mengobati kerinduan masyarakat terhadap kampung halaman, baik melalui cita rasa makanan maupun suasana khas Jawa yang dihadirkan.
20: Dari kami, dari kami memilih nama aja tuh udah Gebyok gitu ya. Gebyok tuh dia tuh gambarannya kayak ini rumah tradisional Jawa. Nah, kalau kita lihat kayak ukiran-ukiran itu tuh apa sih efeknya, kita lihat ukiran-ukiran kayak gitu tuh kayak kasih rasa nyaman kan, nyaman, tenang gitu. Nah gitu sih harapan kami ke pelanggan, mereka makan tuh dengan rasa yang enak, nyaman, tenang gitu, sejuk gitu kan. Kalau daerah Jawa tuh kesannya kayak sejuk ya, apalagi kalau di daerah Jawa tuh kita sering lihat tempat makan itu dia di daerah sawah. Nah kalau di sini nggak bisa diwujudin nih daerah sawah gitu ya. Jadi kami ambil dari Gebyoknya aja. Oh kayaknya gimana sih kita bisa memberikan rasa yang sejuknya di sana itu loh, kesini gitu.
18: Beragam inovasi kuliner menunjukkan budaya lokal dan tradisi kuliner dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Dengan kreativitas dalam mengolah bahan pangan serta menghadirkan suasana yang dekat dengan identitas budaya, pelaku usaha tidak hanya menawarkan produk makanan, tetapi juga memperkenalkan kekayaan kuliner dan memberikan pengalaman yang berkesan bagi masyarakat. Sally Tiffany melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni mengunjungi Kabupaten Kota Waringin Barat untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai upaya pemadaman, mulai dari waterbombing, operasi modifikasi cuaca, pengerahan personil darat, hingga penyediaan sumur bor dan 200 pompa air, bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Menhut Raja Juli mengatakan hasil rapat koordinasi bersama jajaran TNI, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda menetapkan 4 titik prioritas pemadaman untuk mencegah api memasuki zona inti Taman Nasional. Penanganan tersebut meliputi kawasan pesalat meliputi kawasan pesalat dekat area Fiding. Kemudian teluk pulau di Sungai Buloh Kecil dan Besar, Sungai Perlu, serta Tanjung Rengas. Untuk memperkuat pemadaman, pemerintah akan menambah 160 personel dan melibatkan 30 relawan, serta membuat sekat bakar di kawasan lahan gambut. Operasi modifikasi cuaca dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 16 Oktober 2026 dengan pesawat yang akan diterbangkan menuju Kuala Pembuang sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Memperingati Hari Pangan Sedunia 2026, penyuluh pertanian di Kota Palangkaraya bersama Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui gerakan menanam di rumah bagi warga yang berlahan sempit, di samping pemberian bantuan sarana produksi guna memulihkan gagal panen sayuran akibat karhutla serta mengedukasi generasi muda untuk menumbuhkan minat bercocok tanam sejak dini. Berikut Rizka melaporkan.
21: Karena ketahanan pangan secara luas akan bisa dicapai apabila di tingkat keluarga.
22: Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026, penyuluh pertanian di Kota Palangkaraya terus mendorong penguatan ketahanan pangan mulai dari tingkat keluarga. Penyuluh pertanian ahli muda, David, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada petani dan masyarakat agar memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam berbagai kebutuhan pangan, termasuk menggunakan wadah maupun polybag bagi warga yang tidak memiliki lahan luas.
21: Karena ketahanan pangan secara luas akan bisa dicapai apabila di tingkat keluarga itu sudah digalakkan atau diperkuat terlebih dahulu. Jadi kami sudah mulai memberikan tindakan-tindakan pendampingan kepada petani ataupun kepada warga di sekitar Kota Palangkaraya, bagaimana cara menggalakkan ketahanan pangan di tingkat-tingkat keluarga, misalnya membuat kebun walaupun tidak memiliki lahan. Bagaimana caranya kami meminta atau menggerakkan niat masyarakat untuk bisa melakukan gerakan menanam, berkebun dalam hal-hal kecil, misalnya di dalam wadah atau di dalam polybag.
22: David menilai, selain pemanfaatan lahan pekarangan, regenerasi petani menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di Kota Palangkaraya. Menurutnya, jumlah petani muda masih terbatas di tengah meningkatnya kebutuhan pangan masyarakat. Karena itu, edukasi mengenai pertanian mulai dikenalkan kepada masyarakat dan anak-anak sekolah agar tumbuh minat bercocok tanam sejak dini. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Mukti Aji mengatakan, dukungan sarana dan prasarana kepada petani juga menjadi bagian penting untuk menjaga hasil produksi pertanian.
2: Yang kerja di wilayah budidaya produksi, apa yang kami lakukan di musim kanjunglah, pertama kami memperbanyak bantuan. Jadi kemarin pas khususnya di wilayah Kota Palangkaraya ada petani yang sudah petani sayuran kita gagal panen gitu ya, gagal panen sayurannya, kita ke lapangan kemudian ada kita bantu untuk sarana produksi.
22: Dalam momentum Hari Pangan Sedunia 2026, upaya menjaga ketahanan pangan juga dilakukan melalui dukungan kepada petani yang terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Mukti Aji mengatakan, pihaknya memperbanyak bantuan sarana produksi bagi petani yang mengalami gagal panen, khususnya petani sayuran di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan produksi pertanian, sehingga keberlanjutan pasokan pangan bagi masyarakat tetap terjaga. Rizka Maulani melaporkan.
1: Pendengar, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini memudahkan siapa saja untuk membuat desain dalam waktu cepat. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu menjamin hasil desain yang menarik dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan jenis huruf, warna, serta kesesuaian tema tetap menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya visual yang baik. Seorang guru sekaligus seniman yang telah menekuni dunia tipografi sejak masa SMA, Umi Mujiarni menjelaskan, penggunaan jenis huruf dalam desain harus disesuaikan dengan tema dan karakter yang ingin ditampilkan.
3: Jadi tipografi sendiri itu adalah cara kita untuk menentukan font di dalam satu desain. Kan kalau misalkan genrenya ini horror, gak mungkin tuh kita tuh pakai yang dekoratif, yang lucu-lucu kan gak mungkin. Jadi suatu hal yang menambah kesan kalau itu tuh sesuai dengan tema yang ada gitu kan. Jadi kayak lebih kita mencocokkan fontnya itu kayak lebih cocok untuk, oh ini horror nih, oh ini tuh lebih cocok untuk humor, atau ini lebih cocok untuk pinky-pinky gemai gitu. Kan harus menentukan semuanya ya kak, ada hierarki visualnya gitu kak.
1: Umi juga menyoroti hasil desain berbantuan AI yang terkadang menggunakan kombinasi huruf dan warna secara berlebihan atau kurang sesuai. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa teknologi sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kreativitas dan pemahaman seseorang dalam berkarya. Berbekal pengalaman di bidang tipografi dan seni mural, Umi menunjukkan bahwa proses kreatif tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan eksplorasi dan kemauan untuk terus belajar. Ia pun mendorong generasi muda untuk mengembangkan kemampuan desain secara mandiri serta aktif mencari pengalaman melalui komunitas seni. Pendengar, kita beralih ke informasi yang terakhir. Di tengah kepungan kabut asap pekat yang belum kunjung usai, roda perekonomian Kota Palangkaraya melambat. Lesunya penerbangan, sepinya hunian hotel, hingga menurunnya aktivitas masyarakat di restoran dan rumah makan menjadi potret nyata dampak karhutla yang kini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga target pendapatan daerah. Selengkapnya Agnes Natalina melaporkan.
5: Kabut asap pekat akibat karhutla melumpuhkan aktivitas penerbangan di
4: Bandara Cilikriwut dan menghentikan sebagian kegiatan operasional perusahaan serta instansi. Kondisi ini berdampak langsung pada tingkat okupansi hotel di Kota Palangkaraya yang mengalami penurunan drastis. Eksekutif Asisten Manager M. Bahalap Hotel Palangkaraya, Jamal, mengharapkan pemerintah dapat memberikan keringanan kepada pelaku usaha perhotelan di tengah menurunnya okupansi hotel akibat bencana kabut asap.
5: Sangat berdampak ya, kalau kata saya sangat berdampak, karena mungkin seperti kita semua tahu, untuk airport juga ya, untuk bandar udara Cilikriwut itu sempat ditutup, mungkin saat ini juga masih terhambat ya, sehingga perjalanan dari luar daerah itu terhambat. Itu yang pertama. Yang atau apakah ada mungkin
6: kebijakan
5: lain yang ya merelaksasi kami sebagai pelaku usaha ya, agar dimudahkan dalam hal beberapa hal, mungkin yang bisa dibantu apakah pajak dan lain-lain ya, agar hujan segera turun ya, karena mungkin itu yang sangat efektif untuk dalam saat-saat ini ya.
4: Menanggapi keluhan para pelaku usaha perhotelan, Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palangkaraya, Joko Wibowo, menyatakan hingga saat ini belum ada kebijakan khusus mengenai intensif atau keringanan pajak bagi sektor hotel dan restoran. Meski demikian, Bapenda Kota Palangkaraya menjadikan kondisi bencana asap ini sebagai catatan penting dalam evaluasi kebijakan pendapatan daerah.
23: Untuk sementara belum ada kebijakan dari pemerintah. Kalaupun ada, nanti akan kita sampaikan. Memang dampak terjadinya kabut asap ini memang sangat dirasakan masyarakat termasuk pelaku usaha. Nah, mungkin kebijakan itu nanti akan menjadi banyak catatan kami lah. Untuk sementara ini kebijakan itu di terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Nah, di situ ada kemudahan.
4: Menurut Joko, tantangan Bapenda Kota Palangkaraya mengejar kenaikan target PAD sebesar 100 miliar rupiah di tahun depan kini diuji oleh lesunya sektor perhotelan akibat dampak kabut asap. Diharapkan pemulihan sektor usaha dan strategi penggalian pajak daerah dapat berjalan selaras demi menjaga stabilitas ekonomi Palangkaraya. Agnes Natalina melaporkan.
1: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya pagi hari ini, pendengar, semangat di hari Jumat ya. Semoga hari ini menjadi Jumat yang penuh dengan kabar gembira. Dan semoga di hari ini juga penuh keberkahan, pendengar. Jumat berkah begitu. Ada yang sedang menyiapkan Jumat berkah di hari ini. Semoga ini bisa menjadi satu langkah yang baik untuk terus melanjutkannya begitu, pendengar. Biasanya kalau sudah Jumat ini banyak orang yang berbondong-bondong untuk menyiapkan sajian Jumat berkah begitu ya, di masjid-masjid begitu, atau mungkin di pondok-pondok, atau mungkin juga di panti. Dan bagaimana dengan Anda hari ini, pendengar? Cuaca pagi ini rasanya seperti jam 5 sore ya, gelap, pekat asapnya. Dan untuk Anda yang akan beraktivitas, hati-hati di jalan. Dan untuk para orang tua, tetap semangat, karena di momen seperti saat ini begitu ya, tidak mudah untuk tetap mendampingi anak di tengah cuaca yang bikin rasanya badan capek, lelah begitu ya. Mungkin saat ini sudah di batas ambang normal begitu. Untuk Anda tetap jaga kondisi kesehatan. Kalau kita ngomongin soal mungkin banyak berandai-andai begitu ya, pendengar. Andai saja udara pagi ini lebih sehat, mungkin anak-anak sudah mulai sekolah. Dan tentu juga harapan kita bersama bahwa kemarau ini segera berakhir, hujan datang dengan intensitas yang cukup begitu ya, membasahi lahan hingga ke dasar tanpa ada banjir susulan. Nah, pendengar di Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita doa bersama agar cuaca ini bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya kondisi kesehatan kita begitu. Jangan lelah untuk terus berharap, berdoa, walaupun rasanya hari ini capek. Mungkin saat ini sudah doa yang kesekian ratus kali untuk meminta hujan begitu ya, namun Allah belum hadirkan hujan. Jangan putus asa, pendengar, karena Tuhan Sang Pencipta ini akan terus melihat usaha kita, karena tidak ada usaha yang sia-sia ya. Tetap semangat, pendengar, di hari ini, di hari Jumat 16 Oktober 2026, pendengar ya. Masih ada 2 hari menuju 18 sebenarnya ya. Tapi ini di tanggal 16 Oktober 2026, kami akan temani Anda pagi ini sembari menikmati dari dalam rumah suasana saat ini yang kita doakan semoga tidak kembali datang di kemudian hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada...
3: Ya, peringkat 1 RRI Palangkaraya, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti...